0: Dan menanggung rata pencucian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Paranu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Aranu berdekatan. Jom sertai sekarang, tertaklu terma dan syarat. Sahabat Aranu, nilai tinggi untuk emas anda.

0: Kembali lagi bersiaran bersama-sama dengan saya EW Atira Wahab, teman anda pagi ini. Hari ini macam mana keadaannya? Baik ke tidak, ya? Ataupun ada yang di antara kita tumbang bersama-sama dengan Perancis pagi tadi ni? Alamak. Okay, jangan sedih-sedih godong-godong semua. Menang kalah adat pertandingan dah. Apa-apa pun, jangan lupa saksikan esok.
1: Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
0: Yes, hanya di RTM Klik juga anda boleh saksikan perlawanan untuk pagi esok pukul 3 pagi, OK? Dan kita akan bakal juga saksikan siapa yang akan meneruskan ke perjuangan ataupun ke pentas akhir, dan siapa pula yang akan mengucapkan selamat tinggal kepada impian menjulang trofi. Yang pasti, satu lagi aksi penuh debaran bakal menanti Argentina dengan pengalaman yang orang kata sentuhan magisnya. Okay. Dan England pula tidak ketinggalan semangatnya dengan semangat juang yang tinggi. Apa-apa pun bakal berlaku hari esok, bola itu bulat. 90 minit adalah penentu perlawanan. Okey, baik, jom bersama-sama dengan saya juga. Dah awesome belum dengan tema pagi ni, Ellie Cat? Jom, lagu yang pertama anda boleh awesome lagu ini.

Salam cintaku. Dua-duanya semua lagu sedap didengar, sedap didendangkan, lagu-lagu yang malar segar. Anda boleh awesome di talian hanya di WhatsApp Pang FM. Okay, 0103207448 dan insyaAllah pukul 9.45 pagi nanti kami akan kongsikan antara lagu-lagu yang mendapat hati ataupun tempat di hati anda dengan tema pagi ni Alicat. Baik, seketika nanti tepat pukul 8.15 pagi kita nak bersama dalam laporan cuaca. Kita akan pergi bahang untuk dikongsikan bersama. Ini dia Shakira Wakaka untuk anda. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

0: 8.15 minit pagi. Untuk hari Rabu kita hari ini 15 Julai 2026 dan seperti biasalah jam yang ketiga hari ini kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk ramalan ataupun laporan cuacanya sekitar negeri Pahang hari ini. Dan pagi ni saya tidak bersorangan lah ya. Saya bersama juga dengan Encik Helmi, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Halo, Assalamualaikum Encik Helmi.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar kita ni?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, sikit lah Encik Helmi ya. Hari esok kita bakal menyaksikan pertemuan hebat antara Argentina dan juga England. Siapa yang berada di hati ataupun di tempat hati Encik Helmi hari esok?
1: Biasalah Argentina.
0: Disebabkan siapa ni Argentina ni?
1: Sebab dia Messi. Game terakhir lah kot tahun ni.
0: Okey, yelah kan, umur pun dah 40 Messi kan. Okey, apapun kita sama-sama saksikan esok. Dan untuk hari ni, bagaimana laporan ataupun ramalan cuacanya sekitar negeri Pahang hari ni? Silakan Encik Helmi.
1: Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca semasa, keadaan cuaca baik bagi semua daerah bagi negeri Pahang. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku melibatkan daerah Cameron Highland, Rauk dan juga Rompin. Manakala pada sebelah malam, cuaca dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan daerah Lipis, Jerantut, Rauk, Temeluh, Bera dan juga Rompin. Bagi keadaan padang laut pula, angin bertiup dari arah selatan dengan kelajuan angin 20 km/jam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama Pahang FM.
0: Baik, terima kasih Encik Helmi.
1: Okay,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia kita bersama dengan pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang untuk perkongsian cuacanya untuk hari ini sekitar Negeri Pahang. Dan untuk anda yang masih lagi belum memuat turun mai cuaca, muat turun sekarang. Okey, hanya di telefon pintar anda sahaja anda boleh saksikan ataupun anda boleh lihat antara ramalan-ramalan cuacanya. Okey, bukan sahaja negeri Pahang, okey, di seluruh Malaysia. Baik, kejap lagi pukul 8.30 minit pagi kita ada FYP apa minggu di Besti. Dan insyaAllah pukul 8.45 minit pagi.
2: Orang zaman-zaman dulu kata...
0: sekejap sahaja lagi, okey. Kita layan dulu lagu daripada Luqman Faiz. Boneka Cinta. 8.18 minit pagi. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak naklah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

FYP. Je, apa yang viral? Apa yang tular di media sosial? Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa

0: Assalamualaikum semua. Apa khabar weh? Sihat ke tak bersama Cik Kembang dalam FYP Apa Minggu Ni Bestie? Okey, dan untuk hari ni dalam FYP Apa Minggu Ni Bestie, Cik Kembang nak kongsikan cerita yang lalu di wall Cik Kembang. Di mana kemarin Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan bebas terhadap ahli Parlimen MUA Syed Sajid Syed Abdul Rahman pada Isnin lepas, dan keputusan itu sekaligus mengakhiri penantian 6 tahun akhir bekas Menteri Belia dan Sukan itu dalam usaha membersihkan namanya daripada tuduhan tersebut. Jadi dengan keputusan itu, Syed Sajid dilepas dan dibebaskan sepenuhnya daripada sabitan serta hukuman 7 tahun penjara, 2 sebatan dan denda RM10 juta yang dijatuhkan Mahkamah Tinggi sebelum ini. Dan Cik Kembang tak nak menyentuh kisah politik pagi ini, tapi bagaimana kita sebagai manusia berpegang kepada sesuatu yang mengingatkan tentang prinsip kebenaran yang perlu dipertahankan walaupun harga yang perlu dibayar sangat mahal.
1: Alhamdulillah, hari ini Mahkamah Tertinggi Negara telah membuat keputusan pembebasan saya kekal. Alhamdulillah. Tetapi hari ini bukan sekadar tentang kebebasan saya. Ini tentang satu prinsip bahawa kebenaran mesti dipertahankan walaupun harga yang perlu dibayar sangat mahal. Lebih 6 tahun saya melalui proses ini, saya tidak lari, saya tidak menangguh, saya tidak minta layanan istimewa. Mengapa? Kerana saya percaya Malaysia mesti dipimpin oleh mereka yang sanggup kehilangan kedudukan demi prinsip, bukan menjual prinsip demi kedudukan. Saya boleh memilih jalan lebih mudah, boleh berdiam diri atau boleh tunduk. Tetapi kalau kita sendiri menyerah ketika diuji, bagaimana kita mahu meminta rakyat terus percaya kepada negara ini? Saya melawan bukan kerana saya membenci sesiapa. Saya melawan kerana saya terlalu mencintai Malaysia. Perjalanan ini hampir merampas banyak daripada saya. Masa, nama baik dan masa depan. Tetapi ia tidak pernah merampas kepercayaan saya terhadap Malaysia. My love for this country has never eroded. Perjalanan ini mengajar saya bahawa kuasa itu sementara dan jawatan itu sementara. Tetapi prinsip maruah dan khidmat itulah yang kita tinggalkan kepada generasi seterusnya. Hari ini bukan hari untuk membalas dendam. Saya keluar dari mahkamah bukan dengan kebencian tetapi dengan tanggungjawab yang lebih besar. Selepas ini saya terus ke parlimen kerana perjuangan ini tidak pernah hanya tentang saya. It has always been Malaysia first. Dulu, sekarang dan selamanya. Terima kasih.
0: Guys, bukan tempoh yang singkat. Turun naik mahkamah pastinya menguji emosi, mental dan kehidupan seseorang. Tidak kira apa jua keputusan atau pendirian masing-masing terhadap kes ini, kesabaran yang ditunjukkan dalam menghadapi proses perundangan yang panjang adalah sesuatu yang boleh dijadikan pengajaran. Kadang-kadang ujian terbesar bukanlah pada sehari dua, tetapi macam mana kita terus tabah melangkah walaupun bertahun-tahun berdepan tekanan. Kisah ni sebenarnya mengingatkan kita bahawa ada ujian yang selesai dalam beberapa hari dan ada yang mengambil masa bertahun-tahun. Apa pun latar belakangnya, kesabaran tetap menjadi bekalan paling penting. Bak kata Ashley Orman, kita tidak boleh menebus masa yang hilang. Kita hanya boleh melakukan yang lebih baik pada masa hadapan. Okey, so bak kata Mama YB, bolehlah ikat bunga telur ya lepas ni.
2: Hari ni yang menentukan, jadi bolehlah sekarang kita boleh ikatlah bunga telur. Bolehlah cari telur
0: dekat
2: mana.
0: Betul, guys. Semoga dipermudahkan segala urusan YB dan juga tunangan tersayang Bella Astilah, okey? Alright, guys. Itu yang dapat Cik Kembang kongsikan untuk minggu ini dalam FYP Apa Minggu Ni Bestie. InsyaAllah minggu depan bersama Cik

0: Radio Malaysia Maharaj.
1: Satu cerita, orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak boleh.
2: Tak boleh? Kenapa tak boleh ni?
3: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi.
1: Okay.
3: Bekerja.
4: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
2: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double A.
4: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
2: di Pahang FM.
4: Satu pilihan.
1: Ingat tu, orang zaman-zaman dulu kata
2: 8.45 minit pagi.
4: Macam biasa, kita bersama dalam rancangan Orang Zaman Dulu Kata.
2: Nak tahu fakta atau mitos? Yeah. Mau dengar dalam rancangan hari ni .
4: Alright, macam biasalah. Kalau sebelum-sebelum ni kita dah banyak kongsikan mengenai orang-orang zaman dulu kata ada yang mungkin dah mendapat kajian yang telah pun dibuat. Ada yang kata itu adalah sesuatu yang mungkin sengaja menakut-nakutkan.
2: Atau sindiran, kan?
4: Sindiran. Tapi untuk minggu ini, kita nak bercerita, kalau kecil-kecil dulu, asal kita tak nak makan, mak kata, makan! Lauk pula kita tak apa-apa nak suka, kan? Tak apa-apa nak berahi sangat lauk tu. Orang kata makan kan menangis nasi tu garang.
2: Nangis ke mu?
4: Tak ada pun nasi tu menangis. Jebek-jebek tak nak makan juga.
2: Ya, kesian nasi tu nangis. Makanlah nasi tu.
4: Tak nak juga. Tak berakhir.
2: Betul ke Azhar Aziz?
4: Betul ke tak? Kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail untuk hari ini. Assalamualaikum Prof.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Prof, biasa makan nasi habis ke tak habis?
5: Oh, memang kena habiskan.
2: Sebab
5: kita dengar petua ni. Orang dulu kata kalau tak habis, kita buang, menangis.
4: Intai tak nasi tu menangis?
5: Tak adalah. Kita tengok. Tapi kita yakin dengan mak-mak dulu kata.
4: Kan? Sebab kadang-kadang ialah bila kita ni kecil-kecil, Ustaz. Bila dah terlalu luruh. Tengok nasi tu tak menangis pun. Tak ada pun, tak banjir pun nasi tu.
2: Okay. Mak cakap ada berair tu. Nangislah tu.
4: Jadi penjelasannya macam mana, Ustaz?
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Petua ni memang sangat-sangat popular. Bahkan ada saya pernah tengok kawan saya masa kecil dulu, kaki dia berkerak hitam. Jadi bila saya tanya, kenapa ni? Jadi orang tua betulan dekat situ, dia kata, ni pijak nasi lah ni. Buang nasi, pijak nasi. Jadi nasi sumpah, dia kata. Kaki jadi kerak hitam macam tu. Ni antara benda-benda yang yang biasa kita dengar dulu. Jadi nak kupas perkara ni, kita boleh lihat dari sudut adat budaya pertama sekali. Sebab ini daripada orang tua tu dahulu. Di mana ini merupakan satu didikan lah. Didikan orang dulu agar kita ni menghargai nasi. Sebab nasi kita ni, nasi adalah makanan ruji. Mungkin negara lain dia kata gandum. Kita nasi. Dan nasi menangis ni mungkin satu kiasan lah, simbolik. Bukan maksud sebenar, tapi adalah nak menyedarkan kepada anak-anak kita tu, utamanya kanak-kanak ni, supaya rasa bersalah jika membazir makanan. Nak kata menangis tu, kalau kita intai menangis, tak adalah menangis.
2: Tak ada.
5: Sebab cuma kiasan. Macam bumi juga kata bumi menangis kan. Kalau kalau dengar lagu apa dulu, Zain Abidin. Lagu tu hijau kan. Kata bumi menangis. Kita tengok mana ada bumi menangis. Tapi nak menunjukkan bahawa kesedihan, mungkin kesengsaraan yang dihadapi oleh orang-orang yang menghasilkan nasi ni, petani pergi apa lagi, membajaknya, menuai, kemudian pengilan dan sebagainya, sampai pada kita
2: buat begitu je.
5: Jadi itu satu menunjukkan bahawa kiasan bahawa benda ni mengundang kepada kesedihan, rasa tak dihargai. Itu mungkin dari sudut adat budaya kita. Dari sudut Islam, sebenarnya petua ni sangat sinonim atau sangat selari. Kerana dalam Islam pun kita disuruh untuk menghargai rezeki yang Allah bagi. Bahkan Islam mengatakan bahawa sesiapa yang membazir, termasuklah membuang nasi dan sebagainya, adalah saudara kepada syaitan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innal mubazzirin kanu ikhwanasyayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara pada syaitan. Kita kalau orang kata adik-beradik dengan syaitan, marah kita. Tapi kita bila buang nasi, kita tak rasa apa. Itu suatu benda yang kita kena tengok lah. Jadi apa orang tua kata, menangis nasi itu adalah satu hikmah, iaitu menunjukkan bahawa perkara ni dipandang berat dari sudut Islam. Cuma ada adalah yang beberapa pendapat kata, kalau kita percaya nasib tu menangis secara literal tu tak boleh. Itu bohong. Bohong.
2: Tipu lah ya.
5: Tapi saya pernah baca satu kisah. Ini cerita kisah wali Allah. Betul tak betul saya tak tahu, tapi saya baca pernah berlaku satu kisah. Seorang alim ni dia nak makan pisang. Dia dalam satu jamuan dia nak makan pisang. Makanlah dengan orang ramai ni. Bila makan tu ada sebiji lagi pisang. Dan ketika itu Allah takdirkan, Allah buka kasyaf sehingga dia nampak pisang tu menjerit-jerit suruh dia makan. Kenapa? Sebab dia takut orang sebelum kau ni, wahai orang alim, seorang yang fasik. Aku takut kalau dia makan aku, dia masuk neraka nanti aku bersama dengan dia. Jadi aku harap kau makan aku supaya engkau, aku tahu orang alim, aku akan bersama kamu dekat syurga. Berlaku perkara tu, kita kata bukanlah selalu. Tapi nak ceritanya, ada keadaan macam tu, rezeki tu meminta kita orang-orang yang bagus, yang soleh ni makan. Sebab tu kalau boleh kita ni kena jaga amalan kita. Bahkan rezeki yang yang berkah juga akan mendatangkan keberkatan kepada orang yang makan dia. Jadi sebab itulah dalam bab menangis ni, mungkinlah cara literal, cara zahir tak nampak. Tapi dari sudut kalau kita nampak lah, mungkin boleh kita katakan bahawa ada keberkatan. Sebab keberkatan ni benda yang kita tak nampak. Lepas ni jangan pula kita kata makan dah tinggal sikit, aku nak makan semua. Sebab
4: aku nampak boleh jadi ustaz.
5: Aku nampak nasi ni menangis sebab nasi aku makan. Senangkan dia lapar. Jadi satu lagi dari sudut akidah pula dan syariah pula, kita dapati bahawa perbuatan saya tekankan tadi, perbuatan bazir itu daripada syaitan. Dan Islam sebenarnya nak suruh kita ni makan cara beradab dan bersopan santun, sehingga janganlah nasi yang kita makan itu sampai tumpah, terbiar dan sebagainya. Dan biasa pada nasi atau makanan-makanan ini, sebenarnya ada keberkatan yang mana kita kena ambil. Kita selalu kata doa orang ni barakah, benda ni barakah, tapi pada rezeki ada satu barakah yang kita kena rebut juga. Jangan kita biarkan makanan itu dibazirkan. Wallahu'alam. Jadi sebagai kesimpulan, petua nasi menangis ni sebenarnya ada satu kiasan mendalam yang membawa maksud besar, iaitu harga ialah rezeki. Jangan membazir dan syukurilah nikmat Allah Ta'ala. Wallahu'alam.
2: Bila ustaz cerita pasal tu kan, saya ni macam dengan kawan-kawan ni rajin tau makan dalam talam. Lepas tu bila ada saki baki tu, cepatlah siapa makan yang terakhir tu, kita doa isteri yang soleha, anak yang cerdik,
4: bonus pula
2: macam tu. Makinlah makan, berebut nak makan. Kalau macam tu pula macam mana, padahal perut dah kenyang ustaz.
5: Itu merupakan satu galakan untuk kita tidak membazir. Saya pernah, tak siap saya pernah kongsi dulu kan, ada seorang suami ni dia kongsi dekat Facebook kan. Dia kata saya makan sama dengan isteri saya. Semua makanan yang dia makan saya makan. Tapi sisi ini satu benda yang bagus dia buat ialah dia yang akan menghabiskan makanan-makanan yang tersisa, termasuklah makanan anak dia, suami dia punya. Dan dia kata yang peliknya, saya ni makan benda sama tapi saya punya penyakit banyak. Isi saya makan sama dengan saya tapi dia sentiasa sihat. Dan dia kata saya yakin makanan-makanan yang tersisa tu ada barakah, dan barakah tu dapat pada isi saya sebab menyebabkan dia sihat. Mungkinlah benda tu boleh dijadikan sebagai motivasi untuk kita jangan membazir.
2: Membazir tu amalan syaitan.
4: Betul. Sebab dulu pun ada orang pernah kata sebutir nasi tu ibarat setitik peluh petani. Jadi hargailah itu. Sebabnya setiap rezeki yang telah Allah berikan pada kita tu kena hargai. Kan? Dan setiap butir nasi yang dibazirkan ada nilai rezeki yang disia-siakan. Jadi hargai makanan, syukuri nikmat Tuhan.
2: Baik, alhamdulillah.
4: Jadi itu dapat kita kongsikan pada minggu ini dalam Orang Zaman Dulu Kata.
2: Dan seperti biasa pukul 9 pagi kita akan dengarkan utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
4: Okey, terus setia bersama kami Pahang FM,
2: satu pilihan.
1: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata yang keluar senja-senja ni Tak boleh.
2: Kenapa tak boleh ni?
5: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi, bekerja.
4: Pernah dengarkan orang zaman-zaman dulu kata?
2: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double A
4: setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
2: di Pahang FM,
4: satu pilihan.
1: Ingat tu, orang zaman-zaman dulu kata,
2: jadi

0: Pembangunan pelabuhan Midport Deepak Dixon bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baru, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim yang terletak di laluan perkapalan paling sibuk di dunia, iaitu di Selat Melaka. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan Malaysia akan terus menjadikan rundingan dan pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 sebagai asas dalam menangani pertikaian sempadan maritim dengan negara jiran. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut menyokong peranan pertubuhan maritim antarabangsa berkenaan isu maritim. Namun menjelaskan bahawa badan itu juga terikat kepada pertukaran UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok GSA 1960 sedang diteliti, termasuk cadangan menghadkan pendaftaran pewaris kepada maksimum 2 penama serta pelantikan seorang wakil tunggal bagi urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dari segi keperluan generasi baharu, kerajaan mengambil maklum keperluan perumahan yang semakin meningkat dan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada satu unit rumah di atas lot kediaman tertakluk pada syarat dasar perancangan serta keputusan pihak berkuasa negeri dan tempatan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET TAHFIZ bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi TAHFIZ mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi TAHFIZ swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Rubiah Wang berkata, TVET TAHFIZ KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta TAHFIZ telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan TAHFIZ di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar TAHFIZ bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Dato' Rubiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan bersaing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duty import, duty excise dan cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan sehingga hujung tahun depan. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani penilaian penerapan hijau sehingga tahun lalu dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi berkata, selain itu sebanyak 46 projek bangunan dan 44 projek jalan turut menggunakan pakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam berita, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Les Bleus selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Bagaimanapun, beliau enggan menyalahkan mana-mana pihak. Namun secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Barton. Beliau mempersoalkan sama ada pengadil berkenaan berada pada tahap sewajarnya untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Sementara itu, penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan tinggi menjadi kunci utama kejayaan melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, seluruh skuad kini memberikan fokus sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Beliau mengakui Les Bleus tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melayakkan diri ke pentas akhir. Satu aduan dikemukakan kepada jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mendakwa Presiden FIFA Gianni Infantino melanggar peraturan keneutralan politik. Kumpulan Hak Asasi Manusia Fair Square mendakwa pelanggaran itu melibatkan urusan beliau dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhubung kes penggantungan pemain negara itu, Folarin Balogun. Terdahulu, keputusan menangguhkan hukuman Balogun dibuat selepas Trump dilaporkan menghubungi Infantino melalui panggilan telefon sekaligus membolehkan pemain itu beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Belgium.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Gempa bumi luar pesisir berukuran 6.5 pada skala Richter melanda wilayah Davao Occidental di selatan Filipina. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, gempa bumi tektonik berkenaan berlaku pada pukul 11.49 malam tadi waktu tempatan pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak 104 km di barat daya pesisir Pulau Balut. Indonesia menyediakan lebih 129,000 hektar tanah milik kerajaan di seluruh negara bagi pembangunan bandar satelit baharu. Menteri Hal Ehwal Al-Jiraria dan Perancangan Ruang Nusran Wahid berkata, langkah itu bertujuan mengatasi isu kekurangan perumahan. Selain mewujudkan pusat pertubuhan bandar yang lebih mampan, pihak kementerian itu turut mengutamakan perumahan bertingkat di kawasan bandar manakala kawasan tanah luas diperuntukkan untuk projek bandar satelit. Amerika Syarikat bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Perkara itu didedahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Katanya, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Ibu.
1: Mami.
2: Mak.
3: Umi.
4: Mama.
2: Bonda.
0: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
3: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
6: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
7: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

9:20 minit pagi, anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya, Anak Wahab Nila, Atira Wahab akan teman anda insyaAllah hingga ke pukul 10 pagi nanti. Tinggal lagi berbaki 40 minit sahaja ni. Mohonlah bersama-sama dengan saya dan kongsikan chit-chat pagi anda bersama-sama dengan saya juga hari ini tentang topik pindah rumah ya. Bila sebut je pindah rumah ni, ada yang rasa teruja sebab dapat duduk rumah baru kan. Suasana baru kan. Jiran baru dah. Tapi ada juga bila fikir nak mengemas tu, ya Allah, terus rasa macam tarik nafas panjang-panjang. Rasa ya Allah penatnya dah. Sebab pindah rumah ni bukan sekadar kita rasa nak ngangkat-ngangkat barang, nak angkat sofa, nak angkat almari, nak susun kotak. Tapi sebenarnya sedang ia juga membawa kita kenangan-kenangan lama. Dari rumah lama ke rumah baru dah. Mungkin jugalah hari ni ada yang sedang mencari-cari rumah baru kan. Untuk diduduki. Mungkin anak dah ramai ya. Kalau sebelum ni ada 2 bilik je. Kalau sebelum ni ada 3 bilik je. Nak carilah 4 bilik sebab anak pun ramai. Carilah luar sikit dah. Dan juga kadang-kadang masa nak pindah rumah ni kita bau sedar dah. Banyaknya barang yang kita simpan. Baik ngaku siapa macam ni ya. Baju yang dah bertahun tak pakai ya. Aduh ya. Tiba-tiba ada je ya. Barang yang kita sendiri pun pernah beli, tiba-tiba muncul semula. Itulah orang kata dah. Membeli je aja kerjanya. Sayang nak buang katanya dah. Akhirnya masuklah kotak balik ya. Oma ada kisah tak? Macam mana kisah anda rasa kalau pindah rumah ni, seronok ke, penat ke, macam mana? Abang berkongsi dengan saya untuk chit-chat bagi kita hari ini. Anda boleh hantarkan 0103207448 menerusi WhatsApp Pang FM lah ya. Baik, hari ini juga saya nak mengajak semua para-para pendengar sekalian untuk awesome bersama-sama dengan saya. Walaupun Azhar Aziz tiada bersama-sama dengan saya, tak apalah nak macam mana kan. Azhar Aziz tak sihat. Okey, apa-apa kita doakan, moga Azhar Aziz hari ini diberikan kesihatan yang baik. Sebab hari ini juga adalah 15 Julai 2026. Dan 15 Julai ini juga merupakan tarikh lahir mendiang Datuk Logan Adan Arumugam. Ataupun lebih dikenali sebagai Loga. Kalau diingat suara-suaranya kan, suara ini juga menyatukan kita rakyat Malaysia. Dan banyak juga lagu-lagu Alley Cat. Sehingga sekarang ni memang tak jemu-jemu kita dengar kan. Bersama pula dengan abangnya tu, Datuk David Arumugam. Memang power dah. Jadi untuk tema awesome pagi ni, kumpulan Alley Cat dengan lagu yang pertama. Awak boleh awesome dengan lagu ini.

Semua sedap-sedap kan. Tak tahu rasa macam nak pilih mana satu dah. Betul tak? Betul tak? Baik, hari ini juga menerusi WhatsApp Bang FM ada jugalah bersama-sama dengan saya ni yang awesome juga, Syam, ada Wak Manan, ada Ayah Chok, ada Pak Chu Safizranto, nak awesome nombor 2 Rokiah Rompin. Assalamualaikum DJ yang bertugas pagi ni, Cekian nak awesome lagu yang kedua, semoga sihat lah ya hendaknya DJ. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada Iza ni, assalamualaikum DJ, selamat bertugas, selamat pagi, semoga hati Radar Azhar sihat selalu, nak awesome lagu sampaikan salam cinta ke Ellie Cat dan juga Ramli Rompin ni. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Atira Ali dari Rompin ni. Dua-dua lagu best, kalau boleh nak ada dua-dua lagi. Saya pilih lagu nombor 2. Okey, mantap eh. Bapa kena pilih juga. Nak satu ke nak dua? Dan hari ni kita ada Umi, also nombor 1. Aunty Zai, salam Rabu anak anda. Hari ni Bonda nak awesome lagu nombor 2. Ada Jerantut, assalamualaikum dah habis, selamat pagi, salam ceria-ceria, nak awesome lagu pertama Seribu Bintang. Hari ni juga kita ada Kak Hana, Syed Zana Shah Alam, assalamualaikum, selamat pagi, selamat berkunti DJ Atira, saya pilih lagu Seribu Bintang. Ismi Rinah Maran, assalamualaikum DJ, lagu pilihan awesome nombor 1. Kak Nas nombor 2. Asma Sigarau, Kak Asma nak awesome lagu yang kedua, sampaikan salamku Ellie Cat, dijatilah seorang ke hari ni, you saya. Dan hari ni kita ada juga Kak Ngajerantut nak awesome lagu yang pertama, kita ada ANK nak awesome nombor 1, Bok Paya Besar, saya penyokong tegak AA Azhar Aziz, saya tetap dan terpaksa memilih lagu yang kedua, sampaikan salam cintaku, sampaikan salamku kepada pendengar-pendengar Pang FM, pemantun-pemantun nonton di Hari Rabu, dan tak lupa juga pada DJ-DJ kegemaran kami di Radio Pahang FM. Terima kasihlah Bok Paya Besar ya. Dan Nasrul Bangsa juga ni, saya pilih nombor 2, Seorang Pagi Ni ya. Semoga ceria selalu, selamat berkunci. Hari ni kita ada Chama Putih nak awesome lagu Seribu Bintang. Pilihan hati Kak Chama kita hari ni, terima kasih. Yang mana dah awesome, saya ucapkan terima kasih Daun Keladi, nanti minggu depan awesome lagi, okey? Yang mana masih belum awesome, sekarang more awesome, okey? Saya risau nanti ada yang menangis tepi bucu katil, ada yang menangis tepi bucu kereta. Kenapa lagu saya tidak didendangkan? Kenapa lagu saya tidak disiarkan? Nah. Nanti ajak sekampung awesome bersama-sama dengan kita di talian 0103207448, okey? Nanti bolehlah huri-huri bersama sebab lagu pilihan hati berkumandang dah. Jom kita layan lagu Dato' Sudirman Haji Arsyad, Hurray Hurray.

0: 21 minit pagi itu dia Datuk Seri Iman Haji Arshad. Hurray, hurray. Mestilah bergembira kan, bergembira kalau kita masuk rumah baru. Tapi ada yang sedih ke? Mula kongsi bersama-sama dengan kita untuk topik kita pagi ni, chit-chat pagi, pindah rumah. Seronok ke? Rasa macam penatnya. Ya. Kongsi sekarang ini macam Kak Chama kita ni. Kongsikan pengalaman ni. Pindah rumah ni sejak kecil memang memenatkan. Lepas tu dah bergelar ibu tunggal selama 5 tahun dulu, sebanyak 7 kali pindah rendah. Pindah randah. Dari duduk bilik ke bilik sampailah dapat rumah sewa. Duduklah menyewa dengan anak bujang Kak Chama pada tahun 2016 ya. Selama setahun. Lepas tu Kak Chama bertemu jodoh dengan orang kampung Kuai juga katanya. Maka berjodoh, maka berkahwin dan menetaplah di kampung dari tahun 2017 hinggalah sekarang 2026. Pindah rumah ni memang terlalu penat sangat ya. Kerana nak mengemas barang-barang masa pindah satu hal. Lepas tu nak menyusun barang-barang dalam rumah lagi satu hal. Kena adap tahap kesabaran yang tinggi jugalah. Itulah pengalaman Kak Chama pindah rumah yang terlalu memenatkan. Dan banyak jugalah keluar bajet untuk sewa lori dan upah orang angkat barang. Begitulah ya. Poket pun makin menipis kan. Okey, itu dia daripada Kak Chama kita. Ini pula daripada rakan pendengar kita ni, daripada Mira Kuantan ni. Mau kita dengar apa yang dikongsi ya.
1: Hai, assalamualaikum. Selamat pagi, Ati Rawaha.
0: Selamat pagi.
1: Seorang ya ini. Bertabah lah. Untuk topik pagi ni, pindah rumah seronok ke penat ya? Okey, kalau topik pindah rumah ni, kalau orang tanya seronok ke, jawapan saya memang seronok. Sebab kita rasa macam nak mulakan satu fasa baru dalam hidup. Sebab rumah baru kan, suasana baru, jiran baru, rasa tu je tu memang ada. Tapi dalam tapi seronok ya, tu jangan lupa, penat dia tu bukan biasa-biasa. Masa nak packing baru kita sedar, banyak rupanya barang yang kita simpan sama ni. Gitu. So memang penat. Tapi setiap kepenatan tu berbaloi bila akhirnya dapat duduk dengan selesa di rumah baru. Selamat berpindah dan semoga rumah baru tu membawa lebih banyak rezeki, kebahagiaan dan kenangan yang indah.
0: Amin. Gitu. Awak bukan duduk rumah mak awak ke sebelah tu? Mestilah seronok dah. Okey, hari ni juga kita bersama juga dengan Safia ni. Hai, selamat pagi EW. Saya Safia dari Jerantet. Sesuai sangat topik pagi ni. Macam kena je. Saya ni insyaAllah lah nak pindah pertengahan bulan 8 ni. Sekarang pun tak start packing lagi. Dah tengok barang banyak pun dah, orang kata terasa penat aja ni. Itu kisah Safia kita ya. Tak buat lagi, tak mengemas lagi, dah penat. Tengok barang dah penat. Gitulah kisah rakan kita ya. Dan hari ini mau kita dengar untuk voice note yang ketiga daripada Ashraf.
2: Assalamualaikum, single A. Okay, sebenarnya nak pindah rumah ni bukan sekadar pindah. Ia melibatkan masa, tenaga dan juga yang paling utama tu duit lah. Kita ingat pindah ni angkat barang, masuk kereta, turun barang dekat rumah baru. Tak, sebenarnya banyak benda yang kita kena fikir. Bukan sekadar pindah sahaja. Jadi kepada sesiapa yang nak pindah rumah tu, buat preparation betul-betul supaya kita tak pening kepala. Okey.
0: Terima kasih lah Ashraf. Okey, kita nak rehat kejap. Ada lagi ni rakan-rakan pendengar kita hantar ni. Sekarang saya akan bacakan untuk ni Roslah Ali Bentor. Apa cerita kejap lagi lah ya. Kita dengar dulu lagu Hindustan. 9.35 minit pagi. Roslayan Bang FM, satu pilihan.

0: 9.40 minit pagi. Itu dia Abelah Tu Celi, lagu nyanyian daripada Alka Yagnik dan juga Udit Narayan. Telah bawa kita ke pukul 9.40 minit pagi. Dan hari ni kalau kita tengok osom-osom kita hari ni, dua lagu yang kita cari hari ni dan kita pertandingkan untuk pilihan 9.45 minit pagi, ia macam saling kejam-ngejam, macam ikan lumba. Macam ikan lumba tidaklah ya. Baik, untuk topik cicat pagi kita hari ni berkaitan tentang pindah rumah, seronok ke letih? Ini kata Rosli Bentong kita. Pindah rumah ni letih tapi seronok. Kami dari Cameron Island pindah ke Bentong, duduk rumah kerajaan. Lepas tu beli rumah kat sini, duduk tetap dekat Bentong. Suami pun dah meninggal, kebumi pun kat sini. Jadi penduduk tetap. Itulah ya, kita dalam kehidupan kan. Pindah randah kadang-kadang tu dah jadi adat dah. Tapi bila lama-lama, dah makin jumpa tempat yang kita rasa macam tenang, tempat yang kita seronok nak duduk kan. Dan pagi ni juga kita ada Macu Jerantuk ni, mau dengar apa yang Macu kongsi ni.
1: Assalamualaikum Atira, selamat pagi. Hari ni soalan je Atira tadi, Macu buat voice sudah tak tahu apa cicit hari ni. Cuma Macu kosong je lagu.
0: Tak apa,
1: pasal pindah rumah. Pindah rumah je lah Makcik dulu lah. Sekarang duduk menetap dah. Pindah sana lelah, pindah ke Kelantan, penat. Habis barang kosong. Peti ais terbongkoh. Isin basuh habis. Rasa-rasanya memanglah penat Tira. Seronok tu seronok. Lelah tahun 2007 pindahlah ke rumah sendiri, kekal milik. Penat mana tengok barang berlambuk-lambuk. Makcik nak osom lagu Elikat yang pertama tu. Azah gimana Atira? Seorang jadi ni, semoga Atira gembiralah seorang-seorang kat konti tu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasihlah Macu juga untuk teman saya pagi ni ya. Azhar Aziz kurang sihat ya. Moga-moga kita doakan Azhar Aziz kita diberikan kesihatan yang baik ya. Juga hari ni ada di antara kita yang kurang sihat juga. Saya doakan moga diberikan kesihatan yang baik. Jangan lupa makan ubat. Okey, hari ni, pagi ni juga kita bersama dengan Kak Nura Kuantan ni. Assalamualaikum DJ Atira, sentiasa menceriakan. Alone ya hari ni? Seorang. Syafakilah lah buat DJ Azhar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Perkara yang paling memenatkan sekali, alhamdulillah, akak masa menyewa dari Jalan Gambut ke Pematang Badok ke Balok. Barangan taklah banyak sangat, tapi tetap penat. Nak kemas barang untuk dikeluarkan ke rumah baru. Lepas tu kemas pulak barang yang dalam rumah baru. Take time jugalah, bulan-bulan jugalah baru puas hati. Lepas itu sekali pindah ke rumah sekarang, rumah dibeli akak bagi kepada jiran-jiran. Jika masih elok barang-barang ya, yang dah tak elok buang je lah. So taklah penat sangat, barangan dah berkurang. Masa tu anak-anak pun masih kecil-kecil. So tak banyak sangatlah peralatannya. Tapinya di rumah sendiri penat cara lainlah pula. Sebab bila buat renovation tu, Allah Subhanahu Wa Taala je yang maha mengetahui ya. Barang-barang dah ada nak kemas dengan aboknya lagi. Itulah jika nak renovate sebelum berpindah, elok buatlah dulu. Berbulan-bulan kepenatan namun tetap seronok. Miliki rumah sendiri, baiti jannati, rumahku syurgaku dah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan hari ni kita ada juga Ida Roslida. Assalamualaikum, saya nak pilih lagi lagu Sampai Salam Cintaku. Dan ini ni, Abang Idin ni dari Sungai Karang Kuantan ni, nak awesome lagu nombor 2. Kan kau dah cakap kejom-ngejom ya. Ini dia Suzana Bukit Ibam ni, dari Muazzam Shah. Assalamualaikum DJ Atira Wahab. Seorang hari ni ya, saya seorang. Terima kasihlah rakan-rakan kita, teman saya pagi ni ya. Nak awesome lagu nombor 1, 1000 Bintang. Pindah rumah seronok, pindah rumah baru tapi kepenatan lah nak mengemasnya. Pilih barang-barang yang nak dibawa dan dibuang. Pengalaman berpindah rumah memang penat. maklumlah, bukan mudah dan senang. Itu kata Suzana Bukit Ibang kita, betul. Nak pindah rumah tu kan, penat. Dan hari ni juga, saya rasa yang terakhir rasanya ni, bersama dengan Kak Ngoh Cikantuk kita. Moh, kita dengar apa yang dikongsikan.
2: Assalamualaikum, Dabal E.
0: Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Adik Atira. Apa khabar? Bunga Adik Atira sentiasa sehat. Semuanya kesorangan tu ya. Adik Azah tak sehat ya. Semoga Adik Azah cepat sembuh lah.
0: Amin.
2: Seperti sedia kala. Tok Cicik pagi pindah rumah ya. Gini lah. Tahun 83 daripada umur sewa kan. Pindah ke kuartal hospital jalan tu. Masa tu Kak Ngah mengandungkan anak yang nombor 2.
0: Okey.
2: Ui, penatnya. Sebaiklah kaki tangan hospital tu nak nolong ya. Misi-misi satu berek tu kan. Duduk sama misi-misi. Dia orang lah nolong ngemahnya. Lepas tu daripada kota jengka. Dapat kata jengka pula. Dia kata hospital jantung. Dapat perumahan Mak Kilau ni. Pindah pula tahun 86. Pindah pula kat dekat kampung Mak Kilau ni. Rumah sendiri kan. Gitu juga. Ui, penat. Sebablah jiran-jiran tolong jugalah. Sebab kita masa tu kat ngawal anak kecil yang nombor 3 tu. Lepas tu dah lama dah pula kan. Suami kerja hospital. Tukar pula ke jengka. Kota hospital jengka. Pindah pula ke jengka tahun 94.
0: Pindah lagi.
2: Ui, penatnya. Masa tu anak kecil pula anak yang bongsu tu. Ui, sebaiklah kaki tangan hospital juga. Misi-misi menduduk. Kota misi-misi ya. Misi-misi lah menolong ngemahnya. Lepas tu last kali akhir pindahnya kan. Masa arwah suami meninggal tahun 2005 tu. Pindah pula ke jantuk. Tahun 2005 pindah jantuk. Bulan 3 dia arwah suami pergi bulan 2 kat. Kak Ngah terus pindah lah. Hujung bulan 2 tu Kak Ngah pindah lalu ke jantut. Sebablah masa tu Kak Ngah lemah lagi ya. Maklumlah kehilangan ya. Jiran-jiran lah menolongnya. Ngemah-ngemah rumah apa semua kan. Kak Ngah punyalah lemah semangat ya. Sebablah jiran baik. Okay. Nolonglah habis susah semua sekali kan. Kemah apa rumah kita kan. Barang-barang kita. Alhamdulillah lah. Sampailah sekarang Kak Ngah kekal lah duduk pun Mak Kilau 2 ni ha. Itulah nak ceritakan. Pindah terakhir lah. Pindah tiang 2 ada hati lah.
0: Iya.
2: Ada nak ceritakan. Oh, ada hati lah aku sayang.
0: Iya Kak Ngah aku sayang. Waalaikumsalam.
2: Pindah tak hati memang terbaik.
0: Itu dia kita bersama dengan Kak Ngah jerantuk kita. Alhamdulillah yo. Satu perkara yang kita rasa boleh kita syukuri bila berpindah ke tempat baru ni, dikurniakan jiran yang baik kan, rumah pun selesa kan, alhamdulillah. Baik, saya rasa satu penantian adalah satu penyeksaan. Oh cewa. Jadi untuk also pagi ni, agak-agak lagu benda, agak-agak lagu nombor mana, nombor satu ke nombor dua, pilih, jangan tak pilih. Jangan tak menyesal. Jangan menyesal pula ayo, siapa yang tak pilih nombor satu tu. Terus layan Pang FM satu pilih.

0: Kat, sampaikan salam cintaku juga juara untuk Awesome pagi ini. Ha, tepuk. Raikanlah kemenangan anda. Yang kalah tu jangan sedih-sedih, okey? Nanti ingat, nanti hari Rabu nanti kita akan siarkan dengan temanya apa, dua lagu pilihan yang mewakili Atira Wahab dan juga mewakili Azhar Aziz, ya. Tapi hari ini kita tidak mewakilkan sesiapa. Itu kita lihat antara lagu-lagu yang dipilih oleh pendengar-pendengar kita. Kedua-duanya lagu hits, kedua-duanya ada kekuatan yang tersendiri, ada mersik suara yang tersendiri, ya tak? Okey, hari ini juga yang terakhir sekali ni. Macam Fadilah, kita kongsilah ya untuk cicat pagi kita hari ni berkaitan tentang pindah rumah. Koi belum pindah rumah lagi tapi baru pindah pejabat katanya. Dia gelok. Pandai dia yang buat lawak ya. Alah, kan nak Awesome lagu Senyumlah Kuala Lumpur. Tidak tersenarai untuk carta Awesome kita hari ni. Okey, dan hari ni juga Nasrul Bansa kata, tepuk. Dah keluar dah emojinya. Lepas tu Eza, Abbas, Ibam kita tulis mantap. Lagu ni juara ya. Ya, dua mata memang tipis. Okey, baik. Dan untuk akhirnya hari ni, saya nak kongsi jugalah antara tips-tips pindah rumah, kan. Bila dah dapat rumah baru, mesti kita rasa teruja, kan. Nak masuk, nak susun, kan. Tapi ingat, sebelum tu, proses pindah rumah ni perlukan perancangan, ya. Supaya taklah orang kata apa, kelang kabut, sekabut, macam tu. Jadi pagi ni kita nak kongsi sikitlah beberapa tips mudah untuk rakan-rakan pendengar kita yang mungkin bakal berpindah nanti. Yang pertama sekali, mula kemas lebih, orang kata kemas rumah tu lebih awal. Okey, jangan tunggu sehari dua sebelum nak pindah baru nak mengemas. Itu orang kata kekuatan stres itu sangatlah tinggi. Yang kedua, asingkan barang ikut kategori. Mudah, kalau pakaian, pakaianlah. Kalau barang dapur, barang dapur lah. Kalau buku, bukulah. Kalau dokumen, dokumen lah. Lagi cantik, lagi comel, labelkan setiap kotak. Mudah nak mencarinya nanti. Jangan risau, ya. Yang ketiga, jangan bawa barang yang tidak diperlukan. Kalau rasa macam, alah, baju ni cantik tapi awak tak pakai pun, guana, bagilah korang. Kalau rasa macam barang ni dah macam apa, dah macam buruk sikit, lusuh sikit, buang je lah, ya. Ataupun kalau rasa macam sayang tu tapi elok lelaki, sedekahlah pada orang lain, sedekahlah kepada yang memerlukan, ya. Yang keempat, sediakan beg keperluan harian. Asingkan barang-barang penting macam pakaian untuk beberapa hari, ubat, pengecah telefon. Ini yang penting-penting, ya. Dokumen-dokumen, barang mandi yang semua kita gunakan seharian tu. Jangan campur semua dalam kotak. Nanti susah awak ni, pening nak mencarinya nanti tu. Yang kelima, bersihkan rumah baru sebelum masuk. Awak kena bersihkan dulu sebelum masuk dah. Lebih mudah kita nak susun perabot tu, nak susun kat mana, nak angle mana, angle cantik dekat mana. Yang keenam, mintalah bantuan keluarga ke, kawan-kawan ke. Kalau tak, upahlah orang dah. Jangan malu kita nak minta bantuan orang ni. Kerja pindah rumah ni orang kata bukan mudah. Bila dibuat bersama-sama ni rasa macam seronok. Apa yang penting, kerja sama gitu. Dan yang paling penting, bila dah pindah ke tempat baru ni, jangan lupa berkenalan dengan jiran. Alhamdulillah dapat jiran yang baik, satu rezeki tak? Dapat jiran keluarga, family, mak, ayah, lagi seronok tak? Tak sempat masak, boleh duduk rumah mak dah. Boleh bersarapan dekat rumah mak dah. Gitu. Apa-apa pun saya ucapkan selamat berpindahlah kepada rakan-rakan pendengar kita. Okey. Sekarang pun dah pukul 9.56 minit pagi.
1: Double A. Tunggu apa lagi? Mau lah kita balik.
0: single A je hari ni. Saya dah boleh balik. DJ Nick kita pun dah masuk dalam konti ni. Dah tak sabar nak ganti tempat kita untuk meneruskan siaran kita menerusi Zone Persona. 4 jam bersama dengan DJ N kita ya. Jadi hari ni Kak Nick ada nak kena rodong ke? Ada Kak Nick kata. Nanti mohlah bersama-sama dengan kami. Okey, dan insyaAllah pukul 10 pagi nanti kita terbang sekejap lah macam biasa untuk kita dengarkan Dunia 10 pagi. Apa pun jaga diri, jaga kesihatan. Okey, insyaAllah jumpa saya hari Sabtu nanti. Zone yang sama, Zone Aktif 6-10 pagi. Bye-bye. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Aminur Ansam dalam dunia 10 pagi. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mendakwa serangan bertujuan melumpuhkan keupayaan tentera Iran di Selat Hormuz termasuk beberapa lokasi strategik seperti Bandar Pelabuhan Abbas dan Pulau Hashim. Susulan ketegangan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Kedua pihak disuruh mematuhi Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan melindungi orang awam. PBB turut menegaskan sebarang dakwaan pelanggaran undang-undang perlu disiasat secara bebas dan segera. Dalam perkembangan sama, Presiden Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara Teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya konsep itu lebih baik dan menguntungkan. Sementara itu, Trump mendedahkan Amerika bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Beliau berkata, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi pula menegaskan kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan. Jelasnya, Iraq menanggung kerugian lebih $400 bilion Amerika akibat perang. Sukan Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan melalui sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan yang diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Menerusi reaksi selepas perlawanan, Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa perisian pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Ketua jurulatih Spanyol itu menegaskan kejayaan tersebut hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurut beliau, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Sebaliknya, bagi pengendali Perancis Didier Deschamps, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluangnya untuk menjurai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang telah membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Beliau secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Bertrand untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Manakala penyerang Spanyol Michael Oyarzabal nyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan yang tinggi menjadi kunci utama kejayaan mereka melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan seluruh skuad kini memberikan tumpuan sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Katanya Le Bleu tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melekatkan diri ke pentas akhir. Sementara itu, pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi secara panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, berdisiplin dan sukar ditewaskan. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu kita dalam Nidaul Islam. Hari ini insya-Allah masih lagi bersama dengan saya, Ustazah Nazirah, untuk kita bincang tentang bagaimana nak merawat hati. Kata orang-orang tua, kata orang cerdik, nak rawat hati mesti dengan yang pertama bermula dengan diri sendiri. Kita yang mahukan perubahan, kita yang inginkan kelapangan hati, kita yang inginkan ketenangan jiwa, maka pertama mesti bermula dengan diri kita yang berkehendakkan. Maka kerana itu nak rawat hati, ulama sebut semak yang pertama pada dengan siapa kita berkawan. Orang yang berkawan dengan kita boleh mempengaruhi siapa jadinya kita nanti. Dan yang kedua, nak rawat hati, kata ulama, mesti banyak kita bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini duduk mendengar Nidaul Islam, seketika ayuh kita tanya, bila kali terakhir kita tahajud untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena hati yang keras itu boleh dilunakkan dengan solat malam. Yang ketiga, kata ulama, nak lembutkan hati, nak rawat penyakit hati, mesti dengan perbanyakkan baca Al-Quran. Soalan yang sama, hari ini, di usia kita hari ini, dah berapa muka surat Al-Quran yang kita bacakan? Dah kali keberapa khatam Al-Quran yang kita lakukan dalam kehidupan yang kita jalani hari ini? Kalaulah kita rasa hati kita bermasalah, barangkali kena semak semula. Di mana silapnya kita dengan Al-Quran? Di mana lalainya kita dengan sembahyang malam? Di mana letaknya kita meletakkan Allah di dalam hati kita? Maka barulah kita boleh berbicara tentang hati yang sedang kita rawat ini. Kata ulama juga, nak merawat hati antaranya yang lain adalah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita istighfar? La astaghfiru li rabbi 100 marrah. Sebutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari aku akan beristighfar kepada Tuhanku sebanyak 100 kali. Maka tanya kepada diri kita hari ini, dah istighfar cukup 100 kali ataupun belum? Kalaulah belum, barangkali kita tidak mengamalkan, barangkali kita tidak membawa ajaran dan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kalau kita ada masalah dengan hati, cuba ringankan mulut, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah menenangkan hati dan juga jiwa kita. Dan yang terakhir, nak tenangkan hati, kata ulama, banyak-banyakkan membaca Al-Quran dan fahami maknanya. Bukan sekadar baca, tetapi kita tadabburkan apa ayat-ayat yang ada di sebaliknya. Karena terkadang hati kita bukan tak tahu, tapi dia belum lagi mahu. Kenapa? Kerana kita belum bertemu dengan ayat-ayat yang melembutkan hati kita. Moga-moga Al-Quran yang kita baca boleh menenangkan jiwa, merawat kedukaan hati kita, untuk kita bawa hati ini bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang sejahtera. Moga-moga Allah menerima keberadaan kita di sisinya. Jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Baikkan hati, tenangkan jiwa. Moga-moga Allah redha dengan kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nazirah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan dah pun 10.16 minit pagi. Melangkah kita ke zon yang kedua, menerusi zon persona untuk hari ini. Pertemuan kita hari Rabu 15 Julai 2026 bersamaan 29 Muharram 1448 Hijrah. Diam tak diam ya, dah pun orang kata penghujung dah Julai. Rasanya baru je lagi ya, kita orang kata melangkah 1 Julai. Namun hari ini dah pun 15 Julai. Jadi Alhamdulillah, semoga langkah kita semakin bermakna dalam kehidupan kita seharian ya. Okey, apapun jutaan terima kasih ucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang terus setia bersama kami memilih Pahang FM 3 dan saat ini. Dan terima kasih juga untuk teman kita pada pagi ini yang menemani anda menerusi zon aktif 6 hingga 10 pagi, iaitu Atirah pada pagi ini. Dan insyaAllah dari sekarang hingga jam 2 petang, menerusi zon persona N akan terus temani anda ya. Jadi teman berteman kita untuk pagi ini menerusi zon persona, semoga anda kekal setia bersama kami dan dengan rancangan-rancangan yang telah pun kami susun atur untuk anda. Dan insyaAllah untuk hari ini ya, 12.15 minit tengah hari, kita ada rancangan bulanan kita dalam ruangan Jenguk Godong Tani dengan kerjasama Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Dan untuk tengah hari ini insyaAllah kita akan memperkatakan mengenai program yang bakal berlangsung, iaitu Maha Mini Mini Maha Pahang ya, Maha Pahang 2026. Susah pula nak sebut ya. Okey, Maha Pahang 2026. Jadi pastikan anda terus setia bersama kami untuk mengetahui apa yang menarik yang ada pada Maha Pahang 2026. Jadi kekal bersama kami pada jam 12.15 minit tengah hari nanti ya. Pelbagai acara menarik disediakan untuk para pengunjung khususnya. Jadi kalau nak tahu bila, di mana, pastikan anda terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Persona sehingga jam 2 petang. Ceria dan personakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan boleh streaming langsung di

0: Si dunia bertembung 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah saja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertemuan epik separuh akhir kedua Piala Dunia, Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Okey, dah pun 10.29 minit pagi, Pagi FM satu pilihan. Dengarkan daripada Amar Haikal.

Apa yang semua duit simpanan aku? Semua tu hasil titik belaku selama ni. Macam mana aku boleh percaya pada orang yang tak pernah aku jumpa? Bila dah dapat apa yang kau nak, terus kau blok nombor telefon aku. Aku percaya kau. Aku percaya kau. Kepada pendengar Pahang FM, jangan jadi macam saya. Jangan mudah percaya pada individu yang baru dikenali secara dalam talian. Jangan sesekali memberikan wang anda dan kongsi maklumat peribadi anda. Jika anda ada sebarang keraguan, laporkan terus ke Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional atau NSRC di talian 997. Pastikan anda bukan mangsa seterusnya.

Kita daripada Farazia Gemerincing Rindu dah pun 10.48 minit pagi. Masih lagi bersama kami Bersianan Menerusi Pahang FM Tika dan saat ini ya. Dan selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama kami memilih Pahang FM ketika ini, dan mungkin juga ada yang baru saja sampai ke negeri Pahang. Jadi kami ucapkan selamat datang ke negeri Pahang ya. Semoga anda rasa selesa berada di negeri Pahang ya, kerana negeri Pahang juga banyak tempat-tempat menarik yang boleh anda kunjungi, dan di selain itu juga macam-macam makanan yang boleh anda rasa kalau anda datang ke negeri Pahang ini. Ke Temeloh, cari ikan patin. Kalau ke Rompin, cari udang galah. Dan kalau anda ke Pekan, sudah pastinya anda kena dapatkan puding raja. Itu sememangnya sedap lah. Kalau datang ke, maknanya setiap daerah tu ada jenis makanan dia yang tersendiri ya. Jadi semoga anda selesa berada di negeri Pahang ya. Kalau nak pergi ke pantai pun ada, kita ada banyak pantai di negeri Pahang. Dan kalau suka kawasan keindahan alam semula jadi, anda boleh pergi ke Taman Negara. Pastinya anda selesa dan berpuas hati, dan sudah pastinya orang Pahang ni baik-baik belaka ya. Okay, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Jom kita melancong jauh sikit ya. Kita ke Bollywood. Semoga peminat irama Hindi terhibur dengan lagu yang disiarkan untuk anda.

0: Okey, dah pun 10.54 minit pagi, anda masih lagi bersama menerusi kami di Pang FM Satu Pilihan. Jadi untuk makluman para pendengar kita ataupun ibu bapa yang orang kata anak-anak menuntut di Mahtafiz Negeri Pahang hari ini, kami di Pang FM ini menerima kunjungan daripada anak-anak Tafiz Negeri Pahang dari tahun dari tingkatan 1 ya Ustaz ya. Jadi hari ini mereka datang ke RTM Pahang untuk melihat sendiri bagaimana kami beroperasi menerusi siaran kami di Pang FM ini. Jadi mereka nak belajar lah ya. Jadi insyaAllah secara orang kata jelas mereka lihat bagaimana kami beroperasi, bertugas di bilik siaran ini. Jadi selamat datang sekali lagi mengucapkan kepada anak-anak Mahtafiz Negeri Pahang. Ini satu tahfiz yang orang kata mencipta nama ya. Jadi tahniah dari kami untuk adik-adik semua. Jadi di konti ini ada sebahagiannya ada sampai 10 orang dan insyaAllah kita akan bergili-gili masuk nanti untuk sama-sama melihat bagaimana kami mengendalikan tugas di bilik siaran ini ya. Okey, terus setia bersama kami di program Satu
1: Dengarkan Wadon Tani.
0: Setiap hari Rabu 12.15 tengah hari. Minggu ketiga setiap bulan. Kerjasama Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Dengarkan perkongsian info mengenai pertanian serta anda juga boleh berkongsi pengalaman dengan usahawan di bawah bimbingan Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Anda juga berpeluang memenangi hadiah dengan menjawab soalan kuis yang disediakan. Moh, dengarkan Godong Tani Pahang FM Satu Pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan.

kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Okey, itu dia aku tidak di matamu daripada Nora. Ya, dah pun 11.32 minit pagi. Terima kasih untuk anda sayang semua ya. Yang masih lagi memilih Pang FM, Matika dan saat ini. Apapun yang nak kongsikan dengan anda, satu program yang bakal berlangsung di Parlimen Temeloh ya, di mana apresiasi Pahang, Himpunan Seribu Pendekar Silat Daerah Temeloh. Wow, jadi jangan lepaskan peluang ya, pada 1 dan 2 Ogos 2026 di Dataran Temeloh. Jadi pelbagai acara yang disediakan untuk para pengunjung ya, di mana menerusi program ini ya, Himpunan Seribu Pendekar Silat Daerah Temeloh ini, himpunan mengadakan persembahan ya, persembahan 20 perguruan silat daerah Temeloh, pameran persilatan pelbagai, macam-macam jenis silat lah yang akan dipamerkan ya, dan terusnya ada juga pameran mistik, demo unik, pameran dari jabatan-jabatan kerajaan, pertandingan bekerjasama beraspirasi, 4 kategori terbuka, fun walk berterusan selama 2.4 kilometer, dan juga persembahan gendang silat. Jangan lupa save the date ni ya, 1 hingga 2 Ogos 2026 di Dataran Temeloh, Himpunan Seribu Pendekar Silat Daerah Temeloh, anjuran Parlimen Temeloh ya. Okey, pastinya orang Pahang tak nak lepaskan peluang ini ya. Kita terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Kita teruskan lagi Marathon Hits Pahang FM, satu pilihan.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Okey, dah pun 11.42 minit pagi. Ingin saya nak kongsikan dengan anda. Ya, 12.15 minit tengah hari. Macam biasa rancangan bulanan kita bersama dengan Jenguk Godong Tani. Dan untuk tengah hari ini, program dengan kerjasama Jabatan Pertanian Negeri Pahang ini, kita akan memperkatakan mengenai Maha Pahang 2026. Jadi, apa yang menarik Maha Pahang, sama-sama kita nantikan ya. Okey, jadi bersama dengan tetamu kita nanti, Encik Shahabuddin bin Samsudin, Ketua Seksyen Unit Komunikasi Korporat dari Jabatan Pertanian Negeri Pahang, dan juga Puan Siti Zubaidah binti Sheikh Muhammad Idris, Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Jiran kita je ni, dekat je ya. Jadi anda nak tahu apa yang menarik menerusi Maha Pahang 2026 yang akan berlangsung nanti, jadi kekal setia bersama Pahang FM ya, 12.15 minit tengah hari nanti. Dan yang pastinya ada soalan kuis di penghujungnya. Okey, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
3: Dua gergasi dunia bertembung, 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia, Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Mohlah Oma, dengarkan Wadang Tani setiap hari Rabu 12.15 tengah hari, minggu ketiga setiap bulan, kerjasama Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Dengarkan perkongsian info mengenai pertanian serta anda juga boleh berkongsi pengalaman dengan usahawan di bawah bimbingan Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Anda juga berpeluang memenangi hadiah dengan menjawab soalan kuis yang disediakan. Moh, dengarkan Godong Tani Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dah pun 12.10 minit tengah hari, melangkah kita ke jam yang ketiga menerusi Sun Pesona untuk hari ini, hari Rabu. Pertemuan kita 15 Julai 2026 bersamaan 29 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih yang masih lagi kekal bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Okey, untuk makluman kepada Muslimin dan Muslimat, hari ini masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini pada jam 1.16 minit tengah hari, ya. Azan zuhur kita di Kuantan hari ini 1.16 minit tengah hari. Dan seperti yang saya wawarkan di awal pertemuan kita tadi, hari ini kita ada rancangan jenguk Hodong Tani. Seperti biasa, temu janji kita minggu ketiga setiap bulan, tapi minggu ni kita minggu keempat. InsyaAllah kita bersama dengan Jabatan Pertanian Negeri Pahang yang akan memperkatakan mengenai Maha Pahang 2026. Jadi bila, di mana, pastinya anda nak tahu, kan? Jadi kita bersama dengan tetamu kita, Encik Syahbudin bin Samsudin, Ketua Seksyen Unit Komunikasi Korporat dari Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, dan kita ada tetamu kita yang kedua, iaitu Puan Siti Zubaidah binti Sheikh Muhammad Idris, Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Jiran kita je ni, dekat je ni. Assalamualaikum Puan Siti.
5: Waalaikumsalam. Betul, jiran kan? Sebelah je.
3: Sebelah ni je, tak jauh pun. Jalan kaki pun kita sampai, kan?
5: Yeah.
3: Okey, apa pun untuk tengah hari ni, ya, kita orang kata sebagai mukadimahnya lah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi ni, apa yang menariknya Maha Pahang 2026? Adakah kita tak nak tahu juga perbezaannya tahun sebelumnya, tahun 2025, tapi tahun ni pastinya ada kelainannya. Jadi orang yang orang kata lebih tepat untuk memberkatakan ni, kita silakan Cik Din. Okey, silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Puan Nik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam inspirasi Pahang First, salam Pahang First, salam terus maju Pahang. Salam Malaysia Madani, dan kita tambah satu lagi lah, iaitu Pahang Maha, salam Maha Pahang 2026 kepada semua pendengar setiap Pahang FM. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak RTM, khususnya lah Pahang FM, kerana memberi peluang lah kepada Jabatan Pertanian Pahang dan juga sahabat saya lah Puan Siti, sebagai mewakili Eurostia lah, Maha Pahang 2026, untuk berkongsi maklumat mengenai program yang dinanti-nantikan sebenarnya oleh rakyat Pahang, iaitu Maha Pahang 2026. Jadi saya Syahbudin bin Samsudin, bertugas sebagai Ketua Seksyen Unit Komunikasi Korporat Jabatan Pertanian Negeri Pahang, dan Puan Siti lah, Puan Siti Zubaidah daripada LKIM, yang kita akan berkongsi berkenaan dengan Maha Pahang 2026 pada tahun ini.
3: Jadi kita nak tahu jugalah, pastinya para pendengar juga tak sabar, ya. Apakah agaknya sebenar Maha Pahang 2026, dan mengapa rakyat Pahang perlu hadir ke program ini? Pastinya dia nak tahu juga ni, di mana dan bila program ini bakal berlangsung, ya. Okey, okay, silakan.
4: Terima kasih Puan. Okey, sebenarnya Maha pada tahun lepas kita diadakan di Temerloh dengan panggilan apa nama program mini Maha. Jadi pada tahun ni
5: ditukarkan
4: Yang Maha Berhormat
5: TV Besar naik kita, satu lagi tangga,
4: iaitu Maha Pahang, kerana kita tengok
3: mini-mini tak ada dah, ya.
4: Sambutan di luar jangka. Jadi ubah kepada Maha Pahang 2026. Jadi sebenarnya Maha Pahang 2026 ini merupakan sebuah program grow berskala besar lah, yang menghimpunkan pelbagai NGC kerajaan, usahawan tani, pemain industri dan juga serta masyarakat dalam satu platform. Jadi kita kumpulkan pada satu tempat, dan program ini bertujuan untuk memperkenalkan kemajuan sektor pertanian negeri lah, untuk mempromosikan produk tempatan serta membuka peluang ekonomi kepada usahawan dan komuniti, terutamanya produk-produk daripada negeri Pahang. Apa yang menarik tahun ini, di Mahapahang, di Mahapahang ialah kita adakan di tempat yang berbeza lah.
3: Mm-hmm.
4: Di tempat yang berbeza itu mm-hmm. akan berlangsung di Dataran Raub.
3: Mm-hmm.
4: Sepanjang bulan Julai, bermula daripada 23 Julai sehingga 26 Julai. Dan kita ada 3 lokasi
3: mm-hmm.
4: di Dataran Raub, di Taman Tasik dan juga di Dewan Juli Perak.
3: Mm-hmm.
4: Okay. Sekejap lagi sahabat saya akan menceritakan lah apa yang menarik di Dataran, apa yang ada di Dataran Raub, apa yang ada di Tasik, Taman Tasik,
3: tiga lokasi
4: dan apa
3: itu
4: juga berada di Dewan Jubli Perak.
3: Mm-hmm. Dan tiga lokasi itu telah dipilih ya.
4: Ya betul.
3: Mm-hmm.
4: Dan program ini bukan sahaja bermanfaat kepada golongan petani dan usahawan, dan juga menjadi destinasi ilmu lah yang penting
3: mm-hmm.
4: kepada masyarakat umum,
3: yeah.
4: sementara orang paham kita lah.
3: Ya.
4: Pandiji sekarang sekat tu dulu.
3: Ya. Kalau dulu tahun sebelum ini minim kita orang kata memperkenalkan atau mengetengahkan Mini Mahapahang ya. 2025 di Temerloh. Jadi tahun ini kita bawa ada banyak pastinya kelainan yang bakal kita kongsikan dengan para pengunjung ya. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut lagi tunggu. Selepas ini kita nak bersama dengan Puan Siti pula. Pastinya Puan Siti akan ceritakan dari awal sampai akhir apa yang disediakan untuk para pengunjung. Jadi terus setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan.

0: Okey, dah pun 12:20 minit tengah hari, masih lagi bersama menerusi Wodong Tani Pahang FM ya, dengan kerjasama Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Dan untuk tengah hari ini kita memperkatakan mengenai Maha Pahang 2026. Kalau tadi Cik Den dah pun cerita, orang kata berkenal-kenalan sedikit lah ha, mengenai Maha ini. Jadi sekarang ni kita nak bersama dengan tetamu kita seterusnya, iaitu Puan Siti Zubaidah binti Syekh Muhammad Idris, Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Baiklah Puan Siti, pastinya ramai di kalangan para pendengar kita ni dah tak sabar orang kata nak tahu apakah tarikan utama yang bakal menanti para pengunjung nanti pada 23 hingga 26 Julai 2020. Tak lama dah tu, minggu depan dah ni ha. Okay, silakan.
1: Okay, terima kasih DJ Nick. Assalamualaikum semua. Ringkaskanlah. Salam
0: Malaysia Madani.
1: Malaysia Madani. Salam Pahang first. Dan juga yang penting tadi macam cakap Cik Din, salam Maha Pahang 2026.
0: Okay.
1: Macam yang tadi masa DJ Nick jemput kita tu kan, dia kata setahun sekali kita wajib datang sini ni.
0: Ya, tak ada orang kuat ni tak boleh ni.
1: Macam tu lah. Okay. Okay, kita teruskan macam mana kita cakap tadi kan, kita teruskan tahun ni dengan Maha yang lebih, kita rasa akan lebih meriah lah daripada sebab tahun lepas tu kita tersangka kan, sambutan dia kita jangkakan 50,000 orang, target kita 50,000 orang pengunjung, tapi yang datang di sini 200,000 orang. Sampai malam kita nak tutup pukul 10 tu pun masih ramai orang yang datang. Jadi tahun ni kita bawa lebih lagi. Dan macam kata Cik Din tadi, kita ada 3 lokasi. Yang mana lokasi-lokasi tu kita pecahkan kepada laman-laman. Mana kita ada laman ternakan, laman perikanan, laman agro makmur, laman tahun ni saya nak kena fokus lebih sikit ni sebab saya jaga itu laman food battle.
0: Apa yang dimasukkan dengan food battle tu, apa yang menarik
1: kita
0: tu
1: pergi, nanti kita pergi.
0: Satu-satu
1: kita ada laman usahawan, laman jentera dan LPP. Juga kita ada beberapa laman lagi lah, nanti kita pergi ya. Okey, sebenarnya memang terlalu banyak lah tarikan. Dan di laman-laman ni, maksud saya tadi contoh laman ternakan, laman food battle, laman usahawan, ada pelbagai tarikan yang kita bawa tu. Dan kita rumuskan secara

0: keseluruhannya dari segi pertanian moden dan teknologi terkini. Dekat laman jentera pun ada, dekat laman ternakan pun ada. So pameran ternakan moden dan terkini ni supaya pengunjung dapat melihat penggunaan teknologi pintar dalam sektor pertanian serta seperti sistem fertigasi, itu bawa DOI lah. Lepas tu pertanian pintar, mekanisme moden, dan kita akan jumpa jugalah kalau DVS tu veterina dia akan bawa yang terkini. Mungkin kita jumpa lembu sado ataupun lembu wagyu, yang mana kita tak boleh jumpa dekat ladang-ladang biasa. Tapi rakyat Negeri Pahang khususnya akan dapat tengoklah sendiri. Dan macam tadi saya sebutkan, lama-lama ternakan tu menampilkan pelbagai lah. Dia akan bawa bukan setakat lembu, lembu wagyu, dia akan bawa kambing, kerbau dan juga haiwan-haiwan eksotik.
1: Dan dia ada juga klinik. Klinik haiwan bergerak. Maksudnya kalau ada kucing-kucing sakit kat rumah
2: boleh bawa. Tak payah nak pergi cari klinik lah.
1: Ya, betul.
2: Klinik datang.
0: Kita yang datang berkumpul dekat situ kan. Berkampung di situ. Juga kita ada produk jualan agro dan hasil tani. Produk jualan agro ni ada banyak laman yang akan menjayakannya. Di antaranya di laman Agro Makmur yang akan dikelolakan oleh Fama. Walaupun Fama yang lead dekat situ, tapi pertanian pun ada, lembaga peladang pun ada, LKM pun ada. Dan macam tahun lepas kita bawa 2 tan ikan. Tahun ni sama juga.
1: Dan di laman Agro Tani juga kita ada juga pemberian 1,000 benih kelapa secara percuma. Jadi kita akan mungkin satu hari kita akan bagi 300 ke 400.
2: So maknanya yang bertuah lah mungkin yang dapat tu, maknanya semua pengunjung tu kita tak pastikan semua
0: pengunjung
2: dapat.
0: Rasanya akan bertuah sebab semua laman akan bagi,
2: akan ada secara percuma.
0: Dan di saya nak fokus sikit dekat laman Agro Makmur ni, pada hari perasmiannya itu pada hari Sabtu, kita akan adakan jualan secara, nak kata kalau yang peringkat kebangsaan kita panggil rahmah, tapi peringkat Negeri Pahang kita panggil jualan makmur. Sebab memang harga yang diberikan tu sangat-sangatlah bukan lagi berpatutan, di luar
2: jangkaan.
1: Contohnya pastinya LKIM lah, kita daripada rauk sana nak dapat hasil-hasil
2: ikan segar payah kan.
0: Contohnya kalau dekat sini sendiri pun orang Kuantan beli ikan tenggiri RM35, mungkin hari itu kita boleh betulan sampai RM20 pun. Sebab apa? Sebab sebahagiannya kos tu ditanggung oleh Kerajaan Negeri Pahang lah.
1: Dan juga bagi makan ikan.
0: Lepas tu kalau macam combo oleh Fama, dia akan ada combo yang kita selalu jumpa dekat program-program Fama, RM15. Dekat situ dijanjikan pada hari perasmian mungkin RM5 sahaja untuk satu combo. Dengan nilai RM5, tapi produk yang dibawa tu mungkin melebihi RM20 dia punya nilai sebenar. Itu baru kita cerita baru 2 laman kan. Okey, kita teruskan
2: lagi. Ada berapa laman lagi ni?
0: Lepas tu kita teruskan juga lagi di pameran jentera dan inovasi pertanian. Yang ini di laman jentera oleh Lembaga Pertubuhan Peladang. Mereka akan bawa lebih pada 10 jentera terkini untuk membantu produktiviti sektor pertanian. Jadi walaupun dibawa jentera tu, bukanlah kata nak suruh beli terus. Mungkin ada usahawan-usahawan ataupun pengusaha-pengusaha tani di kampung-kampung.
1: Sekarang ni drone lah. Drone dengan traktor, so macam-macam kan.
0: Boleh tengok, boleh buka mata kan dengan teknologi terkini. Juga kita ada, tidak dilupakan agensi kerajaan, pameran oleh agensi kerajaan selain daripada bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan kita ni, KPKM. Kita juga ada agensi daripada Negeri Pahang sendiri. Dan saya dimaklumkan tadi, sebenarnya ada satu yang saya rasa agak istimewa lah kepada siapa-siapa kita lah, mungkin tak sedar yang kita ada duit yang kita tak tuntut. Duit tidak dituntut. Juga akan ada pameran ataupun
2: booth. Ada counter dekat situ.
0: Ada counter untuk kita dapat
2: Tuntutan.
0: Selain daripada kita, bak kata Cik Din tadi, mengetahui berkaitan dengan pertanian, kita selitkan juga untuk rakyat, terutamanya Negeri Pahang, terutamanya di daerah-daerah yang berhampiran lah kan.
2: Betul.
0: Seterusnya kita pergi kepada aktiviti. Kalau orang kata nak tengok pameran saja, bosan orang je ni. Apa aktiviti yang kita boleh dapat dekat situ kan? Sebenarnya kita fokus dekat situ aktiviti untuk keluarga dan juga kanak-kanak,
2: sebab semua golongan kita sediakan. Betul. Kalau mak ayah pergi, anak-anak nak dibawa, jadi anak-anak pun tak boleh lepaskan
0: anak-anak,
2: peluang
0: anak-anak
2: untuk
0: dapatkan
2: aktiviti.
0: Betul, menarik kan.
1: Tandingan mewarna. Tandingan mewarna ada yang, sebab kita ada page mini Mahang. Pesin Mahal tu memang kita akan wawarkan kat situ lah. Program-program semasa dan juga aktiviti menarik macam itu, ya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Dan ada farm walk, ada.
0: Lepas tu satu lagi yang kita bawa, kita bawa tahun lepas, kita bawa tahun ni dekat yang saya kata lama food battle tu tadi. Okey, nama lagi food battle. So segala pertandingan berkaitan makanan akan ada dekat
1: pertandingan
0: situ.
1: Masak adalah.
0: Pertandingan masak ada dan kita buat yang kita rasa macam menarik perhatian untuk anak-anak sertai, kita akan buat pertandingan deko kek. Yang mana anak-anak di bawah 12 tahun akan kita bagi peluang lah untuk menyertai. Dia orang boleh suka-suka untuk apa, deko kek tu.
1: Uji rasa wak yu, daging wak yu.
0: Ya, itu dekat laman ternakan.
1: Laman ternakan.
0: Sebab tu saya kata tadi, macam di jenis katakan ada pelbagai semua, dia pergi laman mana
1: pertandingan
0: pun mesti ada.
1: Badang beras. Tahun lepas kita ada juga di Temeluh. Badang beras macam itu, ya.
2: Pikul beras ni. Pasal apa yang paling berat boleh pikul?
0: Ya, paling banyak dia pikul beras tu. Dia jenis macam kita pernah buat dekat Lipis. Paling banyak beras yang dia pikul, itulah hadiah dia.
2: So kalau dia 200 mampu kilo, 200 kilo dia bawa balik.
0: Ataupun saya tak tahu tahun ni, saya tak tahu tahun ni cara pembahagian Aida nak bagi hadiah macam mana. Tapi pernahlah dia bagi hadiah dengan apa yang dia pikul tu, itulah hadiah yang dia bawa balik.
2: Ini memang betul badang lah ni.
0: Ya. Dan juga satu lagi saya nak nyatakan tadi, kan antara laman-laman tu Cik Din kata ada laman yang jauh sikit, ni. Macam laman ternakan tu agak jauh lah. Zone C kita panggil. Tapi tak jauh mana, sebab kita sediakan apa,
1: tram secara percuma,
0: tram dan juga shuttle. Tapi shuttle tu mungkin untuk pegawai-pegawai lah, kan. Tram ni untuk orang ramai, dia ada tempat lokasi yang akan pick up
2: orang. Jadi point dia,
0: dan itu adalah pengalaman sebenar kalau kita pergi di Maha Sedang.
2: Betul,
0: di kita bawa suasana tu Maha ke
1: Maha Pahang. Jadi tak kalut lah, ya. Parking tak ada ke apa, tak ada ke,
0: kita point. Tak ada alasan untuk kita kata tak boleh pergi ni, parking tak ada, tak.
2: Tapi tram tu pastinya kena menunggu lah kalau ramai, kan.
0: Tapi ada banyak tram.
2: Ada banyak disediakan, ni.
0: Satu bukan dua.
1: Ada empat tram gitu.
0: Dan dia orang akan bergerak memang sentiasa, dia tak ada masa dia berehat. Dia berehat, mungkin dia berehat ada orang yang
2: ada ganti. Memang dapat menampung lah kehadiran pada pengunjung ni, jadi jangan risau.
0: Dan itu tadi aktiviti, kan. Selepas aktiviti kita mestilah dah lapar, dah dahaga.
2: Makanan.
0: Kita ada festival makanan dan produk tempatan. Yang mana tadi di laman food battle tu memang ada usahawan yang berniaga di situ lah. Ada tempat makan sekali. Dekat situ kita hanya menempatkan 12 orang. 12 cukup ke nak menampung beribu-ribu ni, kan? Bukan laman food battle sahaja. Kita ada lagi satu laman usahawan yang hampir 100 orang berniaga dekat situ.
1: Mengetengahkan apa? Produk Paham Best.
0: Produk Paham Best pun ada. Dan produk-produk makanan-makanan nak kata viral pun kita kena jaga juga, Cik Din, ya. Kita tak bawa lah macam ramen tu. Kita bawa makanan-makanan berkhasiat. Yang kita kenalkan balik.
2: Macam produk tempatan. Kita utamakan produk tempatan.
0: Macam di laman food battle tu sendiri, kita boleh jadi macam satu tempat mewakilkan semua daerah ada makanan dekat situ. Saya bagi contoh, ya, kita ada puding raja dekat situ. Kita ada kuih tiga beradik dekat situ. Kita ada pais patin dan apa, tempoyak patin. Kita ada gula asangrong. Kita ada jamil yang famous dekat Bentong tu,
2: pulut
0: rendang
2: tu. Terliur, kan.
1: Tengah hari dah
2: lama dah tak rasa tu jamil pulut kuning yang ada lipis tu, kan.
0: Lepas tu dekat Bentong kita bawa lemang toki. Lagi kita bawa siapa lagi, kan, saya kalau saya lupa, eh. Adalah beberapa lagi. Tapi
2: pendek katanya semua ada lah. Tak tersenarai kalau kita nak sebut dekat sini.
0: Kalau kita datang ke program ni di sini, kita telah menjelajah satu Pahang dalam masa
2: semua ada.
0: Dalam masa 2-3 hari tu kita tak perlu pergi daerah lain. Pergi kat situ, semua daerah kita akan jumpa dekat situ. Dan yang terakhir untuk saya maklumkan, seperti biasalah bila ada program-program macam ni, kita mesti ada persembahan pentas dan program santai.
2: Ini daya tarikan, ya, untuk melengkapkan.
0: Yang mana kita ada persembahan kebudayaan, demonstrasi masakan, aktiviti pentas akan diadakan sepanjang program tu, bermula daripada hari Khamis lagi. Hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Dan macam yang tadi, kan, sementara kita nak tunggu program ni, kan, DJ ni ada pasang lagu daripada Amin Spring, kan. Papa Meng orang sekarang panggil, kan.
2: Tak dengan Papa Meng.
0: Dan Papa Meng ni jugalah dijangkakan salah seorang daripada artis yang akan membuat
2: memeriahkan.
0: Memeriahkan. Di samping kita juga ada malam untuk kita bersama dengan
1: Ustaz
0: berselawat dengan yang
1: Balishah,
0: Ustaz Balishah. Ustaz Balishah.
2: Cantik, ya. Begitulah. Orang kata tersenarai semua semua pengisian dari segi rohani dan jasmani semua ada.
0: Betul.
2: Jadi mana lagi warga-warga Pahang kalau tak nak rebut peluang ni untuk datang ramai-ramai 23 hingga 26 Julai 2025 ni. Jadi kalau kita nak cerita dekat sini memang panjang lebar lah. Nanti kita akan orang kata ceritakan lagi manfaat yang bakal diperolehi kepada para pengunjung. Jadi kekal setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Kita pun 12.36 minit tengah hari, masih lagi bersama menerusi Jenguk Godong Tani. Banyak sekali program-program yang telah pun disusun atur untuk para pengunjung hadir ke Maha Pahang 2026 nanti. Bermula 23 hingga 26 Julai 2026. Ingat tarikh tu, simpan elok-elok. Kalau tak dapat pergi hari pertama, pergi hari kedua, pergi hari ketiga. Orang kata peluang yang diberikan itu bukannya datang tiap-tiap kali. Apa yang dibawakan oleh pihak penganjur juga amat berbeza. Kalau tahun lepas buat dekat Temeluh, tahun ni bawa Kerau, pastinya ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang berbeza untuk para pengunjung. Baiklah Cik Din,
1: yes, saya.
0: Apa agaknya manfaat yang bakal diperolehi oleh para pengunjung yang hadir ke Maha Pahang kali ini?
1: Okey, terima kasih DJ ni. Semestinya lah apa program yang kita rancang dan kita buat, semestinya kita nak ada manfaat lah.
0: Kita nak dengar feedback yang baik-baik.
1: Ya, betul.
0: Kalau yang tak elok tu, kita cuba perbaiki untuk di tahun akan datang.
1: Betul. Apa yang Puan Nip cakap, betul lah. Sebab kita nak supaya semua dapat manfaat daripada program kita. Okey, pertama sekali kita, manfaat yang boleh diperolehi oleh para pengunjung kita ialah dapat menambah ilmu berkaitan pertanian lah. Sebab kita bawakan pelbagai teknologi lah, modern dan juga teknologi terkini dan dengan pertanian lah, semestinya lah juga perikanan dan juga apa daripada segi kejenteraan dan semualah yang berkaitan dengan teknologi kita tempatkan di Maha Pahang pada kali ini. Okey, yang kedua, kita nak supaya orang ramai yang datang ke Maha Pahang tahun ini mendapat maklumat mengenai bantuan ataupun program-program semasa kerajaan, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan lah, apa yang kita geran-geran bantuan terkini. Sebelum ni mungkin susah untuk apa namanya berjumpa dengan pegawai kita di daerah-daerah pun tidak kenal mungkin. Jadi kita tempatkan di sini, semua agensi ada Puan Nik, tak perlu kita ke pejabat apa semua, kita tempatkan di satu tempat. Selain daripada itu juga, sama-samalah kita dapat membeli hasil pertanian dan produk agro yang berkualiti lah, terus daripada pengeluar sendiri, maksudnya usahawan-usahawan yang
0: secara terus
1: boleh mungkin berminat, mungkin boleh dapatkan apa nombor telefon dan sebagainya,
0: khidmat nasihat ke apa jualah,
1: macam mana boleh berjaya mendapatkan CJ halal, mendapatkan produk Paham Best, diisytiharkan sebagai Paham Best, boleh berkongsi ilmu, berjumpa dengan kita punya usahawan-usahawan kita. Lagi satu, selain pada itu juga dapat mewujudkan apa namanya jaringan perniagaan lah, jadi usahawan-usahawan kita dapat perkenalan daripada daerah Raub, dapat perkenalan dengan daerah Pekan, daripada daerah Pekan dapat perkenalan daerah Kuantan positif, daripada daerah mana lagi, Jengantut. Jadi masing-masing boleh,
2: Cameron Highland pun turun,
1: Cameron Highland pun turun, daripada tempat tinggi pun turun juga di Raub ni. Jadi kita dapat perkenalan dan dapat menyambunglah keboleh pasaran produk-produk kita ataupun produk-produk usahawan lah. Okey, selain daripada itu juga memberi pendedahan kepada golongan muda. Jadi kita pun dapat tahulah maksudnya pertanian ni, golongan-golongan muda ni tidak begitu berminat mungkin sebab bukan apa tahu main dengan ayam, main dengan tanah. Jadi teknologi-teknologi lama lah. Jadi teknologi moden
0: itu
1: ni tak
0: bayangan mereka. Jadi kita nak cuba orang kata hapuskan orang kata pemikiran-pemikiran yang dulu, sebab sekarang semuanya kita petani moden.
1: Sebab yelah, kita tengok petani-petani kita pun sudah berusia apa semua kan. Dulu orang cakap apa istilahnya, kalau menganggur ni balik kampung tanah jagung. Sekarang ni jangan Puan Nik, tanah jagung
0: itulah sumber pendapatan sekarang ni. Sebulan
2: sama juga kalau nelayan kan. Lalu diminda masyarakat sampai sekarang pun mesti duk kata nelayan tu miskin kan.
0: Macam kita dulu, macam 15-20 tahun dulu.
2: Tapi kita tak tahu ada nelayan, kita jaga nelayan kan. Itulah sikit kan. Nelayan ada yang duit dalam bank berjuta.
0: Jutawan
2: senyap dia orang ni.
1: Jadi itulah sebenarnya kejayaan daripada kita lah, cici-cici kerajaan ni, melihat usahawan-usahawan kita dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dan akhirnya manfaat yang boleh diperoleh lah dapat menyokonglah pengeluaran makanan tempatan. Kita sokong orang Pahang ni, produk-produk kita bawakan semua seluruh daripada negeri Pahang. Jadi kalau kita tak sokong, siapa lagi nak sokong? Jadi itulah setakat yang boleh kita maklumkan. Banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi. Jadi datang je lah dan rasai sendiri. Rasai sendiri dan lupalah hashtag weh lah, moh weh lah ke Raub.
2: Dan satu saya nak tambah,
0: silakan.
2: Tadi kita lupa nak maklumkan masa hari perasmian pada hari Sabtu tu, marilah ramai-ramai kita memeriahkan, sebab ada satu yang sangat istimewanya. Pada selepas majlis perasmian, kita akan bawa semua orang yang ada dekat tapak hari tu. Kita jangkakan kalau kata 1,000 atau lebih, kita akan sediakan jamuan kenduri buah-buahan.
0: Dalam musim sekarang ni ada lagi
2: di laman buah yang akan dikelilingi oleh Fama, dan kita akan makan bersama-sama dengan yang amat berhormat Menteri Besar kita sendiri.
1: Siapa yang minat durian tu?
2: Semua akan dapat pack lah, pack. Dia akan pack-pack kan buah-buahan, bukan durian je.
1: Bukan durian je, rambutan,
2: beberapa buah-buahan manggis lain juga. Kenduri buah-buahan.
1: Ya, betul tu.
2: Kepada semua yang hadir pada hari peresmian.
1: Maksudnya kita memang nak berjamu lah. Pada pengunjung-pengunjung ya. InsyaAllah.
0: Yalah, Raja Buah tu belum habis lagi kan.
2: Betul.
0: Sedang tengah berpusing.
2: Istimewa sebab percuma.
0: Percuma. Makanlah sebanyaknya kan.
2: Adalah pack dia. Tapi kalau nak beli pun murah.
0: Murah.
2: Cumanya mana masa lepas peresmian tu, kita nak rakyat bersama-sama dengan pembesar-pembesar kita, terutamanya Menteri Besar kita sendiri, untuk makan sama-sama.
0: Pendek kata, yang datang tu takkan balik tangan kosong.
2: Betul, itu
0: tadi. Okey, nak jalan pun tak orang kata kemudahan train disediakan. Jadi jangan orang kata banyak alasan, Allah tak larat nak jalan. Betul. Tempat
2: kaki
0: luar,
2: pancing sebab, pun ada pertandingan mancing juga hari tu.
1: Kat Taman Tasik
2: Kat
1: Taman Tasik.
0: Anak-anak kecil disediakan untuk pertandingan berwarna. Jadi semua golongan, semua peringkat ada program-program yang telah pun disusun atur ya.
1: Ya, betul.
0: Okey.
1: Daripada 10 pagi sampai 10 malam tu.
0: 10 pagi sampai 10 malam. Okey. Dan di sini juga kita nak maklumkan juga, kalau anda dari awal lagi mendengar perbualan kita mengenai Maha Pahang 2026 ni, jadi pastinya ada 3 soalan kuis untuk anda ya. Jadi kita rehat dulu seketika, selepas ni kita nak jual soalan kuis ini untuk para pendengar kita. Okey, terus setia bersama kami Pahang FM.

0: Okey, dah pun 12.47 minit tengah hari, masih lagi bersama menerusi Jenguk Odong Tani dan kita memperkatakan mengenai Maha Pahang 2026. Baiklah, seperti biasa sebelum kita berpisah dan sebelum kita tamatkan sesi ini, ada 3 soalan kuis untuk para pengunjung kita. Okey, soalan yang pertama, Puan Siti ataupun Cik Din yang nak berikan ni, yang nak jualkan.
1: Saya dulu lah Puan Siti.
0: Silakan.
1: Buka tadi, saya pun buka soalan lah. Okey, soalan
0: yang pertama.
1: Yang pertama Puan, mm-hmm. Puan ni ya.
0: Yeah.
1: Okey. Di manakah lokasi Maha Pahang 2026 akan berlangsung?
0: Okey. Ha, itu okay. Soalan yang pertama.
1: Okay, soalan kedua akan saya.
0: Silakan. Soalan yang kedua.
2: Okey, soalan kedua kita pada hari ini. Sebutkan satu tarikan utama yang terdapat di Maha Pahang 2026.
0: Okey.
2: Ha, kita ada sebut banyak tadi kan?
0: Ya. Banyak sangat, tapi bagi
2: satu saja
0: kita minta. Okey, satu lagi soalan yang ketiga.
1: Okey, soalan yang terakhirlah Puan ni. Okey. Apakah manfaat yang boleh diperoleh oleh pengunjung yang hadir ke Maha Pahang 2026? Manfaat.
0: Okey. Okay. Itu dia 3 soalan ya. Saya ulang sekali lagi. Di manakah lokasi Maha Pahang 2026 akan berlangsung? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, sebutkan satu tarikan utama yang terdapat di Maha Pahang 2026. Dan soalan yang ketiga, apakah manfaat yang diperolehi oleh pengunjung yang hadir ke Maha Pahang 2026? Jangan telefon kita, kita tak nak jawapan menerusi talian. Jadi anda yang nak menjawab boleh telefon ataupun boleh WhatsApp kepada kami di talian kita 010-320-7448. Jawapan yang tepat dan pantas akan kita terima ya. Okey, jadi sebelum kita berpisah, apa agaknya penutup kata dari wakil kita dua orang ni, apa harapan agaknya kepada Maha Pahang 2026 tahun ini?
1: Okey, terima kasih Puan DJ ni. Okey, kepada seluruh rakyat Pahang lah, seluruh rakyat Pahang dan pendengar Pahang FM, semua seluruh rakyat Malaysia, saya ingin menjemput semua untuk hadir beramai-ramai ke Maha Pahang.
0: Bukan orang Pahang je.
1: Bukan orang Pahang, semua sekali lah. Kalau ada overseas pun, pelancong-pelancong luar pun dipersilakan untuk kita memperkenalkan negeri Pahang ini. Yang Maha Pahang 2026 yang akan berlangsung di Dataran Raub pada 23 hingga 26 Julai ini.
0: Okay.
1: Dan kita tampilkan juga DJ Corner, sebenarnya ada juga DJ-DJ kita yang bertugas di sana akan buat secara live, secara lintas langsung.
0: Nak jumpa DJ-DJ kita pun
1: boleh.
0: Ada.
1: Okay. Dan jangan lupalah like, follow kita punya page rasmi, FB Maha 2026. Di situ nanti kita akan sentiasa update apa program-program dan aktiviti-aktiviti yang kita akan adakan.
2: Dan juga di semua platform-platform
1: media Kerajaan Negeri Pahang,
2: Kerajaan Negeri dan juga
1: Pahang,
2: Kementerian Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian Pertanian.
1: Betul. Semua sekali kita ada wawarkan. Dan program ini mempamerkan kemajuan sektor pertanian negeri menjadi platform terbaik untuk kita menimba ilmu, mengenali teknologi baru, menyokong usahawan tempatan serta mengeratkan hubungan sesama kita. Ayuh kita sama-sama memeriahkan Maha Pahang 2026 dan menyokong pembangunan sektor pertanian negeri Pahang. Dan untuk maklumat lanjut, kita boleh hubungi Jabatan Pertanian Negeri Pahang sebagai urusetia dan juga semua agensi lah yang akan ada pada hari tersebut nanti.
2: Betul. Dan saya nak tambah sikit kepada semua yang bakal berkunjung, datang ramai-ramai, jangan susah hati. Kalau duit tak banyak pun datang je, sebab macam kita cakap tadi, bukan semua pun perlu dibayar. Ada banyak benda yang kita kita akan kongsi. Mungkin rezeki tu ada di mana-mana laman.
0: Betul.
2: Boleh rasa, boleh masuk pertandingan. Masuk pertandingan pun ada dapat hadiah, ada dapat voucher. So kalau rasa bimbang, oh tak cukup duit nak datang ni, DJ Nik, Din.
1: Tapi sebenarnya Pak Siti, 23 tu kita dah pilih hari gaji dah.
2: Itu untuk orang gomen.
1: Kalau
0: orang swasta 30
2: pun dapat gaji lagi, tapi kita pasti kalau tuan-tuan perempuan datang bawa anak-anak, pasti tak pulang dengan tangan kosong.
0: Betul.
2: Dan insya-Allah ada je di mana-mana tu kita boleh masuk dan kita boleh apa sertai berbagai aktiviti dan kita akan bawa balik sesuatu.
1: Betul. Dan last sekali hashtag kita jangan lupa. Weh.
2: Moh lah ke?
1: Rauk.
0: Jadi kita serbu ramai-ramai ke Rauk ya, untuk Maha Pahang 2026. Jadi pastikan ya, dalam simpan tarikh ni 23 hingga 26 Julai 2026 datang ramai-ramai ke Dataran Rauk. Dan lagi kita ada 3 lokasi kan, di Dataran Rauk tu mana dekat-dekat je kan,
2: dekat-dekat
1: ya. Di
2: Taman Tasik dan juga di Dewan Jubli Perak.
1: Atas bukit sebelah rest house tu.
2: Sebelah je, depan je dengan Dataran.
0: Pastinya jam lah, orang kata kena serbu lah Rauk kali ni.
2: Kita suka kita menanti kehadiran
1: nak melihat lautan manusia.
0: Mungkin nanti kita boleh buat pengunjung yang keberapa, yang ke-3,000, 4,000, 5,000
2: memang ada,
0: akan ada.
1: Betul, dan green price kita
2: pun dah cakap green price di hari perasmian. Cakap dia
1: sebuah kereta. Azia. Sebuah kereta Azia. Siapakah yang akan menangi nanti? Kita tengoklah nanti.
2: Dan setiap hari pun ada cabutan bertuah.
1: Ada cabutan
0: pengunjung bertuah,
2: ya. Dan pengunjung bertuah macam di jenis cakap tadi pun ada. Yang ke-1,000, yang ke-2,000. Tapi itu kita tunggu apa maklumat yang lebih tepat daripada usia yang
0: mungkin
2: yang
0: cara lah untuk dia orang mendaftar tu, untuk pengesahan kehadiran tu macam mana, ada cara dia?
1: Kita akan sediakan QR macam yang tahun lepas di Temelu. QR code.
2: Sebab di setiap laman kita tu kita ada QR. Macam pintu gerbang lah. Di setiap pintu gerbang tu nanti ada kita sediakan QR untuk dia orang scan.
0: Sebab kadang-kadang kita ramai pengunjung yang datang, mungkin tak tahu, tak dapat maklumat yang kehadiran mereka tu
2: perlu dicatat.
0: Mana tahu anda bertuah bila anda scan QR tu. Itulah yang perlu orang kata ditapak tu nanti, kita perlu wawarkan kepada para pengunjung.
2: Dan kita perlu nak dan kita nak tahun ni macam tahun lepas mungkin dia datang 5 orang tapi yang scan mak dengan ayah je. Kita nak tahun ni kalau dia datang 5 dia scan.
1: Kena pakai 5 handset lah.
0: 5 handset.
2: Boleh ulang-ulang. Ataupun tahun ni saya dengar dia orang nak buat untuk dia akan masukkan bawah tu berapa-berapa.
0: Maknanya untuk satu family.
1: Kita tambah baik daripada tahun lepas kan, insyaAllah. Yang pastinya datang jangan lupa scan QR. Mana tahu nama anda terpilih.
0: Betul.
1: Boleh bawa balik kereta nanti.
0: Betul. Datang naik bas balik bawa kereta.
2: Yang pasti Cik Din dan saya tak boleh, tidak dibenarkan untuk
1: rugilah ya.
2: Tag QR tu.
1: Kita aku. Arahnya kita aku.
2: Semua petugas tidak dibenarkan.
1: Kita tak nak. Kita nak bagi pada pengunjung.
0: Betul.
1: Kalau bagi kepada saya pun saya tak nak.
0: Cik.
1: Saya nak bagi pada pengunjung.
0: Ya, sebab kita nak meraihkan pengunjung yang datang. Kita nak mengalung-alungkan kehadiran mereka. Jadi apa guna kalau kita sendiri ataupun kaki tangan tu sendiri yang orang kata
2: merebut peluang
0: tu tak adil bagi pihak pengunjung. Jadi moh orang Pahang sekitarnya kalau di Rauk tu di KL pun boleh datang. Boleh datang. Jadi datanglah ramai-ramai untuk memeriahkan Maha Pahang 2026 ni. Jadi kita harapkan apa yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Pahang ni khususnya, kita rebutlah peluang yang ada ini sebaik mungkin.
2: Betul.
0: Okay, insyaAllah kita jumpa lagi di lain-lain masa. Saya juga mohon maaf andainya ada apa-apa kata yang tidak menyenangkan sepanjang kita bersiaran ini. Semoga segala susunan atur acara yang telah disusunkan untuk Maha Pahang ini berjalan dengan lancar.
1: InsyaAllah.
0: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kuantan 104.1 MHz.
1: Assalamu fi amani syekhana
0: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Faham FM, satu pilihan.
3: Lina, jom kita ambil wuduk dan nak masuk waktu solat ni.
4: Tak apalah, awak solatlah dulu. Banyak lagi kerja yang saya nak kena siapkan sebelum mesyuarat besok.
3: Ya, samalah dengan saya. Saya pun kena siapkan banyak kerja.
4: Tapi
3: Lina, tak baik tau kita lewatkan waktu solat. Kerja yang kita kena siapkan memang penting. Tapi melaksanakan solat 5 waktu tepat pada masanya adalah kewajipan kita sebagai umat Islam. Lepas solat ni, kita doa sama-sama, moga Allah SWT permudahkan urusan pekerjaan kita ni supaya tugasan kita dapat diselesaikan secepat mungkin. Okey?
4: Okeylah.
3: Ha, jom kita ambil wuduk dulu. Kita tenangkan hati dan fikiran yang kusut ni.
4: Bella, Bella.
3: Ya, saya. Kenapa?
4: Mengasih.
3: Sama-sama.
5: Walaupun di mana tuan-tuan berada, sama ada di kenderaan, di rumah dan di pejabat, sembahyang membentuk peribadi. Ia ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah, perjanjian yang dimeterai antara kami orang-orang Islam dengan mereka orang-orang yang bukan Islam ialah menunaikan solat. Maka barang siapa meninggalkannya, maka ia telah keluar daripada Islam ataupun dia telah kufur kepada Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi 1.16 minit tengah hari masuklah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur dari kami di Pahang FM, satu pilihan. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita fikir amanah itu hanya pada perkara yang besar, jawatan tinggi, tanggungjawab besar. Tetapi pada hakikatnya, setiap kerja kita itu adalah amanah. Datang kerja lewat, buat kerja sambil lewat, curi masa, semua itu sidang pendengar adalah bentuk pengkhianatan yang halus. Sabda Nabi SAW, tiada iman bagi orang yang tidak amanah. Imam Ghazali menyatakan, amanah itu bukan sekadar menjaga barang, tetapi menjaga tanggungjawab. Kalau kita dibayar untuk bekerja 8 jam, tetapi kita hanya bekerja 4 jam dengan bersungguh, apa jadi dengan baki tersebut? Hari ini kita tanya diri kita, adakah gaji yang kita bawa pulang itu benar-benar halal sepenuhnya? Bekerja bukan sekadar mencari rezeki. Ingatlah, bekerja itu membina keberkatan. Gaji yang kita bawa balik, kita nak bagi makan kepada anak dan isteri kita. Pastikan rezeki itu adalah rezeki yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.

Baiklah saudara, dah pun 1.30 minit tengah hari. Seperti biasa, waktu ini kita bersama menerusi ruangan ceramah pilihan. Dan untuk tengah hari ini, kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Bekalan Alam Barzah bahagian pertama bersama dengan Al-Fadil Ustaz Nur Azli Aziz yang telah dirakam di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana, Kuantan, Pahang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim.
1: Jadi persiapan kita, barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bekal, tak ada bekal, seperti seseorang yang masuk ke laut tanpa sampan, berenang aja tuan-tuan, lama-lama lemah terkapai kat situ. Dan barang siapa, kata Rasulullah, yang masuk ke dalam kubur tanpa bekal, maka dia akan lemas. Ghaus terjerit-jerit minta tolong. Hari-hari menjerit. Tolong, tolong. Kita tak dengar, tuan-tuan. Mungkin yang jerit minta tolong tu mak ayah kita. Kita buat tak kisah je hidup di dunia pasal tak dengar. Bagi kita, benda tak nampak ni tak ada. Itu yang kekal dalam memori kita. Benda tak nampak, tak ada. Padahal penat dah ustaz khabar, benda tak nampak tak semesti tak ada. Tak, tuan-tuan. Payah kita nak sematkan dalam kepala kita, benda tak nampak ni pun ada rupanya. Benda tak dengar di telinga zahir kita. Maka tuan-tuan, marilah. Nasihat pada diri saya juga, manusia banyak dosa, banyak salah. Marilah kita perbanyakkan bekal, cek tengok bekal-bekal kita, tengok akaun kita tu. Jangan hidup 30 tahun sedekah ke anak yatim baru RM30. Tak apa RM30. Tapi takkanlah banyak itu. Rezeki Allah melimpah-limpah. Allah yang beri kita duit, Allah suruh kita tolong anak yatim tu. Bukan kita punya. Dan rezeki ni jangan bayang duit je. Tuan-tuan, kelip mata sekarang ni rezeki. Kalau Allah stop kelip mata, habis tuan-tuan. Semua pada pengendalian Rabbil Alam. Alam yang begini luas, Allah yang mengendalikan. Lillahi ma fis samawati wal ard. Allah lah, bagi Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Kita ni termasuk alam. Jantung kita yang sedang berdegup ni termasuk alam yang Allah kendali. Nafas, kita tak sedar nafas kita ni. Kita sedar nafas kita ni bila dah sesak nafas, baru sedar. Bila kaunter hospital tanya, nak tong oksigen besar ke nak tong oksigen kecil? Kenapa? Tong oksigen besar dia lain sikit harga. Baru tahu. Rupa nafas ni, aku bernafas selama ni rupanya. Tuan-tuan, bukan kita yang kendali tu. Allah Subhanahu Wa Taala yang beri rezeki. Jadi kalau dah Allah yang beri rezeki, rapatlah dengan pemberi ni. Jangan semayang berjemaah pun tak sempat. Ada dua persoalan kena simpan dalam kepala kita. Allah yang memiliki dunia. Apa kata satu hari Allah tinggalkan kita? Satu, Allah yang pemberi rezeki. Apa kata satu hari Allah tinggalkan kita tanpa rezeki? Tuan-tuan bayang apa jadi dengan hidup kita. Kerana kita merasa selama ni akulah segala-galanya. Aku kalau tak bekerja, mu tak makan. Tu ayat dia tuan-tuan. Tu ayat orang sombong sebenarnya. Ayat orang angkuh. Sedangkan kita berdiri dalam solat, kalau Allah tak izin, tergeletak kita tuan-tuan. Sebab itu bila Bilal panggil, hayyala solah, marilah solat. kita tak boleh jawab hayya ala solah. Salah jawapan kita. Jawapan kita ialah la haula wala. Apa makna haul bahasa Arab? Tidak ada daya dan upaya. Elok kita buat zikir benda tu tuan-tuan. Sebagai menunjukkan betapa hina, betapa lemahnya diri kita. Tak ada kekuatan langsung. Sebab itu Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam sebut, bila sebut la ilaha illallah, selain dari maknanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maknanya ialah tidak ada memiliki apapun kita ni. Kita tak memiliki apa-apa. Semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan dengan matahari. Kenapa terang cantiknya bulan? Rupanya dapat simbahan cahaya dari matahari. Kita dok puji bulan-bulan. Kita pun gitu juga. Hakikat sebenarnya kita ni tak ada, tuan-tuan. Kita ni ibarat bayang-bayang. Tuan-tuan tengok bayang-bayang. Adanya bayang-bayang sebab ada kita. Satu hari besok kita tak ada. Bayang-bayang pun tak ada. Maknanya kita balik kepada tauhid, yang wujud sebenar-benarnya wujud hanya Allah Ta'ala. Kita ni wujud macam mana dikira? Wujud majaz, pinjam. Mata, pinjam. Telinga, pinjam. Hati, pinjam. Semua pinjam. Dan Allah berhak untuk ambil sebab aku bagi pinjam. Jadi ada tak kita rasa kehilangan? Ada jawatan, hilang. Ada harta, hilang. Ada isteri, hilang. Kita ni tak ada apa-apa, tuan-tuan. Sebab tu dalam hati seorang mukmin yang benar-benar merasakan dirinya tak ada apa-apa, kita syukur dengan apa yang ada. Dan bila Allah ambil balik, kita tak rasa apa-apa. Kita tenang, tak adalah anxiety ke penyakit zaman moden hari ni. Tak adalah murung duduk dalam rumah. Kenapa Tuhan ambil isteri aku? Sepatutnya Tuhan jangan ambil. Musa apa nak halang Allah Ta'ala, tuan-tuan? Dia nak ambil anak kita balik? Ambil. Dia nak ambil jawatan? Ambil. Allah berhak untuk mengambil sebab semuanya milik dia, tuan-tuan. Jadi barulah kita tenang hidup kita. Rezeki pun gitu juga. Disebutkan dalam beberapa periwayatan, malaikat maut tidak dibenarkan mencabut nyawa sekiranya masih ada sebutir lagi rezeki yang belum habis. Hamba tu ada sebutir lagi, contoh nasi, belum habis lagi, maka malaikat maut dia tak ambil nyawa. Maksudnya apa, tuan-tuan? Punyalah rezeki ni Allah Ta'ala dah atur dah. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan alam yang ada di sekeliling kita, Allah dah tulis semua dah. Jadi kenapa yang kita sibuk ambil hak orang, sepak orang, siku? Kita nak rebut, takut tak dapat bahagian kita. Tuan-tuan, kalau ada bahagian kita, halanglah macam mana pun, tetap rezeki itu datang. Malah disebut dalam beberapa periwayatan, kalau kita lari, tak nak, aku tak nak rezeki, rezeki itu akan buru kita sampai dapat. Tapi kalau bukan rezeki kita, usahalah kita buat macam mana pun, tambat dia dengan rantai sekalipun, dia tetap hilang dari hidup kita. Di situlah akidah, tuan-tuan. Saya sebut tentang akidah ni sebagai mukadimah. Dia persoalan penting dalam hidup kita. Sebab itu dalam kubur, soalan pertama, soalan akidah. Sebab itu kena mengaji akidah ni, tuan-tuan. Mana ada tempat pengajian, masjid, surau, belasah ke balai raya, buka pengajian tauhid, akidah, pergilah, tuan-tuan. Cukup-cukuplah sibuk dengan dunia ni. Sifat 20 sampai tak terbaca. Sampai tak ke pengajian. Kita siang malam pagi petang, kita nak rezeki. Yang pemberi rezeki Allah. Kita lari dari Allah. Makin hari makin jauh dengan Allah. Pemberi rezeki Allah. Terbaliklah kita. Sepatutnya semakin hari semakin dekat. Kerana apa? Kerana aku nak Allah. Soalan dalam kubur, man rabbuka? Kenapa tanya soalan tu malaikat? Kau tak tengok batu nisan aku tu? Abdullah bin Muhammad. Buat apa tanya lagi? Islam lah aku ni. Tentulah Allah. Dah, malaikat dia seleksi lagi dalam kubur. Man, kamu kenal tak Tuhan kamu? Ini cerita dah mati sebab tajuk kitab kita di sebalik tabir kematian. Jadi sepanjang hayat kita ni ialah kena kenal Allah. Kita tak boleh kenal Allah kalau tak kenal diri sendiri, tuan-tuan. Sebab tu ada kalimah di kalangan ahli sufi, man arafa nafsahu. Siapa yang kenal diri dia, arafa rabbahu. Dia akan kenal siapa Tuhannya. Jadi orang yang tak kenal Tuhan sebab dia tak kadar diri, kata orang Pahang. Dia tak kenal diri dia. Orang yang kenal diri, tuan-tuan ya, contoh ringkas. Rupanya aku ni lemah rupanya. Makan minum pun Allah Ta'ala yang bagi. Aku kahwin, aku hidup bahagia ke, sengsara, semua datang daripada Allah. Betapa lemahnya, fakirnya kita kepada Allah. Baru dia kenal diri dia. Dia solat tadi tak sombong. Kerana dalam hatinya, aku berdiri solat ni pun kau yang tolong aku, ya Allah. Lepas solat dia tak sombong, tuan-tuan. Ada orang lepas solat dia sombong. Akulah, akulah. Akulah yang buat. Akulah segala-galanya. Kalau aku tak kerja, semua. Tak hidup, tak makan. Oh, semua dia, tuan-tuan. Dia tak tahu bahawa tidak bergerak satu zarah kalau Allah tak izin, tuan-tuan. Allah sayangkan kita, lalu dipinjamkan sifat-sifat dia. Allah, aku maha mendengar. Allah bagi telinga dekat kita. Dia bagi pinjam telinga. Aku maha melihat. Basir. Aku bagi pinjam mata. Alat. Kena ada alat dulu. Mustahil manusia tak ada mata dia boleh melihat. Mustahil. Allah tak sama dengan kita. Dia tak pakai alat pun dia nampak. Allah maha berkata-kata. Dia bagi pinjam lidah. Tuan-tuan, jangan katalah milik ni semua milik kita. Tak. Ada orang mata tinggal sebelah. Makcik, sebelah kanan dah tak nampak dah ustaz. Ya, semua milik Allah. Ada pakcik tu kaki kudung belah kanan. Dah expired sebelah. Tinggal sebelah je lagi. Kita kena terima hakikat tu bahawa apa yang ada di sekeliling kita ni, tuan-tuan. Tak ada satu pun milik kita. Barulah Allah Ta'ala titiskan cahaya pada hati. Bila kita penuh dengan keakuan, sombong, tuan-tuan, Allah akan hijab hati kita. Hijab hati kita. Bila dah hijab hati kita, sampai mati tak nampak Allah. Man rabbuka. Ho'ah dalam kubur. Balun dia malaikat. Selama hidup ni dia tak nampak Allah. Ha? Sayyidina Ali pernah nasihatkan kita. Man nazara syai'an. Barang siapa yang melihat satu benda, walam yarallah, dia tak nampak Allah di sebalik benda tu. Fanazarahu batilun, maka pandangannya adalah batil. Maksudnya apa, tuan-tuan? Dalam hidup kita ni, apa yang kita nampak sekarang ni, di sebaliknya ada Allah. Maksudnya bukan zat dia, bukan. Di sebaliknya ada kasih sayang Allah, ada rahmat Allah, ada kekuasaan Allah. Kenapa yang kita tak nampak? Hati kita kotor, tuan-tuan. Nah, ini masalahnya. Tuan-tuan, ada kelas-kelas pengajian tasawuf hadir. Kita dah berumur ni, tuan-tuan. Macam saya lah, umur dah dekat 60 ni. Tak ada dah, jarang mengaji kitab-kitab fiqh ni. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Sah ke batal dah tak? Kurang dah, tuan-tuan. Dah mula buka kitab tasawuf dah. Kita rajin semayang tahajud tiap-tiap malam. Kata wanita ni, ya Rasulullah, aku ada seorang jiran wanita yang separuh umur, tak pernah tinggal tahajud, ya Rasulullah. Ha, Nabi senyumnya. Tapi mulut dia mengata sana, mengata sini, iri sana, iri sini, dendam sana, dendam sini. Kata Rasulullah, wahya min ahli nar. Dia tu daripada ahli, ahli neraka. Allah Ta'ala tak tengok ke semayang tahajud dia tadi tu. Dah, yang penting hati. Sebab tu proses hati ni, tuan-tuan, akhir hayat kita ni, kita kena pastikan hati kita bersih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan qalbi manusia. Ni qalbi dalam ni, tuan-tuan. Qalbi ni penting tak? Penting. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tak pandang, tak nilai rupa paras, dan juga Allah tak nilai harta kamu. Biarlah banyak harta pun, tapi Allah Ta'ala yang pandang. Kulubikum, ini penting, tuan-tuan. Hulu bikum. Tu wanita tadi rajin semain tahajud. Rajin sangat. Tak pernah tinggal. Berapa tahun? Katalah 20 tahun. Tapi hatinya penuh dengan dendam, kesuman, iri hati. Sombong, angkuh, suma'ah, ujuk. Di akhir hayat, dia masih bela benda tu. Tuan-tuan, iblis bukan dia berzina tu. Iblis dia tak berzina, tak membunuh, tak rasuah, tak ambil hak orang. Tak, bukan dosa itu yang dia bawa menyebabkan dia tak layak berada dalam jannah. Tapi kesalahan iblis ialah sombong. Tuan-tuan, atau hati-hati ya. Kadang-kadang kita perhati, Allah, mayang ajin, umrah tiap-tiap bulan, dia mutawif lagi umrah. Tapi bila bercakap tu, ya Allah, tingginya bercakap, tuan-tuan. Kalau nampak kita, kita beri salam, buang muka. Allah, sombongnya nak buat manalah, tuan-tuan. Kita datang minta maaf, dia buat tak peduli. Padahal dia banyak salah dengan kita. Sombong betul, tuan-tuan. Bukan orang sini ni, orang tempat lain ni. Ya. Sombong sangat. Alah, sombong sikit-sikit tak apa ustaz. Itu ayat mana? Bercanggah dengan ayat Rasulullah. Rasulullah sebut, la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqala habbah. Sebesar zarah biji sawi, sombong, min kibir, la yadkhulul jannah. Jadi tuan-tuan, bukan tujuan kita beri apa yang Rasulullah sebut ni melonggarkan ibadah kita, bukan. Banyakkan solat, banyakkan zikir, banyakkan tahajud malam. Tetapi kita sebut ni supaya di akhir hayat kita, ialah dengan kita membersihkan jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Kami ilhamkan qalbi manusia, ada rasa nak buat baik, ada rasa nak buat salah. Semua orang macam tu. Ustaz ke, penceramah ke, Tok Mufti ke, Tok Kadi, asal sebut manusia je, adalah salah dia, tuan-tuan. Tapi jangan bangga pula buat salah. Saya ni manusia biasa. Biasalah buat salah atau bangga pula. Sebaik-baik manusia ialah yang zakaha, membersihkan. Buang habis. Jangan dah tua-tua ni simpan lagi dendam. Dah tua-tua ni simpan lagi iri hati, hasad, dengki. Sombong, tuan-tuan. Umur dah berumur dah. Haji dia dua-dua kali dah. Potong kiu sekali. Tiga kali haji. Umrah tiap-tiap bulan. Bukan nak salahkan itu. Bagus tuan-tuan. Tapi kenapa sombong? Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Al-kibriya ridai. Sombong tu adalah selendangku. Kata Allah, sombong tu selendang dia. Siapa yang berebut nakkan selendangku, nak pakai selendang kepunyaanku, asam tumuh, akan ku patah-patahkan dia. Marah betul Allah Ta'ala tuan-tuan. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita rendah diri. Wa ibadur rahman, kata Allah dalam Al-Quran, tuan-tuan boleh catat, boleh ingat surah Al-Furqan ayat 64. Macam mana seorang mukmin, seorang yang penyayang, dia berjalan atas muka bumi? Macam mana watak dia tuan-tuan? Ibadur rahman, orang-orang yang hamba-hamba Allah yang penyayang. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Dan Rasulullah sikap dia selalu nampak saja sahabat, dia dulu beri salam. Bukan dia tunggu, kau tak beri salam, sorry ya. Rasulullah adalah orang yang pertama-tama beri salam, tuan-tuan. Kalau berjumpa dengan sahabat. Wa idza khatabahumul jahiluna. Bila dia berselisih, bertemu dengan orang-orang yang jahil. Ini ceritakan yang tadi ni, ibadur rahman. Bila dia berjalan dalam keadaan yang rendah diri, yang tunduk dia kepada Allah. Dan bila dia berselisih dengan orang-orang yang jahil, yang kurang adab, kurang sopan. Qalu salamah. Payah nak buat tuan-tuan. Lalu dia mengatakan salamah, keamanan, kesejahteraan. Doa pula yang baik-baik kepada orang-orang jahilun.

Demikian saudara, cuma pilihan yang bertajuk Bekal Alam Barzah bahagian pertama bersama dengan Al-Fadil Ustaz Nur Azli Aziz yang telah dirakam di Masjid Tariq bin Ziyad Kempadang Perdana Kuantan. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Cuma pilihan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Zon Pesona untuk hari ini, hari Rabu 15 Julai 2026 bersamaan 29 Muharram 1448 Hijrah. Mohon maaf andainya ada ketelanjuran kata ataupun terkasar bahasa sepanjang yang temani anda dari 10 hingga 2 petang. Dan selepas ini bersama dengan rakan tugas seterusnya, Ana dan juga Harun menerusi Apa Khabar Weh. Jadi kekal setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum, sayang semua.

0: Dah pukul 2 petang. Jomlah dengar kan suara pegawai bersama DJ Ana dan DJ Harun sampai pukul 6 petang nanti.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu beserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM

negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan boleh streaming langsung di

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak naklah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua.
1: Selamat petang. Alvento de comentar indo. España tiene gratis español.
0: Tipo español.
1: Okey, selamat kembali bersama kami di Radio Malaysia Bang FM.
0: Satu pilihan. Alhamdulillah, bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM untuk edisi Rabu 15 Julai 2026.
1: Bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Salam 2.16 minit petang. Kenapa?
0: Jangan menganjing sangat. Kita tengok esok macam mana.
1: Benda yang seronok ini kita kena raikan.
0: Yelah, betul, betul. Tahniah-tahniah kepada penyokong-penyokong. Aroha.
1: Tak ingat dia boleh kalau kalau satu lagi tu yang tak.
0: Satu lagi tu Lip Blue. Tak apalah, biasalah tu. Betul. Ada pertandingan, ada yang kalah, ada yang menang, ada yang mara, ada yang mundur. So
1: saingan World Cup ni dah sampai ke separuh akhir dan ada yang dah ke final dah pun. Tinggal lagi satu perlawanan
0: kepada pasukan Spanyol.
1: Betul, yang melangkah ke final dengan keputusan 2-0 malam tadi. Tapi sebenarnya penyokong-penyokong Perancis dia kecewa bukan sebab kalah tu.
0: Bukan sebab permainan tu. Masya-Allah.
1: Tu cakap yang mana kecewa Perancis, kita tengok game England malam ni.
0: Okey, itulah. Awak boleh senyum dulu. Awak boleh senyum dulu sebab apa tahu? Saya dah buat survey tadi.
1: Okay.
0: Saya dah buat survey, rata-rata kata memang final Spain dengan Argentina.
1: Okay.
0: Tapi itu ramalan kan. Kita tak tahu, mana tahu tiba-tiba Ken power nanti kan. Tahu, kan. Tiba-tiba skor 4-1 ke.
1: Ui. Amin je lah. Okay. Sebenarnya kita ada perkara nak dikongsikan kepada anda semua. Tapi sebelum tu kita nak cerita pasal Z Nation kan.
0: Z Nation.
1: Okay.
0: The Z Nation 2026. The Gen Z Concert. Ya, yeah, betul. Okay. Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur, KLFA, menganjurkan sebuah konsert Gen Z, iaitu Z Nation 2026 lah. The Gen Z Concert. Pada bulan September.
1: Betul, 26 September 2026 jatuh pada hari Sabtu.
0: Okey, pukul 8 malam.
1: Bertepat
0: di ni apa ni? Idea Live Arena Damansara. Okey.
1: So anda berpeluang untuk bersama dengan hiburan yang bakal dibawa ke di sana, ada Aisyah Redno.
0: Aisyah Redno. Okey.
1: Ketipu sayang.
0: Baju raya.

0: Betul-betul.
1: Oh, maklumlah. Kita ni X. Tak berapa tahu. AS pula Y. Ah, yeah.
0: Sayangku.
1: Okey, lepas tu kita ada. Ah, ni saya tahu.
0: Yeah.
1: Aku pilih-pilih lagi. Pilih-pilih lagi. Puasku mencari.
0: Kita ada Iman Troy. Juga Zinaka.
1: Terbang melayang.
0: Ya, memberi hiburan bersama dengan anda pada tanggal tersebut.
1: Yep.
0: Tapi untuk hari ini sebenarnya, kita ada something nak dikongsikan.
1: Kepada anda yang nak menyaksikan sendiri ni depan mata live ni, konsert yang bertemakan Z Empowerment bagi membentuk diri dan mengekspresikan idea serta kreativiti melalui pentas hiburan. Okey, Z Nation 2026 The Gen Z Concert. Okey. Ini nak bagi tiket percuma.
0: Oh, kita nak bagi.
1: Nak sponsor ni. Tapi bukan senang-senang lah.
0: Betul.
1: Kena jawab soalan lah. Kejap lagi 2-30 minit
0: soalan
1: petang.
0: Soalan dia percayalah yang kita cakapkan tadi.
1: Dia lebih kurang macam gini.
0: Satu tambah satu berapa?
1: X tambah 13 sama dengan Y kuasa. Macam
0: apa
1: itu.
0: Apa punca kuasa?
1: Okey, jadi standby 2-30 minit petang kami akan berikan soalan dan anda kena jawab dengan betul supaya anda akan dapat dua tiket percuma.
0: Oh, ada dua, bukan satu.
1: Yes, okay. Maknanya seorang yang jawab betul dia akan dapat dua tiket percuma.
0: So, selagi tiada yang menjawab betul, kita akan teruskan sepanjang
1: kita
0: hari.
1: Kita akan teruskan sepanjang hari. Mungkin sampai 6.30 petang. So, kita anjak lah. Zul, apakah boleh masuk Zul Nurani macam tu? Boleh?
0: Kita pula kena tambah kerja.
1: OT lah tu.
0: Okay, kita jumpa 2-30 minit petang nanti. Kita akan bukakan talian untuk anda. Macam biasa, 0951401124.
1: 0951401125. Kami nanti anda untuk menang dua tiket percuma ke konsert Z Nation 2026. Jom, kita layan dululah lagu. Ni bukan Gen Z. Bukan.
0: Ismail Izzani.
1: Tak ada.
0: Iman Troy.
1: Era.
0: Era.
1: Nan.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp. Faham?

0: Okey, 2.31 minit petang, kembali bersama dengan Ana dan juga
1: Harun dan pastinya
0: acik-acik tu lah.
1: Jarang-jarang macam tu.
0: Yalah, sekali-sekali kenalah bertukar selera. Macam tu. Okey, okay, Ron.
1: Macam yang kita janjikan dengan anda 2.30 minit petang ni, kita ada 2 tiket ataupun sepasang tiket untuk anda yang mungkin berminat nak bersama dengan Aisyah Redno, Ismail Zani, Iman Troy dan juga Z. Nah,
0: ya, betul. Untuk konsert The Gen Z, konsert 26 September 2026 hari Sabtu ni, okay, pukul 8 malam di Idea Life Arena Damansara.
1: So, okay, tanpa kita lengahkan masa, kita cuba dapatkan pemanggil. Dah ada yang call?
0: Dah ada. Kita tekan je.
1: Random. Okay. Jangan pilih-pilih, random.
0: Kita tengok siapa yang ada di talian. Cantik. Hello, assalamualaikum.
2: Hello.
1: Abu balik sekolah ke?
0: Mak bagi telefon ke ni?
1: Mak bagi telefon ke apa ni?
0: Okay, siapa di talian?
2: Saya Puteri Nova Hadi Syamlia.
1: Oh, Puteri. Okay, Puteri. Mana putranya?
0: Putra mana? Okay, baik. Tak apa. Okay, tahniah kerana berjaya menghubungi Pahang FM.
1: Yep.
0: Tapi kita tak tahu Puteri dapat atau tak. Berjaya ke tak untuk dapatkan 2 tiket percuma
1: tu, kalau dapat Puteri, sepasang tiket ni nak pergi dengan siapa? Cek gitu.
2: Nanti kita fikir.
1: Sambil-sambil fikir tu kita bagi soalan lah.
0: Okay, baik. Soalan dia senang sangat, Puteri. Harap-harap awak dapat jawab lah ya. Okay, dengar baik-baik soalannya. Siapakah 4 orang artis
1: sebut tadi
0: yang akan membuat persembahan dalam konsert Z Nation pada 26 September 2026.
1: Okey, siapa Puteri? Cepat.
2: Aisyah Redno.
1: Okey.
0: Aisyah Redno.
2: Mai Zaini.
1: Okey.
2: Mantroy dengan Zenakan.
1: Wow.
0: Betul ke? Rasa macam tak cukup lah.
1: Tak cukup. Okay, mana lagunya?
0: Okay, Tania.
1: So, Puteri, anda baru saja membawa pulang
0: 2 tiket percuma.
1: Betul, bagi persembahan tempat konsert The Gen Z Concert.
0: Yeah. Yang
1: dan nanti kita akan ambil butirannya lah.
0: Betul, nanti tolong WhatsApp nombor Pahang FM siapa ni? Nama
1: Puteri.
0: Puteri. Jangan lupa WhatsApp nombor Pahang FM 0103207448.
1: Okey.
0: Tahniah Puteri.
2: Terima kasih. Bye-bye.
0: Sama. Assalamualaikum.
2: Hello.
1: Alah, lupalah nak kirim salam pada pasangannya.
0: Tak kisah, boleh bawa kakak ke
1: kan? Tak kisah
0: kawan-kawan ke. Betul. Tapi biasanya kawan-kawan lah.
1: Okay, anda juga boleh memenangi juga tiket yang kita tawarkan ni. Sampai bila?
0: Sampai insyaAllah 5 minggu.
1: Oh, lama.
0: Minggu ni satu soalan, minggu depan ketiga, keempat, kelima.
1: So anda berpeluang untuk menangi sepasang tiket macam si Puteri tadi.
0: Betul-betul.
1: Untuk ke konsert The Gen Z.
0: Yeah, sebabnya KLFA, Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur, bagi 10 tiket percuma.
1: Betul.
0: Untuk ke konsert Z Nation ni. Okay, jadi tadi kita dah ada pemenang untuk minggu ni. Jangan risau, ada 4 minggu lagi.
1: Okay.
0: Untuk anda menangi konsert percuma, 2 konsert percuma. Okay, untuk
1: tiket
0: setiap minggu lah.
1: 2 tiket.
0: 2 tiket percuma.
1: Kan dia ingat 2 kali konsert?
0: Bukan.
1: Okay. Apa pun, pastikan anda terus setia. Sebabnya Arun dengan Ana je ada tiket ni.
0: Tadi. Okay, jadi jom kita teruskan hiburan kita bersama dengan Adibano.
1: Okay, boleh.
0: Keroncong Hujan.

0: Summer coming. Talk lang tina. Hey, it's on. Yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami di channel Pahang FM. Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM.
1: Satu jam je!
0: Carta FM.

0: huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah, cikgu.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Harun Apa Khabar Week bersama Ana dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga.

0: mulai Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan berstrima langsung di RTM Click.
1: Nak minum apa bang?
2: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
1: Amboi abang. Bukan main ni order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
2: Awak ni bah. Jangan kuat-kuat. Malulah saya.
3: Tak apalah dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
4: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang

0: Okey, kaunter peminta lagu dan juga ucapan.
1: 36 minit petang dah pun kembali bersama dengan kamu orang dua, kau berdua Aroy.
0: Kau berdua Ana.
1: Kita nemen demo di jam kedua lah ketika ni eh.
0: Ya, betul. 36 minit. Oh, jap. Ah, 37 minit petang.
1: Ya, betul. Sambil mungkin ada yang tengah baru settle, orang kata urusan-urusan di mana-mana premis-premis yang ada kan. Untuk bayaran ni lah, bayaran tu lah. Biasalah. Ya,
0: tak payahlah kan. Beratur online je.
1: Online sekarang je lah, mudah kan. Tapi kalau tak reti nak buat macam mana? Okay.
0: Eh, when sekarang jangan. Kau tak, takkanlah sampai ni barang-barang belinya tu.
1: Itu
0: sampai di rumah.
1: Itu dah memang.
0: Kalau dah itu awak pandai, takkanlah bayar-bayar bil tak, tak pandai belajar. Aduh. Boleh. Yelah, pandainya boleh, tu nanti.
1: Tapi, takutnya when tu kan terbayar benda lain.
0: Nak bayar mesin air. Terbayar PT-PTN.
1: Tak payahlah. Lagi senang walk-in je lah. Kan? Okay. Terpulang lah masing-masing.
0: Mana-mana yang mudah lah ya.
1: Tapi cara macam Ana kata tadi, kita ada platform yang lebih memudahkan secara online.
0: Betul.
1: Baik, macam hari ni sambil mungkin dalam kenderaan, di office-office, di rumah ataupun di pondok-pondok nunggu durian. Durian banyak sekarang ni. Sambil dengar radio di sebelah.
0: Alhamdulillah lah, orang kata Allah bagi rezeki. Betul. Kalau sebelum ni durian mahal. Kan, tak mampulah nak beli. Kemana dah sekilo RM50, RM60, RM100. Tapi sekarang kan, Masya Allah, rasanya semua boleh menikmati durian tu sendiri.
1: Orang kata fair lah. Ada masa keuntungan sebelah peniaga. Ini adalah keuntungan sikit kepada pembeli.
0: Pembeli
1: kan? Bolehlah rasa yang meh-meh tu udang galah.
0: Udang merah. Okay, baik. Tadi kita dengarkan lagu. Apa tadi lagu apa?
1: Ada Izrin.
0: Ada Izrin dan juga Demanjo.
1: Abis saya arit be.
0: Abis jangan cayo be. Jangan cayo. Okay, tu permintaan daripada Abang Kamal Lipis tau. Dia kata, Assalamualaikum Mana Arun.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay, ni Abang Kamal Lipis nak minta lagu Abis Saya Adik Sore. Dia kata, ya, buat isteri tersayang. Sofi di Indrapura, Kuantan. Saudara mara di kampung Tempoyang Lepeh. Dan semualah pendengar Pahang Fan ni, semoga sihat sejahtera. Tak lupa jugalah DJ berdua yang manis di Ensyang tu. Selamat betul gaya Pang FM di hatiku. Thank you Abang Kamar. Baik, sekarang ni kita nak layan set pertama.
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set pertama.
0: Apa dia?
1: Kita kena ni boleh
0: ke? Okay, cuba awak tu. Okay, tekan tu. Apa yang nama dia?
1: Ni refresh.
0: Refresh, restock pula. Nak sebut restock.
1: Awak jajak menega ni.
0: Menega bendanya. Okey, aja try buka.
1: Okey. Kita ada Kak Ana pada Kota Puteri. Kita ada Wak Manan Skinchan, Kak Angah Jeranta dan juga Duan Pekan eh.
0: Okey.
1: So Kak Hana dia ada kata, Assalamualaikum Ana Arun, semoga diberikan kesihatan.
0: Awak rapat sikit dengan mic tu. Makin slow suara awak. Gitu.
1: Okey. Okay. Memudahkan segala urusan.
0: Amin.
1: Petang ni nak dengar ke lagu ni.
0: Panas-panas-panasnya mentari.
1: Ameleno se, ya? Semakin rindu semakin asyik.
0: Yes.
1: Okey, buat ibu dan semua pendengar ataupun sahabat Panggil FM dengan ucapan semoga semua sihat belaka. Selamat berkonti DJ Serasi.
0: Okey, terima kasih Kak Ana. Sekarang ni kau nak tunaikan permintaan rodong kita ni, Wak Manan Skinchan. Dia kata, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang. Apa khabar weh? Awak mahu berdua. Nak tanya ni, kaunter lagu ke?
1: Bestnya suara Wak.
0: Macu kan? Ni Wak nak minta lagu Bintang Malam daripada A. Razak lah. Dia kata, terima kasih Ana Arun. Lagu ni buat diri sendiri tau.
1: Bintang malam ku siang.
0: Bukan. Dengarlah benda-benda-benda-benda kas. Dia ini gula dinding-dinding bintang. Tak apa lirik. Okay, sekarang ni apa?
1: Dah settle.
0: Okay,
1: Kak Angah Jerantut.
0: Okay.
1: Assalamualaikum Ana Arun.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar weh adik-adik Asmah ni, yang sihat-sihat selalu.
0: Amin.
1: InsyaAllah. Kak Angah nak dengar ke lagu.
0: Okay, semurni kasihmu, sesuci kasihku.
1: Sesuci nana umun bayi.
0: Itu lagu raya.
1: Oh, lagu raya.
0: Berbagi.
1: Salih Ahmad dengan juga Aziz Ahmad.
0: Okay,
1: Kak Angah buat ucapan pada semua sahabat-sahabat Kak Angah di mana sahaja berada. Dan juga sahabat-sahabat Pahang FM. Semuanya lah dengan ucapan selamat petang. Semoga kita semua dirahmati.
0: Amin.
1: Dilindungi Allah SWT. Amin. Salam dari Kak Angah juga. Terima kasih adik-adik berdua.
0: Okey, sama-sama Kak Angah.
1: Lagu yang akan kita putarkan ni datang dari Orang Pekan.
0: Orang Pekan. Okey, ni datang daripada Abah Duan. Dia kata, Assalamualaikum Anak Harun. Hello, waalaikumsalam. Selamat petang, selamat bertugas. Semoga di dalam keadaan sihat-sihat selalu yo. Ni Abah Duan nak minta permintaan lagu Silaturahim daripada kumpulan Samudra.
1: Silaturahim.
0: Ha. Yelah tu. Itu juga. Semua pernah. Betul lah tu. Hidup ibarat.
1: Bukanlah. Tadi
0: di
1: lagi.
0: Di dalam sangkau. Bukan itu.
1: Mata.
0: Okey. Kepada semualah pendengar Radio Malaysia Pahang FM. Dengan ucapan selamat petang lah. Semoga tiba Pahang FM all the best.
1: Thank you so much. Ini untuk anda Samudra Silaturahim Duan Pekan. Okey.
0: Ya. Dalam kaunter permintaan lagu.
1: Dan juga
0: ucapan.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu beserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 sekarang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 3.30 minit petang. Kembali bersama dengan Ana dan juga Harun.
1: Ya, betul. Kita bersama dengan anda bermula jam 3 tadi untuk segmen ni. Dia teka-tekan jadi WhatsApp tu. Nombornya 010-320-7448. Boleh minta dua lagu dan salah satunya kita keudarakan dengan cara ada ucapan.
0: Ya, dan juga dua lagu. Sebabnya ada tadi yang WhatsApp.
1: Satu lagu.
0: Tapi lagu tu tak ada pun.
1: Kita dah masuk separuh tahun ni.
0: Separuh tahun.
1: Tak apalah kan. Tapi apa pun kita orang berharap dua
0: kita
1: lagu tu.
0: Kita tunaikan lah mana yang cukup lengkap syarat tu ya. Minta
1: cuma
0: maaf
1: kalau
0: lah.
1: Kalau lagu Demonta tak kau memainkan, jangan marah lah.
0: Maknanya tak adalah tu. Ataupun lagu anda, anda pilih satu lagu tapi lagu tu dah ada yang awal-awal minta. Jadi kongsi-kongsilah lagu tu ya.
1: Okey, kita nak beralih ke set kedua.
4: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set kedua.
1: Ini pula datang pada orang jengka kat mahnya. Kak Rosita Muhammad, lepas tu Adeline. Adeline Rao, Pak Chu Sapri Jeranta.
0: Okay,
1: so ini Kak Mah Jengka. Lama tak borong dengan Kak Mah ya. Kak Mah Jengka 5 katanya, selamat berkonti Rona.
0: Terima kasih Kak Mah.
1: Kak Mah nak dengar ke lagu ni.
0: Pesanan.
1: Pesanan buat kekasih yang berada di Amin Spring. Lagu itulah ya, ni mintanya untuk diri sendiri dan juga sahabat-sahabat yang mendengarkan. Tak kira di mana berada pun.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Kama. Okey, Yani. Assalamualaikum Ana Harun. Waalaikumsalam. Ni Kak Ita daripada Rawang.
1: Sedapnya.
0: Masya-Allah, tengah makan apa ni?
1: Lontong.
0: Ataupun apa lagi yang orang panggil selain lontong?
1: Lontong.
0: Lodeh
1: Melaka kan?
0: Tak tahulah. Tak juga panggil lodeh apa-apa jelah.
1: Lontong.
0: Okey, dia kata nak minta lagu Umi.
1: Umi.
0: Daripada Datuk Syek, dia kata lagu Umi ni kan bersempena setahun pemergian arwah mak saya ke rahmatullah. Okey. Tu dia hantar. Bila namanya, tu? Ya? 15 bulan 7 2025. Cukup setahun. Okey, tak apa, kita tunaikan kejap lagi. Okey. Okay. Dia kata semoga dilapangkan pusara arwah mak saya seperti taman-taman syurga. Amin ya rabbal alamin.
1: Ada Adeline Amin.
0: Okey.
1: Katanya dari Rawak Pahang ini nak minta ke lagu.
0: Lagu Berdiri.
1: Berdiri
0: bulu romaku. Daripada Bunda Hetikus Endang.
1: Dengan ucapannya, selamat salam sayang dan selamat petang buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM, khususnya apa ni, saudara Nazmal. Okey, saudara Nazmal Jamaluddin.
0: Okey.
1: Di Mentekap dan juga saudara Iskandar di Raub serta para-para pensyarah di UiTM Raub.
0: Okey.
1: Oh, abang Adeline kita pensyarah juga.
0: Mungkin anak muridnya. Cikgu kan?
1: Okey, dan lagu yang akan kita putarkan bersama dengan anda permintaan daripada Pak Chu.
0: Okey, jom kita dengarkan.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Chu.
5: Selamat bertugas ya.
0: Terima kasih.
5: Okay, selamat datang buat semua penonton Pahang FM, satu pilihan. Okey. Untuk permintaan lagu petang ni, Pak Chu nak minta lagu Hilang daripada Jimbara.
0: Apa yang hilang?
5: Lagu ini Pak Chu tujukan buat semua penonton Pahang FM, satu pilihan. Juga buat rakan-rakan setugas ya, rakan-rakan kenalan lama-lama yang tak pernah jumpa ya. Okey, semoga terhibur dengan lagu pilihan Pak Chu petang ini ya.
1: Okey,
5: teruskan mengumpul kawan satu malam sama anak daru petang ni di lagu dan
0: counter.
5: Juga ucapan.
0: Pak Chu counter.
5: Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Geramlah Pak Chu ni.
1: Counter attack.
0: Tertinggal counter. Okey, baik. Jomlah kita layan lagu Hilang daripada Jimbara.
1: Permintaan
0: dalam counter.
1: Pilihan lagu
0: counter.
1: Counter.
0: Pak Long counter.
1: Counter permintaan lagu
0: dan juga ucapan.

0: Hentikan salah laku buli di sekolah. Buli ialah perbuatan menyakiti fizikal, emosi atau mental seseorang secara berulang dan berniat jahat, sama ada secara fizikal, lisan, sosial atau siber. Jenis-jenis buli: menendang, menumbuk, menampar dan menolak, menghina, mengejek dan mengugut, mengasingkan daripada kumpulan dan menyebar gosip, mesej menghina dan ugutan melalui media sosial. Buli boleh menyebabkan seseorang kemurungan dan rasa rendah diri, prestasi akademik merosot, takut atau fobia ke sekolah, masalah kesihatan mental, kebimbangan dan trauma, serta berfikir untuk mencederakan diri atau bunuh diri. Laporkan sebarang kejadian buli kepada guru atau kaunselor, berikan sokongan kepada rakan yang menjadi mangsa dan jangan berdiam diri, jadi suara keadilan. Ingatlah, buli bukan tanda kehebatan tetapi ia tanda kelemahan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, 3.54 minit petang. Kembali bersama dengan kami di Konti Pahang FM.
2: Ya betul, pukul 4 ni kata-katanya bateri dah mula slow.
1: Ya, apa yang slownya nak balik? Mestilah kena cegas.
2: Aish.
1: Kena cerah mata.
2: Biasa ayat tu. Oi, lambat tu pukul 4. Biasa ayat macam tu.
1: Adalah.
2: Tapi sabarlah sikit lagi nak pukul 5 dah. Ah, terlalu dah eh.
1: Buat kerja dulu, buat kerja
2: ya,
1: dulu.
2: Ya betul. Okey, baik. Kita sambil-sambil kita bersama dengan demo, kita nak teruskan dengan set ketiga.
1: Set ke berapa?
2: Tiga.
1: Set ketiga.
3: Counter permintaan lagu dan juga ucapan set ketiga.
1: Ngantuk punya. Lambat sikit. Ngantuk.
2: Tapi set ketiga ni ada satu kota padang tu.
1: Harun terpadam tadi. Tapi lagu kita sempat isi.
2: Okey, beritahu yang tu dulu lah.
1: Okey, lagu saya tak ingat diminta oleh siapa, tapi diminta lagu Kisah Seorang Biduan. Nyanyian Dahlan Zainuddin.
2: Macam mana Kisah Biduan ni?
1: Na na na, sebuah kisah.
2: Oh, biduan.
1: Na na na, kita tua.
2: Okey. Yang seterusnya ada Abang Mek Temelo.
1: Okey.
2: Katanya Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Abang Mek Temelo ni ya. Minta lagu.
1: Lagu Dikir Rambung.
2: Dikir Rambung.
1: Kepela. Nampak teror kau buat teka okay, kan
2: okay. Itu juga kepada mak saudara Timah.
1: Timah
2: dan kawan-kawan yang mengenali kau lah ya. Dengan ucapan sihat semuanya selalu.
1: Amin. Mantap. Okey, okay. Kita ada Cik Mal ni dari Mentekak ni ya.
2: Cemal
1: ke Cik Mal?
2: Cik Mal kot.
1: Cik Mal. Okey, antara dua tu lah ya.
2: Okay,
1: kata Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ni nak buat permintaan lagu ni. Kerana pengalaman nyanyian Zaliha Hamid yuk. Dia kata ni untuk kawan-kawan lah, godong-godong kita dengan ucapan selamat petang Rabu. Buat semua yang mendengar Pahang FM, khususnya sahabat kuat ni di UiTM Rau. Ini geng-geng tu lah tadi ni.
2: UiTM mana lagi ada UTM? Rauk. Jengka. Mana lagi?
1: Rompim pula.
2: On the way lah tu.
1: Nampak? Tersalah tu on the way lah tu, insyaAllah.
2: Okay. Dan lagu yang akan kita putarkan
1: sekarang ni?
2: Datangnya daripada Kak Asia.
1: Kak Asia.
2: Ke Padang ya. Assalamualaikum Ana Arun.
1: Waalaikumsalam.
2: Semoga kita dilindungi Allah
1: Amin.
2: Selalu.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
2: Still loving you satu.
1: Still loving you.
2: Untuk dengar Pahang FM kita mainkan. Jangan isya, okay?
1: Cuma yang awak sambung. Tak nampak tak?
2: Okay, jom kita layan lagu Om Putih.
1: Ya, daripada kumpulan Scorpions, Still Loving You. Counter permintaan lagu
2: dan juga
1: ucapan.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu beserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Malaysia Bang FM, satu pilihan 4.17 minit petang.
2: Ya betul, kembali bersama dengan kamu orang berdua di saat-saat mata tengah layu, perut Allah tengah lapar, tekak ya terasa nak makan macam-macam. Ha, biasalah petang ini kan.
1: Ya,
2: tapi kalau ada duit sikit kan, lepas kerja pergilah cari cekodok ke, lepas-lepas pisang ke.
1: Sedapnya.
2: Ya, memang sedap.
1: Okey, sekarang ni kita nak layan set yang ke empat.
3: Counter permintaan lagu dan juga ucapan set ke-4.
2: Kita ada Nurul Indra Sembuna, Ramli Rompin, Ida Roslida. Ada Wan Salo.
1: Yeah.
2: Okay. So antara lagunya yang diminta ni Nurul Indra Sempurna.
1: Okay, dia selamat minta lagu Wali Band.
2: Wali Bang, aku bukan bantoid.
1: Yeah.
2: Katanya selamat berkongsi dengan berdua tu.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Terima kasih. Amin. Lagu pilihan akak hari ni bantoid. Akak nak tunjukkan lagu ini kepada suami.
1: Suami.
2: Dan juga semua team JPS.
1: PME.
2: Mana apa tu?
1: Tak tahulah.
2: Yang tengah bertugas di Empangan Cerah. Cerah.
1: Oh, di Empangan. Oh, JPS. Jabatan Pengairan dan Saliran.
2: Ya, betul.
1: BPME tu tak tahu.
2: Okey, akak doakan semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT.
1: Amin.
2: Memudahkan segala urusan hari ini. Dan segala-galanya selamat pulang lah.
1: Balik nanti thank you Kak Nurul.
2: Rompin apa baca?
1: Okey, ni daripada Abang Ramli Rompin. Assalamualaikum. Anak Harun.
2: Waalaikumsalam.
1: Lee daripada Rompin ni nak minta diputarkan lagu Sketsa Sebuah Cinta dari kumpulan Mei. Untuk pendengar-pendengar setia Pang FM, semoga terus setia dengan stesen radio kegemaran kita.
2: Thank
1: semua
2: you.
1: Selamat bertugas DJ berdua. Thank you Abang Lee.
2: Julai lah sepatutnya.
1: Kumpulan Mei.
2: Oh, okay. Assalamualaikum Ana Harun.
1: Waalaikumsalam.
2: Kamu nak minta lagu ni?
1: Lagu Cindai.
2: Cindai lah mana.
1: Baca.
2: Untuk semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM. Nombor satu.
1: Nombor satu deh.

0: lah kita lah.
1: Walaupun jauh.
0: Walaupun jauh. Okey, lagu ni ditujukan khas kepada rakan-rakan berniaga dekat okay. Pekan Sari, Kampung Baru, Salong, Petani.
1: Selamat berniaga semua Melaka ya. Moga murah rezeki.
0: Amin. Buat yang terbaik lah ya. Bersama-sama kita berniaga. Dia kata senyum selalu bersama pada pembeli ya. Dan rakan-rakan TikTok yang dikenali, jumpa lagi.
1: Betul lah kak. Kadang-kadang orang berniaga ni dia kena ada sense yang baik ni jugalah.
0: Betul. Kan? Kena senyum. Okay. Muka tu kena.
1: Dia apa? Kan zaman QR sekarang ni. Bila orang tu dia bagi duit kertas tu kan. Tak ada QR ke? Tak boleh QR ke?
0: Oh, tak boleh QR ke? Awak nak duit ke tak? Awak nak duit ke tak?
1: Patut akak tanya sini. Awak nak jual ke tak?
0: Awak nak jual ke tak? Tanda sikit lah.
1: Ini kena lah nanti
0: kan, itulah bila bila kita bekerja berhadapan dengan masyarakat ni kenalah apa orang kata manis muka. Betul. Kan
1: pembeli pun janganlah buat gong buluk.
0: Pembeli sentiasa betul.
1: Customer always right. Bagilah sikit 6 ke.
0: Kalau kedai tu akak awak punya boleh
1: apa saudara ke apa ipok
0: lebihlah sikit
1: kan. Dua-dua buat yang terbaik lah kan. Beli buat cara membeli, menjual buat cara menjual.
0: Kau ada ni bukan nak ngumpat tau. Adalah kau nak kau cerita betul eh.
1: Ikemah lah ni.
0: Apa kau ni tiba-tiba?
1: Moral of the story. Ikemah
0: okay,
1: lah.
0: Okay. Kau adalah kenal seorang perempuan ni.
1: Dia menegar lah.
0: Kalau dia memang dikenali dan memang kira orang kata macam jenis yang have-have lah. Okay. Lepas tu, dia pernah lah depan mata kau ni kau bukan mengumpat ni, kau berkongsi,
1: berkongsi
0: kita
1: lah.
0: Jadi
1: kata supaya jangan buat macam tu.
0: Jangan buat macam tu. Depan mata kau kan bila dia bungkus makanan tu, dia ambil boleh-boleh-boleh, dia letak duit dia pula. Letak banyak-banyak.
1: Okey.
0: Dia produk penuh dalam plastik. Letak RM5 pula. Awak tahu tak dia produk apa? Sotong.
1: Orang jual ni dia ada suket dia dah kan.
0: Weh, awak dah lah pakai kereta mahal. Lepas tu banyak duit. Awak buat macam gitu tak baik.
1: Patut kalau RM20 tambah jadi RM25. Patutnya contoh. Kan?
0: Tak cukup lagi RM30 ni. Sotong sekarang mahal weh.
1: Saya cukup makan ni. Paprik sotong. Dengan teh ais. RM26.
0: So, RM26?
1: Tak tahulah harga sebenar berapa. Okay.
0: Itu kau makan. Sotong je lah tepung.
1: Okay.
0: Dalam lapai ekor yang kita panggil. Lapai ekor lah. Semua sekali RM50. Tapi puan hati besar tapak tangan.
1: Itulah kan. Dia atas masing-masing lah. Kalau rasa tak berbaloi beli, tak payah pergi dah.
0: Ya. Kan? Tapi janganlah buat macam tu.
1: Satu lagi ni lah nak sekarang ni. Kalau kat media sosial, tak sedap sikit entam. Ada selalu saya kat story saya tu. Terima kasih jiran tapi tak sedap.
0: Tak benar weh. Tak benar. Kau jangan buat cerita. Sedap tak sedap tu subjektif. Awak janganlah buat macam tu kan. Orang bagi tu alhamdulillah. Orang nak bagi pemujur weh.
1: Betul-betul backup tu.
0: Tak apa. Tak bila sebut terima kasih jiran tu.
1: Okay. Jom kita layan ni. Untuk orang-orang basah malam di Kampung Salong Pekan ya.
0: Yup. Mari kenangan mengusik jiwa. Dan kejap lagi kita akan rehat terus lah. Sebabnya maksudnya waktu bukan rehat, penutup
1: lah terus.
0: Maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah tepat jam
1: 4.41 minit.
0: Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita fikir amanah itu hanya pada perkara yang besar, jawatan tinggi, tanggungjawab besar. Tetapi pada hakikatnya, setiap kerja kita itu adalah amanah. Datang kerja lewat, buat kerja sambil lewat, curi masa, semua itu sidang pendengar adalah bentuk pengkhianatan yang halus. Sabda Nabi SAW, tiada iman bagi orang yang tidak amanah. Imam Ghazali menyatakan, amanah itu bukan sekadar menjaga barang, tetapi menjaga tanggungjawab. Kalau kita dibayar untuk bekerja 8 jam, tetapi kita hanya bekerja 4 jam dengan bersungguh, apa jadi dengan baki tersebut? Hari ini kita tanya diri kita, adakah gaji yang kita bawa pulang itu benar-benar halal sepenuhnya? Bekerja bukan sekadar mencari rezeki. Ingatlah, bekerja itu membina keberkatan. Gaji yang kita bawa balik, kita nak bagi makan kepada anak dan isteri kita. Pastikan rezeki itu adalah rezeki yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM

0: tindakan tegas termasuk pengusiran serta-merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisman dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewah link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa standaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih RM200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan rahmah madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
4: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program Jualan Rahmah. Berbanding tahun lepas jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program Jualan Rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program Jualan Rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So, bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya boleh lupa ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atlanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Negeri Bahang Kemuncak Bersepak Dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Suara yang memuaskan.

0: Yang dalam
1: Jandut Cantudang.
0: Hari Rabu di minggu kedua dan keempat,
2: pukul 5.15 petang, hanya di Zen Apa Khabar Weh, Pahangnya FM.

0: FM Satu Pilihan.
1: Selamat petang pada orang-orang kita yang masih lagi terus kekal bersama dengan kami dengan hiburan petang hari ini. Kita berada di jam terakhir.
0: Ya betul, kita ada Dandut
1: Satu Jam.
0: Tiba jadi sengau.
1: Ada Rabu hari ni, 15 Julai 2026.
0: 29 Muharram 1448 Hijrah.
1: Okay, sambil-sambil nak teman anda, mungkin ada yang dah menguap dalam kereta tu.
0: Kenapalah kereta kancil pada memandu.
1: Tak jalan lagi. Motor tepi pula ramai.
0: Biasalah tu.
1: Biasalah petang hari ni kan. Tak apa, kita dendangkan untuk anda. Menerusi penyanyi-penyanyi asalnya.
0: Okay.
1: Bukan kita orang nyanyi.
0: Okay, lagu pertama yang kita nak layan untuk Dandut Satu Jam ni merupakan lagu duet. Lagu duet daripada Baby Acha dan juga Faris Adnan.
1: Okay. Ini memang tengah top lah juga kan.
0: Okay, lagu ni diterbitkan lebih kurang 4 tahun lepas, 2022.
1: Lagunya macam mana?
0: Okay, jap. Dan mendapat tontonan 4.9 juta di YouTube.
1: Kita pun sebenarnya penyanyi lelaki dandut pun dah kurang. Kalau perempuan tu ada lagi.
0: Betul.
1: Tapi lelaki pun kurang.
0: Dan lagu ni Ron, sebenarnya dia bergenre pop dut.
1: Pop
0: dandut. Okay, jadi jom kita layan Mama Bonita dalam Dandut.

pentas akhir. Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTI.

0: dalam
1: Dandu Cacudang.
0: Hari Rabu di minggu kedua dan keempat,
2: pukul 5.15 petang, hanya di Zone Apa Khabar. Faham ya, Feb?

0: simpangan penghujung dah.
1: Sayonara, bye.
0: Assalamualaikum. Macam tu je. Okay, untuk hari ni kita tangguhkan dulu pertemuan kita di udara.
1: Betul.
0: Sebelum seketika nanti ada akan terus bersama dengan rakan tugas yang lain pula, WA.
1: Okay, yang akan mengemudi zona rani 6 hingga 9 malam nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari esok.
0: Betul.
1: Esok je.
0: Esok je. Kurang 12 jam je.
1: Gulalah.
0: Bersama eh. Gulalah. Gulalah. Gulalah.
1: Nak tengok esok dia datang, muka dia happy ke?
0: Macam ni lah, kalah-kalah MC lah.
1: Awak bukan ada meeting ke? Okay, baik. Kita jumpa lagi hari esok. Jangan lupa temu janji anda bersama dengan kami di Zen Apa Khabar Weh.
0: Betul.
1: Bersama Ana dan Harun.
0: Kita undur diri dahulu, lagu terakhir.
1: Nyut. Bertenyut. Bye.
0: Assalamualaikum.

Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.10 minit petang, Wawa sini bersama dengan anda. Ya, di Zon Nurani edisi hari Rabu 15 Julai 2026 bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, terima kasih buat rakan saya tadi ya, Ana dan juga Harun yang telah pun bersama dengan anda di Zon Apa Khabar 2 hingga 6 petang.

Okey, untuk hari Rabu di Zon Nurani jam yang pertama nanti 6.30 kita ada salam rohani untuk anda. Kemudian masuki jam yang kedua, azan maghrib akan berkumandang ya, 7.24 bagi yang berada di Kuantan, juga di kawasan yang sama waktu dengannya, diteruskan lagi dengan bacaan Al-Quran dan juga tazkirah kita untuk hari ini. Kemudian masuki jam yang ketiga, tepat jam 8, kita ada khabar ringkas, dan juga jam yang terakhir nanti, Marathon Hits, muzik tanpa henti untuk anda. Azan Isyak pula 8.38 minit malam, dan tepat jam 9, kita ke Wisma Berita RTM untuk ikuti utama 9 malam. InsyaAllah 3 jam saya bersama dengan anda pada petang ini. Terus setia, terus kekal, jangan tukar-tukar siaran. Jadikan Bang FM sebagai satu-satunya pilihan anda. Ini Masura dulu dengan Kembalilah.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: 101.1 Kuantan. Lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga.

Ramadan 92.0 Marah.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

Ya, dari Mesa Pan FM, satu pilihan, 6.46 minit petang. Sedikit perkongsian kita untuk salam rohani pada minggu ini. Okey, salah satu ayat Al-Quran yang menyeru umat Islam ya supaya berani, okey, dan juga tegas menegakkan kebenaran serta keadilan walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran ataupun ancaman. Dan salah satu ayatnya ialah dari surah Al-Maidah ayat 8, di mana menuntut umat Islam menjadi penegak keadilan ya dan juga saksi yang benar kerana Allah serta tidak berlaku berat sebelah walaupun terhadap musuh. Jadi untuk anda, anda boleh inilah semak sendiri dekat Al-Quran anda kan, mushaf anda ya, ayat surah Al-Maidah ya, ayat yang ke-8. Kita teruskan lagi buluran kita dalam salam rohani pada petang ini, kumpulan Wirdani dengan Ikatan Murni.

0: seleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan dalam Salam Rohani.
1: Pahit tidak semestinya racun. Manis tidak semestinya madu. Kepahitan dalam hidup menjadikan seseorang itu matang. Dan kemanisan kadang-kadang membuatkan kita alpa.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Aku menafaskan kata bicara hati.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak Mai FM.

Mati itu pasti bawa kita ke tempat jam 7 malam sekarang ini. Dan masuki jam yang kedua dah ini, bermakna nanti di jam ini sekejap lagi ya, 7.24 akan masuknya azan maghrib ya, bagi anda yang berada di Kuantan, di Pekan dan juga di Muazzam Shah. Okey, jadi untuk anda yang mendengarkan kami sama ada menggunakan frekuensi radio ataupun menggunakan RTM, klik, jangan lupa untuk menunaikan solat maghrib sekejap saja lagi ya. Yang berada di tiga kawasan zon lain, lain ada punya waktu solat ya. Jadi untuk anda, kita berhibur dulu dengan lagu daripada Alif Sattar dan juga Raihan dengan 25 Rasul.

Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu." Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.

0: Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita fikir amanah itu hanya pada perkara yang besar, jawatan tinggi, tanggungjawab besar. Tetapi pada hakikatnya, setiap kerja kita itu adalah amanah. Datang kerja lewat, buat kerja sambil lewat, curi masa, semua itu sidang pendengar adalah bentuk pengkhianatan yang halus. Sabda Nabi SAW, tiada iman bagi orang yang tidak amanah. Imam Ghazali menyatakan, amanah itu bukan sekadar menjaga barang, tetapi menjaga tanggungjawab. Kalau kita dibayar untuk bekerja 8 jam, tetapi kita hanya bekerja 4 jam dengan bersungguh, apa jadi dengan baki tersebut? Hari ini kita tanya diri kita, adakah gaji yang kita bawa pulang itu benar-benar halal sepenuhnya? Bekerja bukan sekadar mencari rezeki. Ingatlah, bekerja itu membina keberkatan. Gaji yang kita bawa balik, kita nak bagi makan kepada anak dan isteri kita. Pastikan rezeki itu adalah rezeki yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau akan membaca surah Al-Hasyr ayat 11 hingga ayat 24.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر

لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك

0: صدق الله العظيم.
1: Surakallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau telah pun membaca surah Al-Hasyr ayat 11 hingga ayat 24.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu lagi kita dalam rancangan Tazkirah pada hari ini di Pahang FM. Saudara, hati manusia amat penting dijaga kerana ianya tempat iman seseorang hamba. Baiknya hati, lahirnya iman dan berlakulah amalan-amalan soleh. Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang hati, yakni setengah pendapat menyatakan melebihi 100 ayat. Jiwa manusia bergantung kepada hatinya. Ada banyak sifat hati yang disebut dalam Al-Quran, namun boleh disimpulkan kepada dua, iaitu hati yang bersih dan hati yang kotor. Saudara, di akhirat nanti hanya hati yang bersih sahaja akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah yang sering kita dengar bahawa hati tempat jatuhnya pandangan Allah. Ini dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermaksud hari kebangkitan nanti tidak berguna lagi harta-harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang hadir menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surah Asy-Syura ayat 88 hingga 89. Para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang bersih bermaksud hati yang bebas dari penyakit-penyakit hati, yakni kufur, syirik, nifak, riya, hasad, takbur dan sebagainya. Hati yang bersih biasanya dimiliki oleh orang mukmin yang sentiasa bertakwa kepada Allah. Dalam ayat lain, hati yang bersih ini diungkapkan dengan hati yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah, "Man

0: yang maha pemurah semasa tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Allah, serta ia datang kepada Allah dengan hati yang tunduk dan taat. Surah Qaf ayat 33. Manakala saudara, hati yang kotor pula merangkumi hati yang disebut di dalam Al-Quran sebagai hati yang keras, berpenyakit, sombong dan angkuh, hati yang tertutup, terkunci dan yang diselaputi oleh dosa. Hati ini dimiliki oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang fasik. Kesudahan bagi pemilik hati yang jenis ini adalah kebinasaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 22 yang bermaksud, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang keras membatu hatinya daripada menerima peringatan yang diberi oleh Allah. Mereka yang demikiannya adalah dalam kesesatan yang nyata. Oleh itu saudara, dalam menjaga hati, bersihkanlah hati dengan keimanan agar berbahagia dan hidup penuh aman di dunia dan juga di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi tazkirah bersama dengan Ustazah Hasiah binti Mat Saleh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi senada dengan Jagalah Hati. Dah 7.46, hampir 7.47 minit malam. Baiklah, dah hujung jam yang kedua ini. Nanti tepat jam 8 kita ada kabar ringkas. Ya, dan kembali nanti kita akan masuki jam yang terakhir untuk Zon Nurani edisi hari ini 15 Julai. Kita pun dah masuk satu Safar 1448 Hijrah. Okay, Backstreet Boys dengan Shape of My Heart.

0: Anda menang merata percutian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Paranu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cari nak sertai? Hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan sahabat Aranu berdekatan. Jom sertai sekarang, tertaklu terma dan syarat. Sahabat Aranu, nilai tinggi untuk emas anda.

0: Ya, melepih dengan moh ke lepih dah 8.6 minit malam dah sekarang ini. Okey, sepakar Raki Blat. Okey, pada 16 Julai jam 5.27 petang akan berlaku peristiwa matahari rembang ataupun istiwa di atas Kaabah. Jadi umat Islam yang ingin menyemak Raki Blat di kediaman ke pejabat atau mana-mana premis boleh melaksanakannya pada tarikh dan masa yang ditentukan, iaitu hari esok 5.27 petang. Okey, istiwa azam ataupun istiwa utama matahari di Kaabah merupakan fenomena matahari berada di titik zenis. Okey, dan ketika istiwa, peristiwa ini berlaku dua kali je dalam setahun apabila sudut istiwa matahari akan bersamaan dengan nilai latitude Mekah ataupun Kaabah lah. Jadi panduannya, anda kena tegakkan satu objek lurus ataupun tiang kan, sebaik-baiknya di tanah lapang lah. Pastikan tiang itu memang tegak dan lurus ya. Lepas tu, tempat yang dipilih untuk bertujuan semakan ini hendaklah tidak terlindung dari sinaran matahari. Penentuan dan semakan arah kiblat mesti dibuat tepat pada waktu yang berdasarkan waktu silim. Contohnya okay, waktu TV okay. Lihat bayang-bayang objek pada pukul 5.27 petang esok. Okey, berdiri di hujung bayang dan lihat ke arah objek. Diri kat hujung bayang ya, bukan diri dekat belakang objek. Diri kat hujung bayang, pandang objek. Jadi arah kiblat adalah arah bayang-bayang ke objek, bukan daripada objek ke bayang-bayang. Kan? Jadi kena pastikan betul-betul lah. Jadi setiap orang Islam digalakkan untuk membuat semakan ketepatan arah kiblat di tempat ibadat dan juga kediaman masing-masing bagi mengesahkan ketepatan. Dan sebarang kemusykilan, pertanyaan, boleh hubungi Jabatan Mufti Negeri Pahang 09-4211-100 bahagian Falak ya. Okey, nanti kita nak masuk maratan hits dan azan isyak pula 8.38 minit malam. Terus bersama Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Marathon Hits, music tak berhenti.

hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.

Zu Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya walau ku putih, sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita fikir amanah itu hanya pada perkara yang besar, jawatan tinggi, tanggungjawab besar. Tetapi pada hakikatnya, setiap kerja kita itu adalah amanah. Datang kerja lewat, buat kerja sambil lewat, curi masa, semua itu sidang pendengar adalah bentuk pengkhianatan yang halus. Sabda Nabi SAW, tiada iman bagi orang yang tidak amanah. Imam Ghazali menyatakan, amanah itu bukan sekadar menjaga barang, tetapi menjaga tanggungjawab. Kalau kita dibayar untuk bekerja 8 jam, tetapi kita hanya bekerja 4 jam dengan bersungguh, apa jadi dengan baki tersebut? Hari ini kita tanya diri kita, adakah gaji yang kita bawa pulang itu benar-benar halal sepenuhnya? Bekerja bukan sekadar mencari rezeki. Ingatlah, bekerja itu membina keberkatan. Gaji yang kita bawa balik, kita nak bagi makan kepada anak dan isteri kita. Pastikan rezeki itu adalah rezeki yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.

Okey, dia biasa pilihan satu pilihan dah hujung saya bersama dengan anda untuk hari ini daripada pukul 6 petang tadi, pukul 9 kata ada utama 9 malam ya dari Risma Berita ATM. Dan selepas ini temani dengan rakan seterusnya Rif bersama dengan anda di zon inspirasi 9 hingga 12, ada gabungan 3 session Kelantan FM, Terengganu FM dan Pahang FM dalam Cerita Pantai Timur. Jumpa saya lagi insyaAllah minggu depan hari Isnin dalam Halakah Surati pukul 6, ada topik tentang pelaksanaan perintah pengkompaunan kesalahan. Nak tahu apa benda tu, kena tunggu minggu depan hari Isnin pukul 6 petang ya. Terima kasih juga buat rakan MCR Puan Zainah dan juga Puan Zaila. Saya tinggalkan anda lagu daripada Britney Spears dengan Lucky. Assalamualaikum, selamat malam, bye bye.

Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah saja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertemuan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Kamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Dato' Sri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau, menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalam Akta 589 iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Dato' Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan ataupun JPN akan membentangkan dalam laporan MPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Dato' Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Ini kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negotiate dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Laba dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Dato' Sri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam saingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste, Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong. Susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cerita Pantai Timur kembali bersama-sama dengan anda setiap hari Rabu pastinya 9.10 minit malam hingga 10 malam. Assalamualaikum. Selamat malam untuk semua di Serangan FM waktu ini. Ain akan terus temani anda. Dan seperti biasa, kalau Cerita Pantai Timur, kita ada 3 stesen. Serangan FM, Kelantan FM dan juga Pahang FM. Saya nak menyapalah rakan-rakan saya di sebelah kiri dan juga kanan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kira kan
2: dua sekali masuk.
0: Ya, betul. Sebab kita dah tengah-tengah.
1: Betul.
0: Kan. Kumbang malam ini ya.
2: Iya, tak ada hal lah.
0: Abel. Kalau di Pahang, saya rasa saya dah cam suaranya.
1: Cam dah ya.
0: Dia tokek panggung. Kalau di Kelantan pun lebih kurang lah. Dia adik kepada tokek panggung.
2: Sikit lah, sikit.
0: Sikit. Okey, Azidi ya.
2: Iya, betul.
0: Sihat belaka.
2: Alhamdulillah, sihat sejahtera seadanya.
0: Alhamdulillah juga. Dan pastinya masa seperti biasa hari Rabu, kita akan bersama-sama 3 suara lah.
2: Betul.
0: Jangan suruh menyanyi eh.
2: Tak. Jangan.
0: Jangan. Host live tak apa.
2: Host live tak apa.
0: Nyanyi jangan.
2: Kecek tak apa.
0: Kecek tak apa. Jangan lah.
1: So nyanyi tak jadi. Tak jadi.
0: Tak jadi. Cuba try dulu.
1: Cuba try test.
0: Macam yang 2 minggu lepas saya cuba acu teratas.
2: Acik cuba cerita.
0: Okay. Apapun seperti biasa, lebih kurang 50 minit lah ni ya.
1: Ya, betul.
0: Kita akan bersama-sama. Kita nak hello-hello lah dulu. Mungkin pengenalan ID saya tak nak dulu sebab saya dah buka panggung.
2: Tak apa. Bagi jawab siapa-siapa dulu.
0: Siapa dia? Ozula dua orang.
1: Okay lah. Kita ke Pahang lah, boleh ya? Jom.
0: Boleh.
1: Session Pahang FM.

0: Radio Brescia. Pahang FM. Okay, baik, ruangan cerita Pantai Timur dari Konti Pahang FM malam ni di Pahang bersama dengan saya Reef. Macam biasa, kepada orang-orang kita, kalau yang nak masuk nanti nak buah-buah berkenaan dengan perkataan yang kita akan kongsi kejap lagi nanti, 09514-0124 dan juga 09514-0124 boleh juga masuk melalui WhatsApp 010-320-7448.
1: Itu nombor dia.
2: Ingat, hampir dah.
0: Macam tu kan.
1: Okey. Kau sebab mengantuk tengok bola ni.
0: Dok. Kita tengok highlight je.
1: Sebab kita kerja malam kan?
0: Betul.
1: Okey, kita ke Kelantan. Dari Pahang kita ke Kelantan.
2: Baik. Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

0: Pastinya Serangan FM Masra Ceria seperti biasa. Untuk hari Rabu kita akan bersama menerusi ruangan Tiara Masra. Untuk anda yang nak hubungi kami, nombor taliannya 0962353300, 6238330. Dan nak berkomunikasi menerusi WhatsApp, terus ke talian kami 0103446632. Okay, yeah. Tapi sebelum tu kita nak tahu juga perkataan kita pada malam ini dari Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
1: Zidilah
0: sebab biasa benda ni orang Kelantan ia lain sikit pun.
2: Jadi sikit. Okey. Sumbernya dapat daripada glosari dialek Kelantan. Perkataannya adalah hari ni kita main nusu hari ni, main nusu.
0: Gapo?
2: Ya, cikucak.
0: Cikucak. Cikucak. Ya, kena bunyi gitu belakang dia.
2: Cikucak.
0: Ciku tu malah cik. Jangan main malam-malam ni, bahaya.
1: Jadi, main jancar pula kita.
2: Okey, maksudnya? Sejenis permainan menghadang muka dengan sesuatu untuk menggalakkan kanak-kanak ketawa.
0: Agah terganu ni sombong.
2: Agah lain.
0: Agoh
2: lain pula.
0: Kalau terganu agoh. Yagoh. Bahang apa bahang? Pahang cakap tak tahu. Cikucak. Biasa ke?
1: Kita main cacak itu lah kau tau.
0: Oh, cacak ciku tak ada.
2: Tak ada ciku.
1: Tahu lah kau ada juga yang nyebut cikucak juga ke.
0: Tapi kalau Riff sendiri, kalau orang Kuantan?
1: Orang Kuantan tu, kalau saya lah, saya rasa untuk yang macam ni kita panggil cacak pun.
0: Main cacak. Aucak.
2: Aucak gitu lah.
0: Aucak gitu.
2: Sakit-sakit dah.
1: Tapi yang cak tu mesti kena ada juga tak?
0: Ciku tu tak ada.
1: Ciku tu macam jarang dengar lah ke saya ni.
0: Tapi kalau di Terengganu pun sebenarnya kita jarang guna cikucak. Kita guna aucak.
2: Aucak juga.
0: Tapi agoh lah. Lebih pada agoh. Kita mengagah. Agah tu kita sombong pula dok.
2: Itulah.
0: Agahnya teh.
2: Agah lain.
0: Agoh.
2: Kelantan pun juga agoh juga
0: asalnya. Agoh lah tak? Jangan segoh.
2: Segoh lain.
0: Kena link sain tu.
2: Super gepok lah segoh ni.
0: Okay. Seperti biasalah kita menanti respon daripada rakan-rakan kita. Kalau Terengganu tidak ada respon lagi, mungkin di Kelantan atau Pahang macam mana?
1: Ada lagi juga.
2: Kelantan berdua-dua dah masuk.
0: Sila lah sebab dengar lagu.
2: Kau nak pergi lagu dulu? Kita bagi. Pemanggil dulu ada?
0: Pemanggil dulu lah nyaknya dulu. Tunggu lama.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, orang tanah merah ni
3: Ya.
2: Orang tanah merah pun wehi juga main cikucak.
3: Cikucak wehi.
2: Ya dah.
0: Main ngemok dia lah.
3: Cikgu pun jodoh kan dia.
2: Kenapa?
3: Tiga penjuru hari ni.
2: Tiga penjuru. Supaya sekali lah.
3: Kelantan, Terengganu, Pahang.
2: Ya,
0: kita ingin pecah.
3: Ya sangat naik kereta je ada lecoh. Dia jauh akal dah lepas. Set kereta jangan pecoh berah pun tak si.
0: Itu dia.
2: Dia boleh patah dah. Okey, apa je?
3: Ya.
2: Kalau cikucak, aku tanah merah panggil kita cikucak juga.
3: Cikucak jagoh lah.
2: Agoh lah maksud dia.
3: Panggil cikucak juga.
2: Cikucak juga.
3: Cikucak agah agoh.
0: Agoh. Agah jadi pasal lain. Agah jadi pasal lain.
3: Agah ni dia buat semanggok. Kalau kita cek
0: semanggok.
3: Semanggok menguk makannya atas.
2: Okey, baik. Terima kasih. Apa je? Ada maksud lain lagi? Tak ada dah? Ada maksud lain lagi kau? Cikucak.
3: Maksud lain tu. Rasa tak ada. Dah dia agoh bodoh. Dia agoh bodoh. Bodoh sokor. Orang tua pun. Dia main agoh.
2: Ada juga. Agoh
0: dia tua pun. Mok-mok ni buat apa?
3: Dia agoh ni bukan kata bodoh. Buruh kan kita boleh agoh.
2: Buruh lebar. Dia
3: kokok agoh. Agoh contoh dia buat bunyi lagi ni.
2: Cikucak juga lah.
1: Kita bayang. Kita membayang macam mana.
0: Kita cuba membayangkan sahaja.
2: Kita bayangkan lah.
3: Ya, apa-apa duit patuh so boleh Haji?
2: Boleh.
3: Berasa teh tarik tali. Nampak dia agak-agak. Terima kasih semua sekali. Dan selamat bertugas.
2: Baik. Terima kasih, Abang Jo.
3: Okey, baik. Selamat. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, kita ke Terengganu dulu boleh suara?
2: Boleh.
0: Okey. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Cik Ain.
0: Ya, saya. Ayu.
4: Ya, saya.
0: Cikgu Cik.
4: Cik Azidik.
2: Ya, Cikgu Cik Angka Ayu.
4: Tak ada buat dia kilat melola-lola sini ni.
0: Kilat lola-lola tu. Dengar tu. Kilat lola-lola.
4: Oh. Oh, jangan dapat dengan berangi dengan kilat. Tapi macam Cik Ain kata tadilah, kataan Tengganu ni dia modern gitu lah, dia aucak juga.
0: Aucak
4: apa? Tapi orang tua pun juga orang kata ngosek aucak. Kanjar dia. Tapi ada selagi lagu orang Tengganu kalau dia agoh anak kecil ni.
0: Kenapa?
4: Kita orang kluster dengan Pahang tak tahu dia raja dengar lagu ni.
0: Lagu dah.
4: Biasa dia kini kan kita agak duduk kecil kan. Ke dan gami.
0: Ke dan gami. Betul. Okay. Nak kita nak agak anak-anak kita.
4: Agak dalam orang Terengganu lah. Tapi dah tahu kluster bakal kedok dengan Pahang tu.
0: Lepas tu kissing anak tu dah awak. Benda gigi tak ada.
4: Tanah cekur kali kunyit tak
0: apa-apa. Lagu lah hak tu. Cekur dan gami.
2: Tapi sedih dah jadi dengar lagi ni kat Kelantan.
4: Dia macam-macam lah dia. Di Terengganu ni banyak ni. Dia main agung-agung buduk ni. Dia kata, wah pula. Ada juga atas langit tu.
0: Tunjuk wah pula.
4: Ada juga. Tapi kalau ngoset tu depan muka tu agung tu. Biasa logat yang spontannya aucak lah cerita sini.
0: Itu biar aucak lah dok.
4: Itu biar aucak lah. Kadang-kadang hak jenis jangan pergi kawasan orang nas tu.
0: Pasal lain kot tu.
4: Pasal lain tu beri lagi.
0: Tu cak-cak cekur tu. Cak-cak cekur. Bicuk saing.
4: Tu bahasa Terengganu lah. Maksudnya biasanya gitulah aucak. Kalau nak berlagu tu saya betul lama sikit. Kemudian ni kot udang gamik tadi tu.
0: Cak-cak cekur udang gamik. Ada juga orang Terengganu kita.
4: Ada juga. Tapi ayat lama gitu lah. Kot udang gamik.
0: Betul.
4: Kot udang gamik. Lepas
0: dia
4: lali kunyit
0: macam-macam lah disebut. Ada lah
4: lirik dia tu. Lirik orang lama ni. Jangan
0: ulit kan tidur. Okay, baik. Terima kasih mengimbang nostalgia dulu-dulu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Riff pening dah tu. Baru ni panjang dah. Pak Mak besuk ni panjang lagi.
1: Okay, jom kita bersama di Pahang pula ada ni.
0: Silakan.
1: Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa maju lain macam suaranya tu. Tak sihat ke?
5: Banyak makan asyura.
1: Banyak makan asyura.
0: Panah repoh ke? Panah repoh ke tu?
2: Maju buat sendiri ke?
5: Buat sendiri.
0: Dah tak sampai sebekas dekat reef?
2: Itulah.
0: Tolong tanya bagi pihak.
2: Jauh sangat.
0: Mokju di mana?
1: Jauh.
5: Mokju duduk Lancang.
0: Lancang.
1: Di Lancang juga.
5: Jauh. Tempat gajah. Walegan
1: dah. Okey lah. Mokju.
5: Dekat nama Mokju.
1: InsyaAllah. Memang Mokju main gajah lah semua.
0: Takut aucak dengan gajah.
5: Main dengan gajah tu benda yang dapat. Kita kerja dengan gajah, tak apa ada gaji.
0: Dapat piung dong.
2: Dia capok ke gajah.
1: Okey, Maju dah dengar dah kan kita punya perkataan kita malam ni kan.

0: kata dok orang ni mengagoh tu baru nak pandai suka tu.
1: Ha.
0: Sukalah kita mengagoh dia.
2: Sukalah tengok kan.
0: Mengangung-angung mulut eh.
1: Ha, tergelak-gelak.
0: Tapi kalau kalau orang tua mengagoh orang tua tak sesuai.
3: Ha. Ngam tak sesuai.
0: Tak sesuai lah.
3: Tak ada gigi juga.
0: Kadang-kadang orang tua ni giginya tak ada juga.
1: Gigi palsu. Itulah wasanya. Kan dia tergelak lebih-lebih kan. Ha.
2: Kan tercabut gigi palsu.
3: Lain ceritanya.
0: Ah, kadang-kadang orang tua kan dia tak punya ucap kan. Dia punya ucap-cap.
3: Kocok-kocok gigi tak ada. Tak baik, betul lah.
1: Sama jugalah yang panggilnya aucak kan.
0: Sama je, dia faham apa. Aucak-cak juga. Mengagoh-mengagoh gitulah.
1: Betul.
0: Sama je tu ayatnya dan apa ni kata orang ni makna lagu tiga sama je. Tak ada beza ni. Cuma sebut teh je dah lain sikit. Sana,
2: cak-cak.
0: Sini, aucak.
1: Agoh-mengagoh.
0: Benda tu sama je.
1: Betul.
0: Ada beza.
1: Ada beza mana sangatlah ya. Okey, baik. Terima kasih lah Moju ya.
0: Ya, sama-sama. Selamat malam.
3: Selamat malam
2: Moju.
3: Ya, saya.
0: Dan juga Zidi.
1: Ya.
2: Terima kasih Moju.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Betul dia. Betul lah.
3: Ucap-ucap juga kena rehat sekejap ya.
1: Ucap
2: dulu.
1: Rehat dulu.
3: Okey, kita ke mana dulu?
1: Faham dulu.
2: Faham pula.
1: Tak apa, jom kita dengar santai-santai. Kita dengar lagu ni, Nyor Sebatang tajuk dia.
2: Okey.
1: Jom kita dengar.

0: Baik, itu dia hanya sebatang lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi tempatan kita lah. Namanya Manaf Manat.
1: Okey. Ada mai ucap belakang pokok nyo malam-malam hari. Dulu-dululah zaman Cik Pramli kan.
2: Kalau pokok pisang.
1: Pokok pisang.
0: Pokok tu bukan dengan kanak-kanak tu.
1: Jangan.
2: Janganlah malam lah diri.
0: Okey.
1: Kan nampak goyang-goyang kan dapat tingkat konti tu.
2: Jangan.
1: Okey lah, kita 9.29 minit malam. Yang nak telefon boleh lagi eh. Malam ni perkataan kita ataupun ayat kita cikucak. Dengan maksudnya
2: cikucak
1: maksudnya sejenis
0: sejenis permainan menghadang muka dengan sesuatu yang menggalakkan anak-anak ketawa. Tapi memang Kelantan memang menyebutnya cikucak lah ya.
2: Cikucak
1: Tapi macam Abang Jo kata saat ni dok, bukannya kita dengan manusia sahaja, dengan binatang peliharaan pun boleh juga.
2: Betul, dengan cing buat dia juga buat
1: gitu. Ada demai kan, nak marah ke mak. Tapi Pak Ida nak marah ke mak main cikucak dengan dengan kucing.
2: Kucing pun sengih je.
1: Itulah.
0: Sengih je. Boleh lah.
1: Okey. Ada lagi memanggil kita dari Terengganu boleh?
0: Boleh.
1: Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, Pak Mak kita.
3: Ya, Pak Mak ni.
1: Pak Mak jangan wei ayat panjang kat pening Rif kat
2: sini. Pak Mak dia banyak ilmu.
3: Ani apa khabar malam ni?
1: Alhamdulillah.
3: Jadi
2: ayat baik alhamdulillah Pak
3: Mak. Dan juga Rif.
0: Ya, baik alhamdulillah. Terima kasih Pak Mak.
3: Alhamdulillah.
1: Okey, kalau versi daerah Besut, Pak Mak. Cikucak.
3: Cikucak ni. Ya, cikucak ni dia pergi belakang tu. So, pergi belakang dia banyak kategori lah. Pertama, dari segi budak-budak. Budak mengaguh ke ataupun teraguh budak ke. Faham dia soal lagi tu, main cikucak je. Contohnya, kita pergi rumah-rumah sayang kita. Dia tak ada.
2: Main cikucak.
1: Aku gitu rumah pun tak ada.
3: Dia tak ada. Kita dengar klip, dia ada dia.
1: Macam main tenusuk lah.
2: Pak Mak, sekali orang banyak utek lagu tu. Main cikucak.
1: Mari lagi. Betul-betul. Betul juga Pak Mak tak? Doktor fikir pula saya. Maksudnya macam gemai toh ni. Main tenusuk metal pun ada jugalah. Rif faham tak metal?
0: Tak faham.
1: Patik senyap.
2: Saya pun tak faham juga metal tu.
1: Gitulah. Ya main aku cari mu pun tak ada, percaya aku tak ada. Gitulah.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum tu. Tapi kita dia boleh dua situasi, bukan dengan manusia, bukan dengan orang kata baby dengan anak je.
2: Tapi kita dewasa pun.
1: Kita pergi rumah dia tak ada. Lepas tu kita balik, dia cari rumah kita pula, kita tak ada. Tu kata. Main cikucak, main nusuk je belakang, lebih kurang lah.
0: Jadi itu dikira cikucak jugalah.
1: Cikucak lah.
0: Okey, di Pahang ada ni pemanggil.
2: Boleh.
0: Hello. Selamat malam.
1: Cikucak sungguh ni.
0: Ni main cikucak kan.
2: Ni malu-malu.
1: Siapa tu?
2: Hello.
1: Cikucak sungguh.
0: Cikucak betul ni. Tak apalah. Nanti dia telefon balik lah tu.
2: Dia segan tu.
0: Ini betul-betul tafsiran cikucak ni. Dia nak lah.
1: Go, nanggami.
0: Okay. Zidi di Kelantan ada?
2: Ada.
0: Silakan.
2: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya. Siapa tu?
4: Apa khabar je, Zidi?
2: Sehat alhamdulillah. Kak Asah kau tu?
4: Ya, Kak Asah ni.
2: Okay, Kak Asah. Okey. Kita pasal cikucak
4: kan. Nama dua tu nama apa? Ain.
2: Ain dengan Ari.
1: Dengan
4: Ari. Ya Allah, lama tak dengar Ain dengan Ari tu.
0: Ya.
1: Ada Ari sok ma. Ain jarang-jarang.
4: Ain tak ada lah.
1: Ain jarang-jarang.
4: Gapo aja dia?
2: Main cikucak kan.
4: Cikucak.
2: Yo. Cikucak ni.
4: Macam kita pergi macam pergi mari tu kan. Ha. Ni tu dia tak ada.
2: Oh.
4: Dia tak ada.
2: Okey.
4: Lepas tu Cepat tengah jalan macam gitu lah kita. Macam kecak dah dengan diri ni kata.
2: Haa, sudah
4: lah. Oh, kita pergi dia tak ada. Pas kita balik dia pergi. Macam kecak dah lah kita dua ni.
2: Kita pergi rumah dia, dia pergi rumah kita.
1: Macam lebih kena buat emak lah.
4: Main tak ada. Lepas tu, cepat tengah jalan lah kita. Ni macam kecak dah dua ni.
1: Selisih pula dah tengok.
0: Ada.
5: Hello.
0: Ha, ada berbunyi.
5: Salam.
0: Ha ha ha.
1: Tu tak cikgu tak cikgu cakaplah tu.
0: Abang Santana.
5: Ha.
0: Abang Santana aja. Ya,
5: kenal suara ini dia ni.
0: Ya betul, Rif kat sini. Ha ha, berapa jauh sangat suaranya? Tadi langsung tak dengar dah tadi. Tadi abang ni
5: clear dah.
0: Ha, clear.
2: Ha, cikgu cak juga ni.
0: Ha ha ha.
5: Dia lepas makan tadi.
1: Makan apa?
5: Gulai kempatai.
1: Orang temeluh orang mana ni?
0: Orang rauk ni, orang ludong.
1: Orang rauk. Uludong.
5: Uludong ni.
1: Uludong. Uludong kan dong. Dong.
0: Dong.
1: Dong. Ha, betul.
0: Ni.
1: Dia pelik kalau sebut kampung, kampung pia.
5: Kampung pia dalam pulau sana. Dalam pergi
1: mana. Oh. Iyalah.
0: Tak buang ni.
1: Kita sebut kampung pia. Dia macam pelik ni dengar. Semua yang kampung pia.
0: So,
1: sebab sebut ejaan PIA kan. Ingat pia.
0: Pia. Okey, Abang Santana. Kita cakap malam ni cikucak. Permainan yang aucak.
1: Orang dong macam mana?
5: Umur dah lah. Setara lah budak kecil. Masa dekat nak tidur dalam buah. Kucucak kita lah.
1: Cikucak.
2: Waktu nak tidur.
5: Itu dia ni.
0: Nak tidur. Dulu, kita aucak kan dia. Tak tidur dia.
1: Kita tidur.
2: Kita tidur dulu.
5: Itu ceritanya Ray.
0: Itu ceritanya.
5: Perbezaan tak ada perbezaan dengan
0: ubat sama je lah ya. Kita punya buat cacak gitu juga ya.
5: Sama je. Kurang ke berapa belah moju tadi ya. Ada telefon tadi.
0: Ada moju ada telefon.
5: Kau makan nasi sebenarnya.
0: Makan hati?
5: Makan nasi tadi.
0: Oh, makan nasi.
1: Makan nasi lauk patin. Lauk ni gabar betul malam-malam.
2: Itulah sedap je patin.
5: Sambil tempoyong.
0: Jadi.
1: Dinner tidur malam ni ya?
5: Ada juga.
1: Apa
0: yang ada?
5: Sambil budu.
0: Sambil budu.
1: Kecuk liur malam-malam lagi ni.
0: Okeylah, baik. Terima kasihlah Abang Sana sertai kita ya.
5: Ya.
0: Tidur ke nak tengok bola malam ni?
2: Kita tunggu highlight je.
1: Terima kasih.
2: Orang kita Memeh Comel.
1: Amin.
0: Ya, Memeh.
2: Dengar dulu.

0: Ha, okay, itu dia. Okay, okay, kita memang comel.
1: Ya, yeah, memang comel.
2: Comel naik mata.
0: Comel naik mata.
2: Ha, nangis lah.
0: Ha, itu dia. Okay.
2: Hmm, ada okay lagi sayang-sayang kita. Hak nak telefon.
0: Ada ni.
1: Ada. Kelantan.
0: Ada.
2: Ha, sila.
0: Kelantan dulu.
1: Pika-pika.
0: Hello. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Okay, Kak Weh.
3: Ya, selamat malam. Selam. Tiga gigi tu.
1: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Ya, selamat malam. Dan gigi selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Kak Weh. Kak Weh, baik. Kau main cikgu jak ni, Kak Weh.
3: Cikgu jak ni kata-kata. Kita nak cuba, kata-kata orang tua kata. Nak cuba teratih budak ni. Suka ke duk. Dia nak cuba teratih ni, nampak? Cikgu. Ya. Nak tahu budak ni lawai kedok kita ni, kita buat ni nak tahu budak ni lawai kedok dengan kita ni, dia
2: masuk
3: dia,
2: hati kedok
3: ke budak-budak ke, kita nak tahu dia ni cergah kedok kita. Dia kata cikgu cak, dia orang tua kata cuba teratih buat ni,
0: cuba
3: teratih teh dia
2: nak tahu kita.
3: Dia ni suka ke atau dia ni budak tak dengar ke, dia tak tahu ke,
0: takut dia jerit pula.
3: Takut dia jerit. Ha, begitulah. Budak-budak tak tu dia dia jerit. Dia tak tahu
2: masuk hati tak.
3: Dia takut sebab dia kata teteh dia nak tengok setara mana budak ni. Jerit ke? Suka ke? Dia kata cuba terateh. Gitulah.
0: Nak teh dulu tengok budak tu.
3: Teh tengok. Dia ni suka. Kalau orang-orang kita tak biasa tak kenal. Kalau kita nak suruh orang tengok kat. Terhatulah apa-apa pun. Nak suruh dia terpaling ke? Kerana ke?
2: Tarik perhatian lah.
3: Tarik perhatian dia tu begitu.
1: Baik, baik.
0: Okay. Faham. Kita cuba terang dulu tengok
3: ke mana. Cuba terang tengok lah ke mana.
2: Kalau budak tu buat muka tiba-tiba. Toksik lah tu.
3: Kita pun terang. Cuba dia kata agoh lah. Cuba dah. Cuba terhati. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
0: Mesti juga aku kiyat teratih anak orang.
2: Isan lo anak orang kan? Ada gapo buku.
1: Panggil mak dia.
2: Apa selok-selok ke diri?
0: Sudah. Tak ngaku dah lagi.
2: Okey, di Terengganu kita ada siapa malam ini? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, Cik Zakaria.
4: Assalamualaikum.
2: Sila. Cikgu Cik.
0: Ha, hilang dah.
2: Cikgu Cak semua ni.
1: Cikgu Cak betul.
2: Ni betul-betul Cikgu Cak. Hilang dah.
0: Cikgu Cak hilang tu.
2: Ada pula.
0: Ada.
2: Terang eh. Terang. Dia Cikgu Cak kan betul-betul. Hello.
5: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya. Ini berubah. Memang Cikgu Cak betul lah saat ni. Siapa dia tu?
0: Kasu kau tu.
5: Bacok.
2: Okay, bacok masuk tengah. Tak apalah. Mana-mana pun.
0: Kelantan tak buka pintu je pun.
2: Barangkali.
5: Kelantan buka dah pintu tapi.
2: Tak ada ke demo.
0: Dia buat lain masuk dulu.
5: Lain masuk itu.
2: Kalau bacok ni sepadan dah ke? Dengan besok tu. Ha. Anak-anak pun ramah.
5: Betul.
2: Cikgu Cak. Versi bacok.
5: Cikgu Cak ni macam kita main dengan budak-budak kat. Kalau kita nak kerja. Aku pergi main dengan jatuh. Aku pergi main dengan Rafa'i tu. Awak Cikgu Cak dengan dia. Tak nangis lah saya lagi.
2: Nama Rafa'i tu tu?
0: Rafa'i ni.
5: Cikgu Kak tu nama Muhammad Hayun Rafa'i.
1: Cik.
2: Nak. Cikgu Cak, Mama Panjang.
5: Cikgu Cak, ya suka lah. Suka lah sama. Lepas tu tak, waktu pula mari. Cucu salah dia pula mari. Mari waktu pula Nurul Alina tu mari lah.
1: Sedap namanya.
0: Sedap namanya
5: cucu dia. Boleh buat tiga lah.
2: Ayolah, ada orang Cikgu Cak ke cucu.
5: Ada orang Cikgu Cak cucu lah ni. Orang lain kata tak ada cucu gasu lah tu.
0: Lagu kau rasa
5: Laksmana Raja Laut.
2: Laksmana.
0: Semalam aja
2: nak telefon terandu minta orang Kelantan.
1: Oh, iyalah.
5: Ada
2: dekat aku itu dia kat aku desa air tak bunyi. Oh, lo jodoh
0: sedih dia lah.
2: Kena pergi atas bute.
5: Ain tak sangat tanya satu deh.
2: Agak apa?
5: Mau Allah ke mana tu? Sihat ke dia?
2: Tak berapa sihat lah ni.
5: Tak apa sihat. Lamalah. Dia kata nak mahu kat tu.
2: Dia kurang sihat. Kurang sihat.
5: Kurang sihat
2: tak apalah. Doa-doa lah ya. Moga-moga Allah angkat doa kita. Doa-doa lah untuk semua.
5: Sama-sama doa lah ke Semoga cepat sihat lah.
2: Moga dia beri keafiatan untuk Mak Ngoh lah.
1: Assalamualaikum. Nanya kalau yang lagu apa Cikgu Cak ni.
6: Okay, assalamualaikum. Hai Rif. Kanas Aum Cak tu dia macam ni. Cak ceku ngangamit, minta ceku beri kunyit, nak ngubat ayam buta, mama nak buat kerja, adik jangan menangis. Cak. Okey Rif. Salam Pantai Timur.
2: Lebih kurang teranu kot. Caca ke udang gamit. Lebih kurang lah. Tapi mungkin lirik dia berbeza sikit
1: Tapi dia punya tone dia macam tu lah kan. Kita nak dengar versi Ain. Macam mana Ain?
2: Tidak boleh lah Rif. Sebab tu dia pada faham. Kalau versi Ain tidur dua orang ni. Pukul 12.
1: Tidur-tidur ya.
2: Bahaya. Kita kerja sampai 12 ya.
1: Okey.
2: Ni baru 9.49. Kita rehat sekejap. Lepas ni kita sambung lagi dengan baki masa yang ada. Ini lagu rakyat Terengganu, Dendang Nasihat, untuk anda di Terengganu FM.

0: Tu dia Dana nasihat dari Nur Azmadi, penyanyi lagu Ayat Kita. Dan masih lagi bersama-sama dah lama dah kita ni dah.
1: Yo.
2: Ya, sikit lagi.
0: Masa tu dah lama. Bukan kita dah lama. Masa tu dah lama.
1: Debor pula.
0: Takut orang salah faham. Masa tu dah lama.
2: Sejam je masanya.
0: Ya, betul. Pejam-pejam hari ni pun 15 hari bulang dah.
2: Sebentar je masa.
0: Sebentar je. Kek lagi poster pula kita.
2: Tak raya dah. Nak raya lagi.
0: Sebab dekat TikTok naik dekat FYP. Berapa yang bulan poster, berapa yang bulan dah. Takbir raya.
1: Combo.
2: Dah raya.
0: Kan? Sebab masa pantas. Dah damai cikucak. Tengah bulan dah kita.
1: Minggu ke minggu tu pun sekecak je rasa dah.
0: Dia macam gaji kita dah cikucak sungguh. Baru masa
2: habis dah. Cepat je. Duk seminggu tak ada dah.
0: Dah seminggu tak ada je.
1: Habisnya cepat nak nunggu masuk balik tu.
0: Itulah. Nah, 10 hari tu rasa macam 10 bulan. Habisnya 10 minit.
1: Ya. Sabar je lah.
0: Fitrahnya.
1: Fitrahnya. Okey, jadi okay, bila
0: berbagi masih ada lagi ke respon daripada rakan-rakan kita?
1: Ha, ada. Di memang Kelantan ada.
2: Kelantan ada pemanggil.
1: Boleh jom.
0: Mari dia buat dia.
2: Oh, betul aku cucak.
1: Cucak juga.
2: Tak ada.
0: Tak ada dah.
2: Tak ada manggil dah.
0: Kalau tengah anu ni rasanya dia habis mikir dah sebab lebih kurang je.
1: Betul.
0: Situasi lebih kurang lah. Banyakkannya dengan budak-budak kan.
1: Betul. Tapi menarik juga tadi bila yang Pak Mat tadi nyebut kata kalau kata cikucak ni boleh juga guna kalau kata itulah yang kata pergi ke
0: perbuatan lah.
1: Perbuatan kita pergi ke rumah tu tak ada. Pergi rumah ni pun tu pun kira nyebut cikucak juga je.
0: Macam main to ayat Iris.
1: Main to
0: Main to.
1: Main to.
0: Macam ke main tu ngemung ni. Aku pergi mahu-mahu. Tak ada pun pergi mahu aku. Tak ada lah. Temu tepi jalan. Gitulah. Faham ke tak?
1: Faham.
2: Ya, serupak tempat lain.
0: Aku cari mahu tak ada. Mahu cari aku tak ada.
2: Sama-sama cari.
1: Sama-sama cari.
0: Itulah main tu ataupun cikucak lah.
1: Cikucak lah juga.
2: Okey. Gitu lah. Cuma saya nak kongsi satu program kita ni sebenarnya.
0: Boleh sih.
2: Kelantan FM boleh Saya ada promo sikit ni. Boleh saya siap promo boleh
0: Boleh.
2: Kita dengar sikit promo berkaitan dengan Piala Dunia. Jom.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan Final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
2: Okey, tak tidur malam lah tu.
0: Memang.
2: Final ni.
0: Dah lama dah. Beberapa hari je lagi.
1: Yalah.
2: Sekarang 20 ni.
1: Di Ahad ni.
0: Ada yang praktis tidur awal sekarang ni. Sebab nak kejut pukul 2 pagi, nak standby pukul 3. Lepas ngorek tu kira goal lalu. Go tidur lah.
2: Tunggu. Okey.
1: Habis Zidi ada lah tu. Pukul 3 pagi tu.
2: Saya konti malam tu. Hari Ahad malam.
0: Habis pukul 12. Sambung pula. Pagi esok je macam mana tu agak-agaknya Azidi?
2: Apa kata tak apalah balik tidur.
0: Tapi tak sama tidur siang dengan tidur malam tau.
2: Betul.
0: Takut kelipah balik rumah tu.
1: Boleh pergi. Memang boleh pergi terbuka tu
2: Terbuka. Kita nak jemput orang ramai untuk hadir sebabnya kita ada banyak hadiah sebenarnya. Sambil tunggu perlawanan tu. Kita kongsi-kongsi rezeki kepada mereka
0: ada
2: yang
0: ada sepak penalti lah macam-macam lah ya.
2: Ada buat kuis apa semua.
0: Tapi di perkarangan Kelantan FM.
2: Betul. Kita betul-betul
0: ada big screen lah.
2: Kita pasang big screen LED. Bukan yang
0: kat Dewan tu ke?
2: Bukan depan betul-betul depan RTM dekat parking ni.
0: Okey. Dekat kantin tu lah. Muat kau dah.
1: Besar mana tu dia punya skrin tu?
2: Skrin 10x20.
0: Meriah. Dah Azidi ting mana?
2: Saya tak tahu lagi tengok yang menang siapa yang menang.
0: Ah, sama. Jawapan saya sama. Tak payah tanyalah, sama je jawapan saya. Siapa menang tu saya sokong.
1: Ya. Siapa menang kita sokong. Kita beli jersey dia.
0: Ya. Kalau Riff mana?
1: Sama juga.
0: Sama je.
2: Sama juga eh.
0: Kita bukan lalang kan. Kita sokong pada yang menang.
1: Betul. Yang kalah cuba lagi.
0: Kita cikucak lah siapa menang.
1: Ya.
0: Okey. Untuk apa ni, penghujung pertemuan kita mungkin ada sedikit rebahan daripada Pahang dulu sebelum kita menutup tirai.
1: Pahang tak ada apalah.
0: Tak ada apa eh?
1: Ya.
0: Azidi pun tadi dah cakap. Dari Terengganu FM pun lebih kurang kita jumpa minggu depan lah dengan siapa tu. Kena tunggu hari Rabu 9.10 minit malam.
1: Itulah menarik. Terengganu ni menarik.
0: Kenapa?
1: Sebab kita
0: pemain gantian ramai.
1: Ya, kita terus tanya siapa yang akan bersama.
2: Kita misteri.
1: Misteri.
0: Tapi kenal, semua dah kenal kan.
2: Kenal. Kita
0: tengoklah. Itulah. Okey, apa-apa saya minta maaf eh kalau ada salah silap terlebih cakap lah. Minta maaf. Sama semoga pasukan yang kita sokong tu menang.
1: Ya. Memang akan menang.
2: Kita sokong yang menang.
0: Kita sokong yang menang. Okey, baik. Dari Terengganu saya Ain dari Pahang.
1: Ya, saya Riff.
2: Dan saya juga saya Azidi dari Kelate.
0: Ya, kita jumpa lagi untuk cerita pantai timur. Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

incredibile. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pagi FM bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini, dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan waktu yang sesuai untuk makan. Waktu makan yang sesuai sangat penting untuk tenaga, fokus dan kesihatan jangka panjang. Ini panduan mudah yang boleh anda ikut untuk rutin harian kalau kita di Malaysia ni lah ya. Okey, untuk waktu terbaik bagi sarapan adalah antara pukul 7 pagi hingga 9 pagi. Yang penting makan dalam 1 hingga 2 jam selepas bangun tidur. Ia membantu aktifkan metabolisme dan bagi tenaga awal. Contohnya makan roti, makan telur, oat, buah ataupun nasi lemak tu ambil sederhana je ya. Okey, seterusnya untuk waktu makan tengah hari adalah antara pukul 12 tengah hari hingga 2 petang. Elakkan makan terlalu lewat kerana boleh jadi terlalu lapar dan makan berlebihan, dan pastikan seimbang antara karbohidrat, protein dan juga sayur. Dan untuk waktu makan malam, waktu terbaik adalah antara 6.30 petang hingga 8.30 malam. Elakkan makan lewat malam kerana ia akan mengganggu tidur dan mudah untuk naik berat badan. Ambil makanan ringan dan mudah hadam, antaranya sup ataupun lauk yang ringkas. Dan kalau perlu, untuk ambil snack adalah antara pukul 10 hingga 11 pagi dan juga antara pukul 4 hingga 5 petang. Jadi yang penting, jaga jarak antara makan tu antara 3 hingga 5 jam, minum air secukupnya sepanjang hari dan elakkan makan berat sebelum tidur. Sekurang-kurangnya jarakkan antara 2 hingga 3 jam, dan yang penting konsisten dengan waktu makan kerana badan kita suka dengan rutin yang konsisten ini. Jadi, terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Comel anak kita.
1: Lelaki ke perempuan bang?
0: Lelaki. Terima kasih sayang kerana lahirkan abang.
1: Sama-sama bang.
2: Cikgu, kenapa cikgu datang anak saya?
3: Ayah, sakit ya.
2: Tengok ni, sampai berkesan tangan dia.
1: Anak Encik Rahman didapati merokok dalam kawasan sekolah. Bukan dia je yang saya rotan. Kawan-kawan dia yang terlibat pun kena rotan juga.
2: Akil, betul ke Akil merokok?
3: Mana dia ya? Akil tak isap rokok pun. Ayah tak percayakan Akil ke?
2: Ayah percayakan Akil. Anak ayah ni kan baik. Cikgu, saya akan laporkan perbuatan cikgu ni di pejabat pendidikan.
1: Tapi Encik, saya sendiri nampak dia merokok.
2: Tak ada tapi-tapi. Saya sendiri tak pernah marah dan rotan anak saya. Berani ya cikgu sentuh anak saya.
3: Mak, Akil nak duit.
4: Mak tak ada duit, Akil.
3: Tipu, aku nak duit. Aku dah tak tahan ni. Kalau tak ada duit, bagi aku gelang mas ni. Bagi sekarang.
4: Akil, sakit nak. Ni gelang peninggalan arwah ayah.
3: Aku tak kira, kau bagi sekarang. Kalau tak, aku bunuh kau.
4: Jangan. Jangan nak.
5: Sayangkan anak berpada-pada, penawar yang boleh menjadi bisa. Dadah pembunuh nombor satu negara, perosak diri, masyarakat dan keluarga. Pahang FM, kami prihatin.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pahang FM bersama dengan saya Reef di waktu ini. Dan jangan lupa ajak lagi ramai wadah-wadah kita untuk dengar Pahang FM ya. Baik, saya nak kongsi dengan anda berkenaan dengan cara menjaga kesihatan telinga. Menjaga kesihatan telinga sangat penting untuk elakkan masalah seperti jangkitan, kurang pendengaran dan ketidakselesaan. Jadi mungkin ada beberapa perkara yang boleh anda praktikkan untuk menjaga kesihatan telinga ini. Yang pertama, elakkan bunyi terlalu kuat. Hadkan penggunaan earphone ataupun headphone 60 minit sahaja. Gunakan earplug jika berada di tempat bising. Rehatkan telinga selepas terdedah kepada bunyi kuat. Seterusnya, jaga kebersihan telinga dengan betul. Jangan korek telinga terlalu dalam, terutama menggunakan cotton bud. Cukup sekadar bersihkan bahagian luar telinga dengan kain bersih. Dan sebenarnya earwax itu ataupun tahi telinga sebenarnya membantu melindungi telinga. Yang ketiga, elakkan air masuk terlalu lama. Keringkan telinga selepas mandi atau berenang. Gunakan earplug jika mudah terkena jangkitan telinga. Dan jangan biarkan telinga lembap terlalu lama. Seterusnya, jangan masukkan benda asing. Elakkan masukkan benda seperti pin, lidi ataupun objek tajam kerana ini boleh mencederakan saluran telinga dan gegendang. Dan jangan lupa dapatkan rawatan jika ada simptom. Jumpa doktor jika sakit telinga berpanjangan, telinga berdengung, keluar cecair atau nanah dan pendengaran semakin kurang. Jadi itu antara perkara-perkara yang boleh untuk kita lakukan untuk menjaga kesihatan telinga. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi saya Bali Suam satu. Kau Ikwan?
2: Aku nak teh tarik.
0: Makan bang?
1: Makan biar lurik. Nanti kalau kami nak, kami order. Boleh?
0: Boleh.
1: Eh Ikwan, macam mana dengan perniagaan kau sekarang?
2: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Cuma sekarang ni, aku tengah pening nak cari pekerja asing. Kau tahu-tahu je lah, kalau pakai ejen ni, mahal sangat kosnya.
1: Kenapa kau nak cari pekerja asing? Sedangkan, ramai lagi rakyat negara kita yang memerlukan pekerjaan.
2: Alah, aku bukan apa. Kalau ambil pekerja asing ni, murah sikit upahnya. Kalau orang kita, demand sangat. Kerja nak yang best-best. Itu tak boleh, ini tak boleh. Gaji tak nak kalah.
1: Eh, tak bolehlah kau pukul kata macam tu. Bukan semua orang sama. Habis tu, macam mana kau nak buat kalau tak melalui ejen?
2: Ha, jimat cakap dia boleh tolong aku. Tapi, under table punya cerita lah.
1: Kau jangan, Ikwan. Kau tahu tak, perbuatan kau ni melanggar Akta Anti Pemeragangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran.
2: Eh, Fahmi, kau jangan salah faham. Aku bukan nak seluduk masuk pendatang asing. Aku cuma nak ambil dia orang bekerja je.
1: Masalahnya, pekerja yang kau ambil tu tak ada permit. Melindungi dia orang pun dah satu kesalahan tau.
2: Alamak, ya ke? Terima kasihlah, Fahmi. Aku memang tak tahu pasal benda-benda ni. Nasib baik kau bagi tahu. Kalau tak, silap hari bulan dengan aku-aku sekali kena tangkap.
3: Menurut Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, pemerdagangan orang bermaksud segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, memindahkan, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud eksploitasi. Manakala penyeludupan migran pula bermaksud mengatur, memudahkan atau merancang secara langsung atau tidak langsung kemasukan atau pengeluaran seseorang yang bukan warga negara atau pemas tautin tetap secara tidak sah dari mana-mana negara dengan mengetahui atau mempunyai sebab serta mempercayai bahawa merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, melindungi atau menyediakan apa-apa bantuan atau perkhidmatan bagi tujuan pelaksanaan perbuatan yang disebut di atas.
4: Radio Malaysia, Faham FM.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan keluaran akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di

0: FM bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan meluangkan masa yang berharga bersama dengan keluarga. Jadi luangkan masa berharga bersama keluarga bukan sekadar meluangkan masa, ia adalah pelaburan emosi yang memberi kebahagiaan jangka panjang. Dan pastinya dalam kesibukan harian, momen kecil bersama keluarga sebenarnya paling bermakna. Jadi antara aktiviti mudah yang boleh kita lakukan adalah antaranya berkelah di taman ataupun pantai, makan malam bersama tanpa gangguan telefon pintar, bermain permainan seperti board game ataupun kad, dan juga mungkin boleh jalan di waktu petang, berjalan-jalan di waktu petang sambil berbual santai. Kenapa sebenarnya kita perlu untuk sekurang-kurangnya ada masa bersama dengan keluarga ini? Kerana ia menguatkan hubungan kasih sayang, mengurangkan stres dan juga tekanan, juga mewujudkan kenangan indah untuk dikenang dan memberi sokongan emosi antara satu sama lain. Kadang-kadang bukan berapa lama masa yang kita ada, tetapi bagaimana kita menghargai setiap detik bersama dengan mereka. InsyaAllah, jadi mungkin kita boleh gunakan ataupun cari ruang dan juga waktu yang terbaik untuk luangkan masa bersama dengan keluarga. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: FM satu pilihan.
3: Ibu,
4: Mami,
3: Mak,
5: Umi,
6: Mama,
5: Bonda.
7: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
4: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
8: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
9: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
10: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
11: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan Zon Inspirasi edisi hari ini bersama-sama dengan saya Reef. Dan nak beritahu kepada anda, nanti pukul 11 kita akan rehat sekejap untuk sama-sama kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dengar Pang FM, tak kira apa jua perkara yang sedang anda lakukan ketika ini, kerana insyaAllah nanti kita akan kembali bersiaran, kembali bersama untuk jam terakhir Zon Inspirasi sehingga pukul 12.30 malam ini. Jadi terus setia dengar Pang FM, satu pilihan.

0: tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa, Mela?
0: Sah, ada orang kat luar negara. Dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya. Tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni. Ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je. Nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

pengusiran serta-merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Alhamdulillah kita dah pun masuk jam yang terakhir Zon Inspirasi edisi hari ini ya. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Jadi untuk jam yang terakhir ini, banyak lagi lagu-lagu haluan telinga, banyak lagi info yang akan terus saya kongsi dan juga salur kepada anda yang setia bersama-sama dengan kami. Tak kira lah apa jua perkara yang sedang anda lakukan sekarang ini, sedang bekerja, sedang memandu ataupun di rumah, dan ada perkara yang anda sedang buat sambil dengar Pang FM yang membuatkan anda belum tidur lagi. Terima kasih banyak-banyak semuanya. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan.

0: akhir. Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan kami, Hang FM. Kuala Lipis 107.5 MHz.

0: DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Jadi sama-sama kita dengar pelbagai lagu haluan telinga yang menarik. Mungkin dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan bahu . Mungkin di antara kita ada yang mengalami keadaan bahu yang kadang-kadang berada dalam keadaan lengur.

ada dalam keadaan yang lenguh ini, yang pertama, postur badan yang tidak betul, antaranya duduk terlalu lama terutama depan komputer ataupun telefon. Seterusnya, sentiasa membongkok atau bahu ke depan, ini menyebabkan otot bahu dan leher jadi tegang. Kemudian otot tegang angkat barang berat, buat kerja yang berulang, contohnya angkat tangan lama ataupun besukan, ini menyebabkan otot jadi terlebih guna ataupun overuse dan lenguh. Antara punca bahu lenguh juga tidur dalam posisi yang salah, antaranya tidur mengiring terlalu lama, bantal terlalu tinggi ataupun rendah yang menyebabkan tekanan pada bahu sepanjang malam. Kemudian mungkin hal ini berkait dengan stres ataupun tekanan emosi. Bila stres, badan akan tegang tanpa sedar, jadi bahu dan leher antara kawasan yang paling cepat terasa. Kemudian ada faktor lainnya, mungkin masalah sendi ataupun saraf, frozen shoulder ataupun bahu keras, susah gerak, saraf terhimpit di leher, dan juga kecederaan tendon. Kurang pergerakan, jarang bersenam. Jadi anda perlu risau apabila sakit teruk atau lebih 1 hingga 2 minggu, bahu tak boleh angkat tangan, sakit menjalar sampai lengan dan juga jari, ataupun ada kebas ataupun lemah. Jadi cara ringkas untuk kurangkan lenguh di bahu ini, buat stretching bahu dan leher, betulkan postur duduk, rehatkan badan ataupun boleh tuam dengan air panas ataupun ais, dan sentiasa ataupun buat urutan ringan. InsyaAllah inilah berkenaan dengan punca bahu lenguh. Jadi okey, terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Abang! Abang!
1: Ya, apa dia yang...
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Ropin 91.9 MHz. Kuala Lipis 107.5 MHz.
3: Kita gelepek. Tempat kau memehemah berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang Bora?
2: Maran 92.0 MHz.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Bug FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya, Reef, di waktu ini. Dan pastinya ada di antara kita kadangkala ataupun ada beberapa ketika kita ni seperti dilanda sesuatu yang menyebabkan kita rasa kita ni adalah orang yang kalah, orang yang tertindas, orang yang berada di bawah. Okay, jadi sebenarnya jangan cepat mengalah. Kerana ia bukan sekadar kata-kata, ia adalah sikap yang membezakan antara orang yang berhenti dan orang yang berjaya. Setiap cabaran datang untuk menguji, bukan menghentikan. Kegagalan bukan penamat, tapi langkah pertama menuju kejayaan. Orang yang berjaya bukan orang yang tak pernah jatuh, tapi yang tak pernah berhenti bangun. Ingat, kembali kepada tujuan asal, fokus kepada kemajuan kecil, bukan kesempurnaan, dan kelilingi diri dengan orang yang positif dan rehat bila perlu. Tapi jangan berhenti. Terus langkah walaupun perlahan, yang penting jangan berhenti, insya Allah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Zone Inspirasi FM bersama DJ Reef.
2: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pahang FM. Dan nampaknya saya Reef dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zone Inspirasi bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti ada bacaan doa juga penutup siaran. Dan selepas jam 12.30 malam, anda akan dibawa ke siaran Nasional FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi lah di lain waktu. Jadi apa-apa pun, terima kasih sekali lagi untuk anda yang semuanya menjadikan Pahang FM teman anda. Jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita untuk dengar Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

Ringgit Mati dengan The Cup of Life memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu pilihan bersama yang telah pun dibutarkan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Berhantu, untuk pertemuan hari Selasa 14 Julai. Pertemuan hari Khamis, bukan Selasa. Hari Khamis 16 Julai 2026, 29 Muharram, 30 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan semua. Kalau jaga makan, jaga kesihatan, bagus. Sehat, syukur selalu. Yang tak sehat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Di mana, di mana tu? Frekuensi Nasional FM di mana? Di seluruh negara, juga di seantero dunia, juga dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. MyTV 701 juga menerusi RTM Klik di seantero dunia, dan juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada, anda semua adalah geng-geng saya. Geng apa tu? Geng Buruh Hantu. Jadi laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Semuanya dah bersiap sedia sementara menantikan perlawanan separuh akhir antara England dan juga Argentina tepat jam 3 pagi nanti. Jadi terus tonton di RTM, okey? Kami bawakan semuanya 104 perlawanan. Dah hampir ke penghujung dah. Ini separuh akhir yang kedua selepas semalam separuh akhir yang pertama menyaksikan Spanyol melangkah ke perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis 2-0. Apakah nasib England dan juga Argentina? Siapa pilih England? Siapa pilih Argentina? Kalau tanya saya, saya pilih Argentina. Anda pula bagaimana? Ada yang kata England menang 2-1, ada yang kata Argentina menang 2-0. Jadi siapa pun pasukan pilihan anda, sama-sama anda tonton di RTM nanti tepat jam 3 pagi nanti. Okey, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda 12 malam sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Gionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

kumpulan Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Membawa kita ke 12.26 ini tengah malam waktu ketika ini. Malam masih muda lagi. Apa yang anda sedang lakukan pada waktu ini? Buat suri rumah saya nampak tu tengah lipat kain, lipat baju. Oh, tengah gosok baju sekolah anak. Okey.

keluarkan biskut-biskut yang ada. Sebab kejap lagi kita nak layan bola di RTM kan. Sambil layan bola pukul 3 pagi nanti, sambil anda dengarkan Nasional Game Buruhan tu, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif. Ada juga yang saya nampak termenung jauh tu, kenapa? Memikirkan nasib, memikirkan kegagalan yang lalu. Gagal itu biasa dalam hidup. Jadi jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua ya. Jadikanlah kegagalan sebagai pengajaran untuk kita. Jadi sebagai batu loncatan sebenarnya untuk kita mencapai kejayaan yang lebih besar. Okay, kita nak tengok harga minyak. RON 97.95 diesel bagi tempoh 16 Julai 2026 sehingga minggu depan lah, 22 Julai. Harga runcit petrol 95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 5 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 16 hingga 22 Julai. Ini susulan peningkatan risiko geopolitik di Asia Barat. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 95 tanpa subsidi ditetapkan kepada RM3.42 seliter berbanding RM3.37 sebelum ini, manakala diesel tanpa subsidi meningkat kepada RM4.07 seliter daripada RM3.97 seliter. Jadi harga runcit RON 97 pula kekal pada RM4 seliter. Jadi MOF juga memaklumkan kenaikan itu berdasarkan formula mekanisme harga automatik ataupun APM, dan juga ianya dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu yang lalu. Jadi serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta kebimbangan terhadap keselamatan laluan perdagangan di Selat Hormuz telah pun meningkatkan semula premium risiko minyak mentah dan juga kos penghantaran. Bagaimanapun harga petroleum bersubsidi dikekalkan pada iaitu RON 95 di bawah Budi Madani pada RM1.99 seliter, diesel Budi Madani RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter. Sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi rakyat Malaysia yang layak terus boleh membeli RON 95 diesel bersubsidi menggunakan MyCard menerusi Budi 95 dan juga Budi Diesel, tertalu kepada kelayakan serta baki kelayakan bulanan masing-masing ya. Itu harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan. Mana dia geng-geng saya, geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum di Facebook rasmi? Kita nak tengok juga lah. Oh, ada Masna Loso dari Kuching Sarawak, Iskandar Putri Johor iaitu Bidadari Salju, Princess Sue, Cik Zamani, Cik Awang, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Apu Arminang, dan juga ada Razak Balangi. Kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Saril Jali Johor, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Ahmad Nurul Amri UPS dari Kuala Terengganu juga meramalkan Argentina 2 England 1. Ahmad Suhaili, Haji Halijah Hamzah, Muhammad Muhaimin, Muhammad Yusof dari Terengganu, Abang Jaja Gemas, Mazli Zawati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau Negeri Sembilan. Dia kata Abang Manis lama menghilang, kini kembali lagi, amin. Ada Abang Manis, ada, jangan risau. Intan Hamid Zulatan, Abang mana menghilang, tengok bola kat Amerika ke? Ada Abang Manis, ada, jangan risau eh. Jadi terus sokong Nasional Game Buruhan tu. Nida Wahida, kita ada siapa lagi, Nip Mas dari Kota Baru, LB Yana Rosiliana, dia hantar pantun dekat sini eh? Bunga kemboja berbagi bunga sekuntum di tebing tasik, air menjadi surut, rimbun daun bertiup angin, burung hantu yang tak sengkala lagi. Okey, Tantari dan juga Masmira PK, amin. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Kak Paul, kita ada Hafiz Wanu Syazaw, Syah Putra Mesin Johor, Lin Roslinda, lagi siapa lagi Yasmisi Abdullah dari Puchong. Kita jom layan segmen nombor 1 Rakyat Malaysia di Tengah Malam, mantap. Tiara Datuk Arin Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan Sarawak, Zainab Husin. Kita ada Jalatun Nil hadir dari KK Sepanggar Bah, Yus YMC Jiwa Tak Kosong, suara berhantu dah mari luncur. Okey, sikit Nora dengar GB sambil basuh baju dan juga buat kuih untuk jualan pagi esok. Cik Ma, salam layan dari Perlis, Indra Kayangan. Okey, terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa

Inilah TikTok seketika nanti. Terus luncur bertemankan National Game Berhantu, bertemankan Dun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi. National Game Berhantu di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Search dengan pelesik kota. Oh ya, bagaimana dengan cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, hujan pada waktu ini. Cuaca agak sejuk je kan. Juga ramalan kaji cuaca, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan pula di... di mana ni? Di mana? Di Gua Musang, Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan juga Dungon. Manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerlup, Maran dan juga Bera. Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan juga Hulu Langat, termasuklah di Kuala Lumpur. Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban, Kuala Pilah dan juga Jempol. Sarawak di Sarike, Sibu, Kapit dan juga Miri. Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi. Sabah di pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan. Pantai Barat di Sandakan, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Walaupun dah memandu dalam keadaan tak hujan, jalan kata orang tu lancar, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju ya. Fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang cari rezeki di atas jalanan, macam biasa, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk geng buruhan tu. Pam-pam-pam. Ah, gitu. Siti Nora katanya, dengar GBA sambil basuh baju dan juga buat kuih. Mama Jasni Moon. Kita ada adik Abigail. Kita assalamualaikum di hulu, menyapa DJ dan juga GBH Abe Vince. Bersama dengan rakan setugas SM Iskandar tengah layan mata jam ni. Ucapan juga buat Cik Faizul dan juga Puan Azura yang bertugas di pos kawalan Wisma Kosan jam ini. Juana Ahmad. Kita ada Nur Azila. Lin Sazlin tengah menjahit katanya, merempit sampai pagi. Nadiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun juga ada. Siapa lagi? Mohd Faizal Mustafa dari JB. Humairah Musahid dari Kuala Selangor melapor diri nak bagi ucapan untuk rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Semoga sihat walafiat selalu di samping keluarga tersayang. Itu ucapannya ya. Mana lagi? Mana lagi geng-geng saya? Apakah tengah tidur lagi? Nak tengok bola Sabah pukul 3 pagi di saluran sukan RTM. Jangan lupa yang terus tonton Piala Dunia di separuh akhir yang kedua, pertemuan antara England menentang Argentina. Ada yang menyatakan perlawanan akhir akan menemukan England dan juga Spain. Tapi bagi saya, saya sokong Argentina. Jadi Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Penyokong-penyokong England tak setuju. Saya sokong England. Yelah, pasukan masing-masing kan, anda sokong pasukan masing-masing. Memang macam tu kan. Tapi kita tengok pukul 3 pagi nanti, apakah Messi dan juga rakan-rakan berjaya melayakkan diri sekali lagi ke pentas akhir dan sekaligus mempertahankan Piala Dunia yang dimenangi edisi yang lalu, atau macam mana. Jom terus layan lagi, terus berhibur. Sambil-sambil nak menunggu bola tu, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik. 12 malam hingga 1.30 pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

0: Metallica dengan Entertainment. Dan lagu ini membawa kita ke 1:05 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Kemburu Hantu. Pertemuan Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sambut hari lahir hari ini, 16 Julai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, ditambah segala-galanya, dan hiduplah dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, mudah-mudahan ya. Baik, kita tahu baru-baru ni di negeri Melaka berlakunya banjir kan. Kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Dan kerajaan negeri Melaka telah pun mengumumkan bantuan khas Melaka sayang rakyat, iaitu bil air percuma kepada mereka yang terjejas banjir, melibatkan pengecualian bayaran bil air bagi penggunaan bulan Julai. Jadi Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof menyatakan bantuan itu melibatkan implikasi kewangan kepada kerajaan negeri sebanyak RM50,000 yang akan memberikan manfaat kepada kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Jadi semoga bantuan ini dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mereka dalam tempoh pasca bencana. Jadi perincian berkaitan tempoh pemberian, syarat kelayakan dan juga kaedah pelaksanaan akan diumumkan oleh agensi berkaitan dalam kadar segera ya. Itu bagi mereka yang terjejas banjir baru-baru ini. Yang tak terjejas banjir, jangan lupa bayar bil. Kalau kena potong, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri anda. Kalau gitu jimat-jimatlah pakai air kan. Ini sambil bercukur, air tu terbuka je. Saya cakap berdasarkan pengalaman, saya pun macam tu juga. Waktu ni terutamanya orang lelaki ya, bila bercukur tu kan, air tu dia buka je. Jadi jimat-jimatlah gunakan air. Sebab kalau tak ada air, sangat-sangat susah hidup kita. Tak ada elektrik, kita boleh hidup lagi. Kalau tak ada air, macam mana? Nak makan, nak minum, semuanya segala-galanya memerlukan air. Sebab itu air sangat penting dalam hidup kita. Kalau tengok tubuh badan kita pun 70% mengandungi air. Kalau tengok muka bumi ini pun 70% diliputi air. Jadi air sangat-sangat penting. Okay, geng-geng berhantu di live TikTok. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Virginia Vanessa antaranya. AI13 Kopi O, ada JE, Satu Rasa Satu Cinta, Mesara, ada Jet Akid, Lila 20, Bunga Februari, Awang Masri dari Sarawak, Encik Azmi, Eliza Putri, Junaida Ilyas, Rashida, Rashidi Abbas, Iskandar 09, Ita Chon Ahmad, Nurul Amri, Yuswan Yusof, ada Azhar juga, Hafizah dari Tapah. Siapa lagi? Syahid Hartana, Ahmad Jamil, Pababan. Mantap. Abang Baluri kalau melaporkan diri mesti bagi horn je lah. Abang S.E. Jok Zagatin, Lady Heda, Yayang Sandra, Mrs. President, Ita Iris Driver, Luri TBC, Muhammad Nazmi, Normi. Kita ada Fikri 92 juga, Siti, kita ada Siti, kita ada siapa lagi? Maria, ada Ida Comel, Muhammad Nor, Rizal Mihat, Jason King, Abang Lori juga, Mawar Beduri, Azura Bakri, Wang Spawi, Wan Farzan, lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Dina Inang, Tiga Ainul, Mokwan, Nuras, ada Azrizah Baha, Yoke Kalang dari Kuala Terengganu. Oh, mantap. Azizah Mahmat, saya nampak siapa yang tepi-tepi like-nya tu. Ichang, Abang Bam Mi, Dek Yoi, Abang Side Loader, Port Klang, salam dari Ucup NAC Pro 2 Tinta, Luncur Terus GBA semua. Yang tengah bekerja, sama bekerja lah eh. Yang dekat Pro 2 tu jangan lupa eh. Jangan mata tu mengantuk kan, sampai skru pun terlupa pasang. Geng-geng Pro 2 Rawang, saya percaya satu Pro 2 itu sedang mendengarkan Nasional Geng Buruan tu, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil hiburkan hati anda. Tapi yang paling penting, fokus pada pekerjaan anda, juga amanah yang telah pun diberikan kepada kita eh. Izma Azhar, kita ada Abun, salam host, selamat pagi. Lagi siapa lagi yang terus bersama-sama dengan saya? Kasut dah buruk, kita ada Shikin, Zam King, Cakwi Tiaw hadir. Mantap. Cakwi Tiaw satu kerang udang lebih. Faizal Tok Din,
1: Zaini Omar Azima 59 dari Perlis. Isman Abdul Malik,
0: waalaikumsalam, memberikan salam yang berada dalam live kita. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih share-sharekan live dahulu. Dak Lina juga turut bersama-sama. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala. Macam biasa waktu begini sampai 1.30 minit pagi, saya buka warung joget untuk anda semua. Saya nak mulakan dengan lagu joget inilah ya. Lagu daripada ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti bersama dengan lagunya Zapin Melayu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM Bluncur sampai pukul 6 pagi.

Drama bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta

paduan suara Alkayani Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujise Shadi Karogi. Lagu ciptaan Himesh Rishamia diri oleh Sudhakar Sharma. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang kata abang-abang lori katanya goyang kepala lori ni bang. Dengarkan lagu Hindustan. Nak kena tukar baju ke macam mana? Tukar baju. Dengar lagu Hindustan, 5 pasang baju wajib kena tukar. Paling tak ada pun. Lokasi pun berubah-ubah kan. Ada yang tergolek-golek dari katil. Sedar-sedar sampai ke bawah dah. Tak apa, lepas ni kita menangis tepi bujur katil pula ya. Baik, dalam musim banjir ya. Kalau musim banjir kita takut apa? Kita takut makanan kan. Petani-petani takut tanaman rosak. Juga penternak. Tapi jangan kita lupa jugalah bahawa musim panas seperti fenomena El Nino juga boleh mengancam rantaian makanan negara kita kan. Jadi Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan juga disaran segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang diramal bermulanya November ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan keperluan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Jadi perkara berkenaan antara yang dibincangkan ketika beliau sendiri memperngerusikan mesyuarat Majlis Keterjaminan Makanan Negara Bilangan 1 tahun 2026 dan selain itu juga mesyuarat turut membincangkan isu kerjasama sektor perikanan dengan Thailand. Jadi KPKM diarah untuk memutamatkan perkara berkenaan dengan segera melalui saluran yang sewajarnya tanpa berkompromi terhadap piawaian keselamatan dan juga kualiti makanan dalam negara kita. Ramai yang sedang menunggu ataupun menantikan perlawanan sepak bola antara England dan juga Argentina untuk separuh akhir yang kedua. Spanyol telah pun melayakkan perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis semalam 2-0. Hari ini prediction anda macam mana? Berapa? Saya meramalkan Argentina akan menang 2-0. Saya meramalkan, anda juga bagaimana? Kita nak kena tanya geng-geng buruh hantu ni. Okey, Hartini Nayan melaporkan diri bersama dengan saya. Ahmad Suhaili juga turut hadir. Kita ada Ina 1705 Jajah 83 Wan Baling dari Pro 2 Bumper Pin Rawang. Junaida Kamarin Geng Rimba Burhanuddin. Ina Cinta Tu Setia. Ada Sufara dari mana ni? Kita ada Remy 78 Nur Comel, DJ Rahmat Nurul Huda dari Gulai Puteri, Lilin Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang, Nurul Hawat Hanafi. Kita ada siapa? Malina Yatim, Rosna Awin, Lavender Girl, Jim K 5, Aslina Hanafi, Intan Abdul Kadir, Wan Iwan, Ariana Yana, Asanida yang katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Kita ada Zaki, kita ada Raja Mazna, Ichang juga. Ini apa lori ni? Official pemandu ambulans. Mr. Z84 kopi-kopi kupu-kupu malam. Ajib 8189 Juhaimi. Yasmin ya Yusna. Kita ada siapa lagi? Azila FDJ, Abang Lee, Suasana Express dalam perjalanan ke Putrajaya. Mantap Abang Lee. Hati-hati ya Abang Lee. Ada Luin, ada Asmadi, Linda Rizkullah, ada Anga, ada Akuza, Natra Sidi, ada Oja juga hadir. SA91 Ramalan Inggeris 1 Argentina 1 sama-sama penalti.

Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meramalkan? Kita nak tengok jugalah. Siapa geng Argentina? Nolin Taiko, selamat pagi dari Kuching. Syafiq Azrin Akampa di Pelepah. Salam dari Borneo bang. Ya, waalaikumsalam. Kita ada Joe juga, Syazila. Lady Hida kata Argentina. Kita England. Linda katanya England. Sumi, salam hadiru. Madinah Yatim memilih England. Amno Rizal memilih England. Rohaya Kudin katanya England 2 Argentina 1. Mama Mira memilih England. Ramai pemenang ni, penyokong-penyokong England ni. Jemain Kromok England, Ariana England. Okey, Putri Dadisha juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita nak bertukar mood kita pastinya kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi buja katil. Lagu-lagu kenangan anda. Mengimbau memori indah, mengimbau memori pahit. Tapi yang pahit tu kalau kita imbau, jangan sampai kita luka lama berdarah kembali. Sebab kita imbau kenangan pahit itu adalah untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Semestinya dalam hidup meninggalkan kenangan. Semalam juga telah pun meninggalkan kenangan kepada kita. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada kenangan semalam, juga kenangan yang kemarin, kenangan yang terdahulu, kita belajar sesuatu untuk mendewasakan diri kita, menjadikan pemikiran kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Juga kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Jadi siapa yang ada rasa kekecewaan, tolong jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa sehingga kita melupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi yang paling penting kita tabah, kita sabar. Memang betul sabar itu pahit. Keikhlasan dan juga ketabahan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Mr. Biscuit katanya salam England 3-1. Okey. Wan, terima kasih Bang Manis, sangat membantu. Okey, jom dengan hashtagnya Sahur Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi paduan suara Inka Christie dan juga Amy Surge menerusi lagu ini Cinta Kita.

rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan peluangan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Jika mata adalah cahaya, maka hati adalah permata. Jika senyumanmu itu adalah ibadah, maka mengenalmu adalah anugerah terindah. Kau mutiara segalanya dari strategi. Membawa kita ke 1.59 minit pagi. Ramai yang dah menangis tapi juga kata sabar. Banyak lagi lagu-lagu yang semakin pagi semakin syahdu sebenarnya, yang telah pun disusun atur untuk anda untuk pertemuan kita hari ini. Geng-geng berhati semua okey lagi? Semua luncur sampai pagi? Ada yang nak tidur ke? Alah, nak tidur ke? Dah nak tidur ke? Alamak, kata nak teman saya sampai pagi. Ya betul nak tidur ni. Okey, masih okey lagi. Ramai yang kata okey. Alhamdulillah, Virginia Vanessa kata okey, Yayang kata okey, Kiwani juga kata okey. Cuaca di tempat anda okey ke? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang terbaru yang dikeluarkan pada jam 1.45 minit pagi tadi kan. Ikut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Bera dan juga Pekan, Sarawak, di Kuching, Seri Aman, Bentong, Sariki, termasuklah di Sibu, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah, di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan, Sepantai Barat, Papa serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Okay, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur sambil kita nak menunggu perlawanan. Ada yang bertanya hari ni mana lawan bang? Dah bagi tahu dah tadi. Tak apa, saya bagi tahu lagi. Tugas saya memang kena bagi tahulah. Setiap pertanyaan tu saya bagi tahu. Saya bagi tahu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Separuh akhir yang kedua. Selepas separuh akhir yang pertama semalam, Spanyol berjaya menewaskan Perancis. Hari ini menemukan England bertemu dengan Argentina, juara bertahan. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan yang dimenangi edisi yang lalu, ataupun terkandas disekat oleh England yang telah pun lama tidak melayakkan diri ke perlawanan akhir kan? Lama England tak pernah tak layak ke perlawanan akhir. Inilah masanya England membuktikan sesuatu untuk melangkah ke perlawanan akhir. Lama juga England tidak mendakap Piala Dunia. Okay, Yop Zali, selamat pagi Yop Zali. Anaman, kita ada kerang kicap. Oh, kerang kicap eh. Kio Kusanagi, Manja 0914 di Perlis. Di dari Perlis. Asmadi, Madi, Khairul Azli, Nizam, Ridovan, Nur Pining, Shannon Abdul Rashid, Fiza Riza, Susana Ahmad, Haris, Rosila Ramli, Mal 84, Alang Havoc. Kita ada siapa lagi? Maksu, Kiwani, Bian 94, Anak Felda, Lizzy 85 dari Buchong. Kita ada Boys dari Perdua Rawang, Suana Anga, Azaz No dari Kampar, Lin GK, Emilia, Azlina Mansur, Zabaria Awang. Ramai juga yang melaporkan diri. Nora, Saya Cinta Hati, Isa-Isa, Saharia, Suhaimi, Grab. Kita juga ada Ayu. Wan Iwan, terbaik, bermanis, mantap. Anda yang menjadikan National Game Buruhantu yang terbaik. Kerana National Game Buruhantu mempunyai peminat-peminatnya yang semakin hari semakin ramai. Jadi terima kasih untuk anda yang menyokong National Game Buruhantu. Tapi kena sokong terus kerana banyak segmen-segmen yang menarik kami bawakan sepanjang 24 jam. National Pagi, National Aspirasi, National Relax, Geng Kakak Petang, National Malam dan juga National Game Buruhantu ya. 24 jam kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun untuk anda semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Ros Arifin, diri oleh Dato' Afsah Hassan. Lontaran suara Aisyah, kemaafan dendam yang terindah. Kalau buat salah tu kita maafkan je lah. Kalau dia minta lagi, kalau dia minta maaf lah kan. Besarkan hati kita. Terus layan National Game Buruhantu sampai pukul 6 pagi.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

kalau betul kita mencintai seseorang, kalau betul ya, kita pastinya akan sentiasa, kata orang tu, mendoakannya walaupun kita tidak berada di sisinya, kan? Itu definisi dalam erti bercinta lah. Kalau kita, dia jauh pun kita sering mendoakan segala kebaikannya. 2:29 minit pagi, kurang setengah jam ya. Oh, setengah jam lagi sepak mula antara England dan juga Argentina. Ramai yang dah tertunggu-tunggu depan TV tu. Sabar. Ramai penyokong England masuk dalam live saya. Katanya England menang 2-1. Saya memilih Argentina menang 2-0. Saya memilih. Tapi ramai jugalah geng-geng berhantu yang memilih pasukan England. Sebab England kita tahu dah lama dah. Dah lama tak, kata orang tu, masuk ke perlawanan akhir. Baik, dalam kita menghantar anak kita sekolah kan, kita hantar anak kita sekolah untuk apa? Untuk pandai. Dia kata, saya hantar anak saya nak ke sekolah untuk anak saya belajar jadi pandai. Tapi jangan lupa untuk kita terapkan kepada mereka tentang adab dan sopan. Ya betul, anak kita pandai, tapi pergi sekolah kacau orang, buli orang, pukul orang, itu memang tak bagus lah. Betul, ramai anak-anak kita yang bijak pandai yang jadi pembuli sekarang. Ramai juga anak kita yang bijak-bijak pandai yang menjadi penghuni sekolah Henry Geni. Kerana mereka tidak diajar dengan adab, tidak menghormati, tidak menjadi insan yang baik, tidak menghormati guru. Jadi kecemerlangan seseorang pelajar itu tidak saja diukur dari segi akademiknya, malah ianya juga turut diukur dari adabnya. Adab menjadi insan yang baik, adab yang sentiasa menghormati guru, menghormati kawan-kawan, serta menyayangi ibu bapa. Itu barulah boleh kita kategorikan anak kita sebagai insan yang berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air ya. Miss Sika, selamat pagi. Bunga Rose, Burger Abang Janggut pun hadir. Ini semua geng-geng bola ni. Tunggu bola ni. Chef Bani, Manjasina, Cam Ranggup, ada Naza, Ida Sarawak, Gubu-Gubu Beracun, Putri Farisha, siapa lagi? Nurkia Isa, Henry Hand, Abang Lori Sarawak, Zamawi Saliman, Abang Abi Hashim, Yong Iza, Jun Harid, Mr. Zehish, Muhammad Zakri, Izan Zana, siapa lagi? MEBP, Mona Rahim, Adnan Cik Wil, Usa Yusof, ET90, Wani RG, Azlan Abdul Wahid. Dia kata lewat hari ini melaporkan diri, banyak kerja je lah. Dia tengah kerja, sama bekerja ya. Aura Nasi Kandar, Mi Kari. Oh, mantap. Waktu-waktu macam ini pun kena Mi Kari pun sedap juga kan. 4SB, pam-pam-pam. Hashtagnya turun untuk cinta hati kita, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Kita nak bertanya kepada anda,

siapa di hatimu? Tanyalah pasangan anda, siapa di hatimu? Wahai kekasihku, siapa di hatimu? Tanya dia, tanya dia. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Siso Rahmat, terus luncur sampai pagi.

0: rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Lagu Jitan Samsu dan Sidik, lirik oleh Rosli Ali. Zabarjat dengan Karam. Kita ketiga, 1 minit pagi. Kita berada di jam yang keempat Nasional Game Buruh Hantu. Baik, sepak mula antara pertemuan England dan juga Argentina telah pun dimulakan. Terus tonton di saluran Sukan RTM. Ada yang bertanya, bang, bola live dekat mana? Saluran Sukan TV RTM. Buka sekarang, buka sekarang. Kasih on. Mana dia penyokong-penyokong England? Mana dia penyokong-penyokong Argentina? Prediction saya ataupun jangkaan saya, Argentina menewaskan England 2-0. Anda pula bagaimana? Ya, di hujung minggu ini jangan lupa untuk kita sama-sama memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang akan berlangsung di mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai 2026. Ramai artis-artis yang kami bawakan di sana. RTM bekerjasama dengan Unify TV akan membawakan artis antaranya Nabila Razali, Syihah Zikir, Joe Flizzo, Zinakal, kita ada Raiz, No Time For Silence, ada Riju, ramai lagi lah. Juga penyampai-penyampai Nasional FM juga akan berada di Dataran Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026. Sama-sama kita meriahkan ya. Mereka yang berada di Lembah Kelang, mereka yang berada di Kuala Lumpur, mereka yang nak datang ke Kuala Lumpur, sama-sama meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka berlangsung dekat mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai. Macam-macam aktiviti ada kat sana, berbagai aktiviti yang menarik menanti anda, juga hadiah-hadiah menarik yang telah pun disediakan untuk anda ya. Baik, memasuki minit ketiga, masih lagi 0-0. Kita harapkan satu pertemuan yang menarik antara kedua-dua pasukan England dan juga Argentina. Dia kalah menang itu adat permainan. Tetapi yang paling penting, kita perlu disajikan dengan satu permainan yang sangat-sangat berkualiti. Dan ini pentas yang tertinggi, iaitu Piala Dunia. Adalah pun memasuki peringkat separuh akhir kan. Pastinya kedua-dua pasukan akan berjuang habis-habisan untuk melayakkan diri ke perlawanan akhir. Apatah lagi Argentina yang sedang mempertahankan, cuba untuk mempertahankan kejuaraan yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Okey, bunga kemasan, selamat pagi. Ada Mael, ada Abdul Muiz melaporkan diri, ada Zana Lini Poklik, kita ada Zaitun, Puteri Nora Kaliza, kita ada Kak Ian, Merpati Putih, Hayati Ahmad. Terima kasih banyak-banyak ya. Caca, Caja 78 katanya selamat pagi. Sambil-sambil mata tengok bola tu, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan juga Nurbisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air. Menerusi lagunya Kabus dan Sinar. Teruslah yang terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk

lagu ciptaan ZN Kevin, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Air Mata Jernih. 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Baik, Air Mata Jernih. Kenapa ianya gugur? Kerana kadang-kadang cinta juga menyebabkan air mata gugur tau. Cinta ni boleh datangkan air mata kegembiraan, air mata kesedihan. Tapi ramai

ataupun berabad kita kenal seseorang. Sebab ada kesesuaian jiwa itulah, maka akan terciptalah, terwujudlah cinta itu. Okey, geng-geng berhantu sedang menyaksikan perlawanan bola sepak pada waktu ini, separuh akhir antara England dan juga Argentina. Masih lagi 0-0 memasuki minit ke-29. Penguasaan dilihat kepada Argentina setakat ini 59%. Namun kedua-dua pasukan masih lagi belum ada percubaan ni. Dan memasuki minit ke-30 belum ada percubaan. Kosong percubaan ke arah pintu gol kedua-dua pasukan. Setakat ini 5 foul yang dilakukan oleh England, 6 oleh Argentina. Masing-masing mendapat satu sepakan sudut. Pasukan mana yang layak ke perlawanan akhir menentang Spanyol? Kata busy, tak ada gol game ni, tunggu sepakan penalti. Oh, jangan gitu, jangan gitu. Saya menjagakan Argentina 2, England 0. Diamond 85, waalaikumsalam, memberikan salam. Kita ada juga Cikgu Fiza, Andi 83, Moiti, ada Urban, Junaid, Jamila Ahmad, Awi dari Singapura, ada Hida, ada G, ada siapa lagi, Nur Kasih, Aini 67, Mat Saja, Kak Ya, Zila, Acap Selak, ada Wangi, Zulaika Azurin, Purnama Merindu, Ima Jenaludin, ada Wagina, Cikgu, Cik Ayu Chomel, ada Manja juga. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng beratu. Ini semua sambil-sambil mata tengok bola, tangan buat kuih, telinga mendengarkan GBH. 3 dalam 1. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil kan. Tapi kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil, sebab kita nak layan pula lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya percaya lagu-lagu ini juga dapat mengimbau kenangan anda, kenangan zaman waktu-waktu dulu kan, waktu-waktu zaman-zaman cinta monyet, zaman-zaman sekolah, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, zaman-zaman bujang kan. Sekarang ramai yang dah bercucu. Tak apa, kita dengarkan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, persembahan Siti Virus dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Okey, jom terus layan National Game Buruhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Navi Warren menerusi lagunya Terperangkap Dalam Sinaran. Menutup tirai untuk kolisi 80-an. Menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu. Waktu sekarang tepat jam 4.1 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Kaki-kaki bola tengah minum air. Peminat-peminat bola tengah minum air waktu ini. Sebab apa? Tengah berehat untuk separuh masa pertama. Masih lagi 0-0. England 0, Argentina 0. Dua percubaan dari England, juga dua percubaan dari Argentina. Satu menepati sasaran untuk England. Manakala Argentina lagi, masih belum lagi menemui sasarannya. Walaupun ada dua percubaan, 56% penguasaan dikuasai oleh Argentina pada ketika ini. Masing-masing telah pun menerima satu kad kuning. England satu kad kuning, Argentina satu kad kuning. Bagaimana perjalanan untuk separuh masa kedua pula? Bagaimana anda? Peminat England menyatakan England akan menggandakan asakan. Begitu juga dengan peminat Argentina. Ada yang menyatakan keputusan akan seri bang, akan ditentukan oleh sepakan penalti. Jangan main-main. Kalau penalti, England Argentina akan menang tau kalau penalti. Sebab kalau kita tengok England ni, kalau masuk sepakan penalti je, selalunya akan gagal. Kalau ikut sejarah yang lepas-lepas. Ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang, dilipis Raub, Jeran Tut, Temerloh, Maran dan juga Kuantan serta Pekan, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Seri Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu, termasuklah di Sabah, di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Kudat serta Pitas, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Bunga April selamat pagi yang menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Abang Latif, kita ada Asna, Bu Hasan, Bunga Larangan, Nur Mira, ada Ju 8754, Rin Nohara, siapa lagi? Farid Abdullah, Kak Na, Jalina Muharam, Cik Noma, Rogers 07, Agnes Emma, Nur Hafizah Mama, Izafi Danish, Nur Aina dari Terengganu, Mastura, salam hadir, mantap hadir. Jom terus berhibur lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil kan. Kita sambung kembali tepi bujuk katil. Zul the Red Warrior katanya hadir fans England. England kalah Zul, percayalah. Hari ini England balik. Yang tinggal Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Ida hadir, fan GBH. Nasib baik fan GBH. Fan GBH, GBH tetap ada. GBH tetap akan masuk perlawanan akhir. Jangan risau, geng buruh hantu tetap akan masuk perlawanan akhir. Muhammad Nur Rahman, pam-pam-pam, hadir menghala ke utara hari ini. Mantap Abang Lori, mantap pilot-pilot darat se-Malaysia. Dah sampai mana semua pilot-pilot darat? Kalau dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus pada pemanduan, geng. See September. Zaila Ros katanya GBS tetap juara. Mantap, itu yang kita mahukan. Hashtagnya Seharum Mawar. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu Utam Singh, lagu ciptaan Utam Singh, lagu dari Anand Bashki, Lata Mangeshkar dan juga Udin Narayan dengan lagunya Dil To Pagal Hair. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini dan Alif Zain Alif.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Rwanda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
0: Lagu-lagu terbaik

Lukis dengan lagunya Kekasihku. Membawa kita ke 4.35 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Sambil-sambil mata tengok bola, sambil telinga mendengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Meskipun perlawanan antara Argentina dan juga England dikuasai oleh Argentina dengan 60% setakat ini, tetapi England berjaya menjaringkan gol pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon dan menjadikan kedudukan pada ketika ini England 1 Argentina 0. 7 percubaan, 2 on target oleh Argentina, manakala England pula 5 percubaan, 3 menepati sasaran. Kalau kita lihatkan pada ketika ini, Argentina menggandakan asakan tak berhenti-henti nampaknya. Apabila ketinggalan pada ketika ini kan, sedih je muka peminat Argentina waktu ini. Sabar, sabar, relax. Ada banyak lagi masa. Walaupun telah pun memasuki minit ke-75, berbaki 15 minit lagi. Itu kurang lebih belum masuk lagi masa tambahan kan. Kalau saya kira-kira masuk tambahan, ada 20 minit lagi. Banyak masa lagi. Dalam bola sepak ni apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang 5 minit boleh dapat 3 gol tau. 5 minit boleh dapat 3 gol. Jangan main-main tau. Dia lihatkan, saya boleh gambarkan kepada anda yang mungkin tak sempat nak menonton pada ketika ini kan, serangan demi serangan dilakukan oleh pasukan Argentina pada ketika ini. Dan hampir-hampir gol tadi, hampir-hampir gol, tapi kecekapan penjaga gol England nampaknya perform hari ini nampaknya. Okay, itu keputusan semasa antara England dan juga Argentina. Game Berhantu, semua okey. Sam Dizzy, selamat pagi Sam. Oi, hadir dengan kereta apinya. Mantap Sam. Itu kereta api tanah Melayu ke kereta api Thailand? Di Taiping kita ada Mat Din, ada Marina Zinon, Jasmine, Shiki Yusof, Yong Leh, Ida Khairi juga hadir. Udin Din, Azila Daud, Nur Nadia, Nur Cahaya, ada Edi, Serindit Desa, Ati 80, ada Sida, Shima, ada Ju. Ani 83 katanya masih okey lagi. Mizi pun kata okey lagi. Mantap. Jadi maknanya boleh terus sampai pukul 6 pagi. Tapi geng-geng Berhantu ni memang sangat-sangat setia tau. 12 malam dah terpacak dah. 12 malam dah bertemankan Nasional Game Berhantu sampailah pukul 6 pagi. Tapi ada juga geng-geng Berhantu yang tengah buat taik mata waktu ini. Buat taik mata, tidur, kepenatan katanya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom terus layan melalui lagu ini pula. Daripada komposernya Jawa Suki, Ira Mirpan, menerusi lagunya Kamar Ilhamo. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sambil menonton Piala Dunia di saluran Sukan.

Kan dengan semangat kemerdekaan RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

kumpulan X-Ray dengan Tiada Lagi Bicara. Dan Tiada Lagi Bicara untuk penyokong-penyokong England. Tamat perlawanan sudah untuk pertemuan antara England dan juga Argentina. Asalkan yang bertubi-tubi, meskipun ketinggalan 1-0, tapi itulah comeback is real kan. Argentina berjaya menewaskan England dengan 2-1. England pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon. Namun begitu Enzo Fernandez minit ke-85 menyamakan kedudukan, dan selepas itu selang 7 minit Lautaro Martinez pada minit ke-92 memastikan Argentina sekali lagi melangkah ke perlawanan akhir dan sekaligus cuba untuk mempertahankan kejuaraan Piala Dunia yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Penguasaan sepenuhnya dikuasai oleh Argentina dengan 64%, 14 percubaan, 6 menepati sasaran, berbanding England 6 percubaan, 3 menepati sasaran. Dan secara keseluruhannya, saya boleh katakan, saya boleh gambarkan kepada anda yang tak sempat nak menonton antara perlawanan England dan juga Argentina, perlawanan yang sangat-sangat menarik. Serangan bertubi-tubi, terutamanya dari pasukan Argentina, kem Argentina. Dan saya percaya pada waktu ini penyokong-penyokong Argentina sedang meraihkan kemenangan 2-1 dan untuk sekaligus melangkah ke perlawanan akhir. Siapa yang menunggu di perlawanan akhir? Ini antara satu perlawanan yang saya anggap sebagai satu perlawanan yang epik lah. Amerika Latin bertemu dengan Eropah, Spanyol bertemu dengan Argentina di perlawanan akhir nanti. Dah kita dah boleh kira-kira dah berapa gol akan dijaringkan di perlawanan akhir nanti. Dan saya menjangkakan satu perlawanan yang sangat-sangat menarik di perlawanan akhir. Kalau kita lihat kan, Spanyol solid betul di bahagian midfieldnya. Apakah mampu Argentina untuk menembusi kubu kuat Spanyol, ataupun Spanyol berjaya menjaringkan gol dan sekaligus sekali lagi mengangkat Piala Dunia selepas kali terakhir pada 2010 ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi, Labuan 4.59, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.58 minit pagi, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.53, Kota Baru Kelantan 5.51, manakala Johor Bahru Johor 5.52, Bandaraya Melaka 5.57, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.58 minit pagi, Johor Kuala Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.57, manakala Kangan Belis 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki dengan tajuknya Bila Cinta Diuji, iaitu menangani krisis perkahwinan bahagian yang kedua. Dan rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir kita putarkan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberi nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. Mungkinlah ya, walau tidak sebanyaknya untuk damaikan jiwa anda, sedikit saja dapat mendamaikan jiwa anda, cukup bagi saya. Mudah-mudahan menghiburkan anda di jam yang terakhir. Nasrul Hakim Burhan tu.

0: adab dan akhlak ni sangat penting tuan-tuan, sebab dia melibatkan kepada komunikasi, ya, interaksi antara kita suami dan isteri. Banyak perceraian berlaku tuan-tuan, ya, banyak perceraian berlaku disebabkan dengan komunikasi yang tidak sihat. Komunikasi ini tuan-tuan, kita boleh bahagikan kepada berapa komunikasi tuan-tuan. Yang pertama sekali, komunikasi dengan mulut lah, dari sudut adab. Sebab tu bila mana suami ni bercakap dengan isteri, mestilah beradab. Begitu juga isteri bercakap dengan suami pun mestilah beradab. Maksud adab ini dia ada santun menyantuni di antara satu sama lain. Mesti tuan-tuan. Sebab Nabi SAW yang perintahkan kita supaya kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Dan akhlak itu akan kita tonjolkan kepada suami ataupun isteri dan juga kepada ahli keluarga. Jadi akhlak ini duduk pada yang ketiga. Sebab akhlak ni yang kita nak realisasikan dalam rumah tangga kita. Pergaulan lah senang, ya. Pergaulan dengan perkataan dan juga pergaulan dengan perbuatan. Tuan-tuan, akhlak ini juga boleh menjadi asbab kepada perceraian. Sekiranya kita tidak mengambil akhlak baginda Nabi SAW ataupun kita mengenepikan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, dia boleh menjadi apa? Dia boleh menjadi asbab kepada perceraian ataupun asbab kepada ketidaksefahaman antara satu sama lain, antara suami dan isteri. Dia boleh menghancurkan juga kasih sayang antara kita, suami isteri. Tuan-tuan, komunikasi ini tuan-tuan, bukan sekadar mulut saja, ya. Perbuatan pun komunikasi juga. Contohlah, ya. Cuba kita tengok Nabi SAW, ya, tunjukkan kepada kita. Kalau isteri yang derhaka ataupun isteri yang tidak menurut perintah ataupun isteri yang degil, ya, ataupun isteri yang tidak taat, ya, maka suaminya boleh mengasingkan tempat tidur. Itu akhlak, ya. Contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidur antara suami dan isteri ini satu katil, tiba-tiba isteri kita memalingkan punggungnya ke belakang, punggungnya menghala kepada kita. Betul tak, kan? Itu pun dilarang oleh Nabi juga. Kalau ingat, kalau pada mana kita kena ingat betul-betul, ya. Patutnya para isteri ini kalau dia nak bagi punggung kepada suami, dia kena minta izin dulu. Dia bukan boleh bagi punggung macam tu je. Maksudnya membelakangkanlah, ya. Sebab itu adab, itu akhlak. Tak perlu pun dia bercakap. Dan begitu juga bila mana suami tadi nak memberi kesedaran kepada suami isteri tadi, suami boleh meninggalkan tempat tidur sebagai satu peringatan. Ha, nampak, itu adab dan juga akhlak. Jadi dua perbuatan ini sebenarnya memberi kesan kepada perhubungan. Ha, jadi sebab itu adab dan akhlak ini sangatlah penting, ataupun tindakan yang kita ambil. Tetapi hari ini adab dan akhlak ini tuan-tuan makin terhakis dalam rumah tangga, makin terhakis dalam masyarakat. Berapa ramai tuan-tuan hari ini dari sudut layanan isteri kepada suami hari ini sudah pun banyak terhakis. Jadi para suami sangat-sangat mengharapkan santunan daripada isteri. Kalau boleh setiap kali balik kerja, nak supaya disiapkan makanan, disiapkan minuman, ditanya abang nak minum apa, abang nak makan apa. Jadi bila mana isteri tanya begitu tuan-tuan, maka kita lebih rasa senang. Walaupun kita tak lapar kadang-kadang, walaupun kita kenyang, tetapi bukan kita nak kepada makanan tu, tidak, tetapi kita nak kepada santunan ataupun kita nak kepada layanan tersebut. Itu kemesraan. Berapa ramai hari ini para isteri pada hari ini yang kadang-kadang lebih kepada media sosial, lebih kepada melayani TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang sampai tidak melayani suami. Itu layanan dari sudut makan dan minum, belum lagi layanan dari sudut tempat tidur. Ini adalah akhlak. Dan begitu juga kita sebagai suami. Pernahkah kita cuba memahami apakah healing isteriku? Pernah? Kadang-kadang kita sibuk bekerja tuan-tuan, kita kena berfikir sesuatu. Kita berkahwin 20 tahun, kita berkahwin 30 tahun. Kadang-kadang sampai hari ini kita tak tahu healing isteri kita. Begitu juga dengan suami, dia tak tahu healing suami dia. Sebab tu kadang-kadang para isteri ni dia kena faham, kalau suami dia tu minat mancing, sekadar hobi orang kata, Dia pergi mancing, itu adalah healing bagi dia. Maka isteri ni kena support. Nama tak? Kalaulah isteri ni dia suka camping ataupun dia suka pergi ke pantai ataupun pergi ke tempat peranginan. Contoh, ada isteri yang macam tu. Jadi kita kena ambil masa sebulan mungkin sekali, ya, untuk apa? Untuk kita menghiburkan hatinya supaya mendapat ketenangan. Itu mungkin yang serasi dengan jiwa dia. Kalau isteri yang suka pergi ke mall, contoh, ada juga isteri yang suka pergi mall, tuan-tuan. Ya. Jadi itu adalah healing dia. Kadang-kadang dia tak nak beli pun, tapi dia suka tengok. Saya jumpa ada orang macam ni. Kadang-kadang dia suka tengok aja barang-barang tutup susu cantik. Kadang-kadang dia suka minum di tempat-tempat yang mungkin bagi dia itu adalah healing. Jadi kita kena menghormati. Maka kita kena menghormati dan membuat persiapan. Sebab apa? Kita melayani apa yang dia inginkan. Tuan-tuan, bila mana kita mendapat layanan dengan apa yang kita inginkan dan itu adalah healing bagi kita, itu adalah kemesraan. Betul ataupun tidak? Itu adalah suatu yang senang bagi kita untuk mengembalikan kasih sayang, untuk mengembalikan perhatian. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak boleh lawan fitrah. Sebab fitrah kita ini sangatlah berbeza. Ini fitrah kita sangatlah berbeza fitrah kita. Jadi suami dan isteri ni dia kena tahu apa fitrah istrinya, apa fitrah suaminya. Bila kita cuba memahami antara kedua-duanya, mudah-mudahan kita akan mendapat apa? Kita akan mendapat kasih sayang ataupun mengembalikan kasih sayang. Sebab itu saling hormat menghormati itu adalah penting. Bukan sekadar hormat tunduk kepala, tidak. Hormat bila mana isteri kita keinginan dia ataupun sesuatu yang dia minat, sesuatu yang dia amat suka, maka kita menghormati, berarti kita memberi sokongan dan juga dokongan kepada dia. Begitu juga dengan isteri. Apa? Sebab kita nak menghadapi ujian ni. Sebab kita nak menghadapi ujian ni, tuan-tuan. Menghadapi ujian yang berat, ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila mana kita diuji, ya, kita cuba untuk menambat semula ataupun mengembalikan semula keyakinan dan kasih sayang tersebut, kita perlu memahami dari sudut beberapa perkara yang menjadi healing kepada isteri kita ataupun suami kita. Kadang-kadang kita diuji dengan ekonomi, nampak? Kadang-kadang kita diuji dengan mentua. Kadang-kadang kita diuji dengan anak-anak. Itu semua adalah barang ujian yang mana Allah jadikan alat untuk menguji kita sejauh mana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita telah pun membuat persiapan dari sudut akidah tadi, dari sudut ibadah tadi, dari sudut akhlak tadi, mudah-mudahan kita mendapat jalan keluar untuk kita menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tuan-tuan, setelah mana kita yang menjaga dari sudut keimanan kita kepada Allah, menjaga dari sudut ibadah kita kepada Allah, setelah mana kita menjaga adab dan juga akhlak, bagaimana pula kita dengan masyarakat? Sebab masyarakat juga adalah merupakan environment yang ada di keliling kita. Dia juga memberi pengaruh kepada keluarga. Sebab itu tuan-tuan, ya, di antara perkara-perkara yang penting yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita ini adalah hidup bermasyarakat ataupun hidup berjiran. Dia juga merupakan perkara asas dalam kehidupan kita yang perlu kita jaga. Dan yang terakhir juga daripada saya, tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat menjadikan benteng kepada diri kita ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak melunturkan kasih sayang antara kita dengan isteri ataupun dengan suami ini, tuan-tuan, bangunlah pada waktu malam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun itu merupakan perkara anjuran ataupun sunat, kerana itu merupakan senjata yang paling ampuh. Sebab kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sama ada kita mendirikan solat ataupun kita membaca Al-Quran ataupun kita berzikir. Sebab itu tuan-tuan, isti'dad ataupun persiapan itu sangatlah penting dalam perkahwinan yang seperti mana saya sebutkan tadi. Ya. Jadi bangunlah pada waktu malam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon nusrah, ya, pertolongan daripada Allah supaya Allah menjaga hubungan kita suami isteri, dan minta kepada Allah supaya meringankan takdir apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ke atas diri kita ataupun permudahkan kepada kita setiap takdir-takdir yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada isteri kita dan juga ahli keluarga kita. Dan begitu juga tuan-tuan, ya, kita sebagai seorang suami, sebagai khalifah ataupun sebagai tuan di dalam rumah tersebut ataupun di dalam keluarga tersebut, maka seyogianya kita kena senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rahmah ataupun kasih sayang ataupun mawaddah dengan kita menjadikan amal ibadah itu sebagai asbab. Ya, kita kena bangun tiap-tiap pagi, tuan-tuan, bacalah Al-Fatihah, hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, hadiahkan kepada isteri kita, hadiahkan kepada ahli keluarga kita. Nampak? Nak tidur malam pun sama juga, hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, hadiahkan kepada isteri kita, hadiahkan kepada ahli keluarga, kaum kerabat kita. Sebab apa tuan-tuan? Benda ni bukan remeh tuan-tuan. Benda ni adalah merupakan penghubung antara kita dengan Allah yang menjadi asbab untuk kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya yang saya boleh buat rumusan di sini, ya, seperti mana analogi yang pertama tadi, iaitulah bila mana kita nak masuk ke medan perang, maka kita perlu buat persiapan rohani dan jasmani, dan begitu juga kita nak masuk ke gerbang perkahwinan, maka perlu juga persiapan rohani dan juga jasmani. Maka tiga persiapan yang disebut, yang saya sebutkan tadi, iaitulah dari sudut iman, dari sudut ibadah, dan juga dari sudut dari sudut akhlak. Sekiranya kita dapat membuat persiapan tersebut, mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya masuk di medan perang dengan masuk di gerbang perkahwinan, masuk di gerbang perkahwinan sangatlah sulit berbanding dengan kita masuk di medan perang. Oleh kerana di medan perang kita hanya berhadapan dengan musuh yang sudah tentu musuh tuan-tuan, ya. Tetapi kita masuk ke gerbang perkahwinan itu sangatlah berat. Oleh kerana apa? Perjalanan kita itu jauh, ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab untuk kita menahan diri kita ataupun asbab untuk kita bersabar, yang pertama bila mana kita menghadapi mentua kita, yang kedua kita menghadapi isteri ataupun suami, yang ketiga kita menghadapi anak-anak kita, yang keempat kita menghadapi ahli keluarga kita, yang kelima kita menghadapi kaum kerabat kita, yang keenam kita menghadapi masyarakat kita. Ini semua boleh menjadi musuh, ini semua boleh menjadi asbab-asbab, ya, kepada apa? Konflik di dalam diri kita sebagai suami, konflik di dalam diri kita sebagai seorang isteri, dan konflik di dalam ahli keluarga kita. Dan menjadi asbab juga boleh kita mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun jauh daripada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita tidak mempersiapkan diri kita dengan tiga perkara itu tadi, iaitu iman, Islam dan juga ihsan ataupun akhlak dan juga adab. Sekadar itu dulu, aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Damar Sutera dengan Sesat Dalam Rindu membawa kita ke 5.39 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja. Ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor, walaupun mata mengantuk, layan bola kan, tak cukup tidur. Tapi kerja kena dilaksanakan. Jangan ponteng, jangan mengular. Dekat tempat kerja pula, jangan tidur pula. Ada yang malam tengok bola, awal pagi bangun tengok bola, pagi-pagi dah menguap je dekat ofis tu, dekat pejabat tu. Mulalah cari celah-celah mana nak tidur kan. Jangan begitu ya. Amanah dan juga tugasan anda yang telah pun diberikan kepada anda, kita jalankan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Meskipun mata kita mengantuk, kita layan bola ke apa ke, kerana yang paling penting amanah itu yang perlu kita jaga. Okey, buat anda semua geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, sambil-sambil anda tengok bola perlawanan antara Argentina dan juga England. Ada yang belum tahu lagi, ada yang baru bangun tidur, siapa yang menang ni? Argentina menang 2-1. Minit ke-56, England 1. Tetapi di saat-saat akhir lah, saya kirakan di saat-saat akhir, minit ke-85 dan juga minit 92, Argentina berjaya menjaringkan 2 gol dengan asakan yang bertalu-talu selepas ketinggalan, menjadikan Argentina sekali lagi layak untuk ke pentas akhir Piala Dunia 2026 selepas kali terakhir melakukannya pada edisi yang lalu. Dan Argentina merupakan juara bertahan. Kalau kita lihat England pula, England kali terakhir dia memasuki final Piala Dunia iaitu pada tahun 1966. Pada tahun 1966, England memenangi Piala Dunia di tempat sendiri. Waktu itu England dinobatkan sebagai juara lah selepas menewaskan ketika itu Jerman Barat dengan 4 gol berbalas 2. Itulah kali terakhir England menang Piala Dunia, dan itulah kali terakhir sebenarnya England memasuki perlawanan akhir. Saya jangkakan satu perlawanan yang epic di perlawanan akhir antara Spanyol menentang Argentina. Ini dua benua Eropah menentang Amerika Latin. Kita tengok siapa yang kena. Tapi kalau ikut firasat saya, agak sukar sebenarnya Argentina untuk menembusi pertahanan Spanyol. Sebagaimana yang sering saya berkatakan, saya memerhatikan. Bagi pandangan saya, midfield Spanyol pada ketika ini sangat-sangat perform, sangat-sangat solid di bahagian midfield Spanyol, bukan Selangor. Okey, kurang lebih 20 minit lagi, sudah pun 5.42 minit pagi. Dan pukul 6 pagi nanti, jangan lupa anda terus bertemankan Nasional FM dengan tiga suara akan bersama-sama dengan anda melalui Nasional Pagi. Jadi terus kekal setia. Manakala pukul 6 pagi juga, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran mereka. Untuk mereka bersiaran, dah bersiap sedia dah rakan-rakan saya di seluruh negara. Jadi pukul 6 pagi dia nak ambil kembali siaran. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Itu sebabnya ke mana saja anda berada, RTM sentiasa menemani anda dengan berita yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya mengundurkan diri, pemilik suara ini, sedikit kata-kata yang ingin saya kongsikan untuk anda. Kata-kata hari ini berbunyinya lebih kurang beginilah Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan.
Kita kena ingat bahawa nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum kita membenci. Dapat harap kata-kata itu dapat kita manfaatkan untuk kita bersama. Nona Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sepak Dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهن كمي Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Segalanya ada di Hang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
2: Alhamdulillah kita bersua lagi dalam Zon Aktif pagi ini. Bagi edisi hari Khamis hari ini 16 Julai 2026.
1: Yeah.
2: Bersamaan satu safar 1448 Hijrah.
1: Ya, yeah, dah pun memasuki bulan yang baru, bulan
2: Betul.
1: Islam. Jadi kita harapkan supaya anda semua untuk terus kata menjadikan yang lebih baik daripada yeah. hari semalam dan juga insyaAllah kata menjadi antara tujuan hidup yang kata bermakna lah untuk yeah. orang sekeliling sepanjang hayat kita.
2: Betul.
1: Jadi sebagai pandang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu subuh pagi ni bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 5.53 minit pagi.
2: Ya, yeah, baik. Seterusnya selepas ini anda dapat ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: Ya. Yeah.
2: Dan seterusnya ruangan tazkirah akan ke udara pada pukul 6.30 pagi.
1: Ya. Yeah.
2: Dan seperti biasa tajuk utama akhbar pada pukul 6.45 minit pagi.
1: Ya, jadi terus kekal setia bersama kami.
2: FM.
1: Satu pilihan.

manusia. Pada hari ini, yang pertamanya saya akan menerangkan hadis yang berkaitan dengan sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, khairukum min ta'allamul Quran wa 'allamahu. Hadis Sahih Bukhari, hadis yang ke-5027. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, mempelajari Al-Quran adalah suatu tuntutan agama. Ianya merupakan suatu keperluan di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, kerana Al-Quran merupakan kitab pedoman yang telah memberikan jaminan untuk keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan Allah SWT menyebut di dalam Al-Quran, zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah dia kitab yang tidak ada sebarang keraguan menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Sekiranya hidup kita berpandukan kepada panduan Al-Quran, insya-Allah kita akan mendapat keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Namun demikian, bagaimana kita mahu mendapat panduan daripada Al-Quran jika sekiranya kita tidak boleh membaca Quran? Justru menjadi kewajipan kepada kita untuk mempelajari Al-Quran dan menelaah Al-Quran agar segala perintah Allah di dalam Quran itu dapat dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Di samping itu, Al-Quran juga adalah merupakan suatu janji yang telah disebut oleh Allah bahawa ianya menjadi penyelamat kepada segala permasalahan hidup manusia. Dan Al-Quran adalah merupakan di antara perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepada kehidupan berumah tangga. Mempelajari Al-Quran tidak mengenal usia dan tidak mengenal keadaan lelaki, perempuan, pangkat, darjat dan seumpamanya. Semua kita dituntut untuk mempelajari Al-Quran. Jangan malu untuk kita belajar Al-Quran, sama ada pada umur yang telah dewasa atau umur yang remaja atau masih kanak-kanak ataupun telah tua, kerana Al-Quran adalah merupakan pembimbing di dalam kehidupan kita semua. Dan di samping itu, Nabi menyebut bahawa setelah kita boleh membaca Al-Quran dan mempunyai ilmu-ilmu Al-Quran, ianya juga dituntut supaya kita ajarkan kepada orang lain. Kerana mengajar Al-Quran ini adalah sebahagian daripada sedekah jariah ataupun menyampaikan ilmu untuk manfaat orang lain. Sesungguhnya, ilmu yang bermanfaat itulah nanti insya-Allah akan dapat membantu kita di dalam kehidupan kita di alam barzah dan juga di yaumul mahsyar. Ini disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis Muslim. Bila mati seorang anak Adam, terputuslah ia dengan dunia melainkan tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkannya. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya. Jadi di sana ada ilmu yang bermanfaat. Di antara ilmu yang bermanfaat itu ialah kita mengajar Al-Quran kepada orang lain. Tidak kira sama ada kepada keluarga kita, anak cucu kita, rakan taulan kita, sahabat handai kita atau sesiapa sahaja yang mahu menelaah ilmu Al-Quran. InsyaAllah dengan asbab ilmu yang kita turunkan kepada mereka, mereka boleh membaca Al-Quran, maka ganjaran pahala yang berkekalan kepada kita yang mengajarkannya membaca Al-Quran. Moga-moga insya-Allah dengan hadis yang pertama yang dibacakan pada hari ini, insya-Allah ianya memberi suntikan semangat kepada kita untuk mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran yang telah kita pelajari itu kepada orang lain. Dan sementelah lagi apabila kita telah boleh membaca Al-Quran, kita menguasai ilmu Al-Quran, ianya mestilah kita sentiasa baca dan kita sentiasa teliti apakah tuntutan-tuntutan Allah kepada kita agar hidup kita insya-Allah sentiasa di dalam suasana mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian untuk hari ini, moga-moga ada kebaikannya. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa di dalam kerahmatan Allah Ta'ala jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif Padat dan Mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, tibalah masanya untuk kita kongsikan untuk tajuk utama akhbar untuk edisi hari ini.
3: Ya, baik. Kita mulakan dengan berita di mana Thailand rampas 750 liter petrol bersubsidi Malaysia ditinggalkan di tebing Sungai Golok. Di mana pihak berkuasa Thailand merampas kira-kira 750 liter petrol bersubsidi Malaysia yang dipercayai diseludup ke selatan Thailand dalam satu operasi rondaan sempadan di sepanjang Sungai Golok kemarin, di mana jurucakap keselamatan Thailand berkata rampasan itu dibuat oleh pasukan rondaan bergerak Platun Pelindungan Sempadan 1 ketika menjalankan rondaan sekitar jam 5.15 petang waktu Thailand. Dan pasukan rondaan menemui 25 tong mengandungi kira-kira 750 liter petrol Malaysia yang ditinggalkan di tebing sungai berhampiran kampung Mueba, Mukim Pasir Mas, daerah Sungai Golok, bertentangan dengan rantau panjang di mana petrol itu dipercayai baru saja diseludup dari Malaysia ke Thailand. Dan hasil pemeriksaan di kawasan sekitar bagaimanapun gagal menemui mana-mana individu kerana pihak terbabit dipercayai telah melarikan diri sebelum pasukan rondaan tiba. Itu dia.
2: Okey. Dan seterusnya, yang mana kes bunuh lelaki warga asing 11 ditahan termasuk majikan mangsa. Yang mana polis menahan 11 suspek termasuk seorang wanita susulan kes bunuh lelaki warga asing yang ditemui berlumuran darah di kaki lima sebuah bangunan kedai di Taman Universiti Skudai di Johor. Yang mana ketua polis daerah Johor Bahru Utara, Assistant Commissioner Radin Ramlan Radin Bertaha berkata tangkapan dilakukan selepas kes diklasifikasikan semula mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan susulan kematian mangsa 33 pada malam 4 Julai lalu. Terdahulu katanya kejadian berlaku pada awal 28 Jun pagi lalu, disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan parah menggunakan senjata. Dan mangsa disahkan meninggal dunia pada pukul 10.23 malam pada 4 Julai lalu selepas 8 hari dirawat.
3: Baik, seterusnya ni, di mana Network School bukan APTS yang berdaftar tiada kerjasama Universiti Tempatan KPT. Di mana Kementerian Pendidikan Tinggi mengesahkan Network School di Forest City di Johor bukanlah sebuah institusi pendidikan tinggi swasta APTS yang berdaftar di bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 Akta 555, di mana KPT melalui kenyataan memaklumkan status itu sekaligus membuktikan Network School tidak diiktiraf atau dikawal selia oleh kementerian itu. Malah semakan KPT juga mendapati tiada sebarang kerjasama, periktirafan ataupun penglibatan Universiti Awam UA mahupun APTS berdaftar dengan Network School berdasarkan rekod yang ada pada masa kini. Pada masa yang sama, isu operasi Network School menjadi perhatian selepas Kerajaan Negeri Johor menyuarakan kebimbangan berhubung dakwaan terdapat warga Israel yang menyertai program berkenaan menggunakan pasport negara kedua. Itu kisahnya.
2: Dan seterusnya, yang mana harga runcit RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter, diesel tanpa subsidi naik 10 sen seliter. Yang mana harga runcit RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter, manakala harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen seliter bagi tempoh 16 Julai hingga 22 Julai 2026 berdasarkan formula Automatic Pricing Mechanism ataupun APM. Ini menjadikan harga runcit RON 95 tanpa subsidi bagi tempoh 16 Julai hingga 22 Julai 2026 pada RM3.42 seliter, manakala harga diesel tanpa subsidi bagi tempoh sama RM4.07 seliter. Dan Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa harga runcit RON 97 pula dikekalkan pada harga RM4 seliter.
3: Okey, itu kisahnya. Baik, kita beralih pula ke berita luar negara. Di mana 34 negeri AS dilanda wabak parasit penyebab cirit-birit teruk, ribuan jatuh sakit. Di mana parasit yang menyebabkan cirit-birit teruk kini menjangkiti ribuan orang di 34 negeri Amerika Syarikat, menurut pihak berkuasa kesihatan persekutuan. Di mana lebih 1,600 kes siklosporosis yang disahkan telah direkodkan, manakala 5,100 lagi kes disyaki pula sedang disiasat, kata Pusat Kawalan dan juga Pencegahan Penyakit CDC AS di Washington pada lewat Selasa. Berikutan penyakit itu sering tidak didiagnosis ataupun tidak dilaporkan, bilangan sebenar jangkitan mungkin jauh lebih tinggi, di mana agensi itu sedang menyiasat sama ada rangkaian makanan segera Taco Bell berkemungkinan memainkan peranan dalam wabak itu, lapor agensi tempatan.
2: Okey, lagi berita luar negara. Yang mana Thailand mahu semak undang-undang pusat hiburan susulan kebakaran ragut 30 nyawa. Itu kata Anutin. Yang mana Perdana Menteri Thailand Anutin berikrar akan menyemak secara menyeluruh undang-undang pusat hiburan dan juga peraturan pengezonan negara itu susulan kebakaran mengakibatkan 32 maut di Rong Bir Naladapaur pada tengah malam kemarin. Yang mana Anutin mengakui banyak peraturan sedia ada sudah pelapuk dan tidak lagi mencerminkan keadaan semasa, dan kerajaan turut mengarahkan pemeriksaan terhadap semua pusat hiburan dan juga bangunan awam di seluruh negara diselesaikan dalam tempoh 30 hari sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh aspek keselamatan awam. Dan Anutin yang juga Menteri Dalam Negeri berkata semakan itu akan merangkumi peraturan pengezonan, syarat pelesenan waktu operasi serta peraturan berkaitan hiburan secara langsung, di samping mengekalkan penguatkuasaan tegas terhadap undang-undang sedia ada.
3: Okey, baik. Ini kita beralih pula ke berita sukan. Di mana tandukan Martinez bawa Argentina ke final selangkah lagi pertahan kejuaraan, di mana juara bertahan Argentina bangkit dalam ketinggalan sebelum menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir Piala Dunia 2026 di Stadium Atlanta sebentar tadi, sekaligus mengesahkan tempat ke final, di mana Martinez muncul wira apabila menanduk masuk gol kemenangan pada minit kedua masa kecederaan hasil hantaran lintang kapten Lionel Messi, sekaligus memadamkan impian England untuk beraksi di final buat kali pertama sejak 1966, di mana sebelum itu England berada di landasan terbaik untuk mara selepas Anthony Gordon meletakkan The Three Lions di hadapan pada minit ke-55 menerusi penyudah kemas hasil hantaran Morgan Rogers. Dan bagaimanapun Argentina tidak berputus asa dan terus menggasak kubu lawan sebelum Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85 menerusi rembatan deras dari luar kotak penalti selepas menerima hantaran daripada Messi. Dan ketika perlawanan seakan-akan menuju ke masa tambahan, Messi sekali lagi memainkan peranan penting apabila hantaran lintangnya disambut tandukan Martinez untuk menghadiahkan kemenangan dramatik kepada skuad kenalian Lionel Scaloni, di mana kemenangan itu memastikan Argentina terus menghidupkan peluang mempertahankan kejuaraan dunia, sesuatu yang kali terakhir dicapai Brazil pada 1962.
2: Jadi tahniah untuk pasukan Argentina.
3: Pastinya bergembira lah penyokong-penyokong Argentina ni.
2: Okey, mana Tuchel bertahan taktikal selepas England tersingkir.
3: Masih bertahankan lagi. Ceritanya
2: terimalah kan.
3: Betul.
2: Jurulatih England Thomas Tuchel mempertahankan pendekatan taktikalnya meskipun The Three Lions tersingkir daripada Piala Dunia 2026 selepas tewas 2-1 kepada juara bertahan Argentina pada aksi separuh akhir pada awal pagi tadi. Yang mana England berada di landasan terbaik untuk mara ke final apabila buat kali pertama sejak 1966 apabila Anthony Gordon meletakkan pasukan itu di depan pada awal babak kedua. Dan bagaimanapun Argentina bangkit menerusi jaringan yang telah pun disudahkan oleh Enzo dan juga Lautaro Martinez pada penghujung perlawanan untuk melakar kemenangan dramatik sekaligus menempah tiket ke final. Menurut Tuchel, anak buahnya menjadi terlalu pasif selepas memperoleh kelebihan sehingga memberi ruang kepada Argentina menguasai permainan. Itulah adanya.
3: Ya, apa nak buat kan?
2: Jangan terlalu selesa lah.
3: Betul. Sebab masa permainan tu masih ada. Bila bertahan-bertahan, begini jadinya kan?
2: Itulah. Tak apalah. Jadi walaupun pun, tempat ketiga masih ada.
3: Masih ada. Ya. Jadi jangan sedih lah untuk apa ni, buat para penyokong England kan?
2: Ya. Okey. Okay. Itu dia, dan kita akan nantikan perlawanan akhir. Yang mana antara Spanyol menentang Argentina.
3: Ya.
2: Okey, nanti.
3: Okey.
2: Baik, seperti biasa, tepat pukul 7 pagi nanti kita ada utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM.
3: Dan kepada anda, kita akan jumpa selepas berita nanti dalam Zone Aktif bersama dengan Hezri dan juga Ucho.
2: Ya, terus kekal setia bersama kami.
3: My friend.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

dan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Okey, di jam yang kedua, Hezri dan Ucup menemani anda dalam Zone Aktif pagi ini bagi edisi hari Khamis 16 Julai 2026 bersamaan satu Safar 1448 Hijrah.
0: Ya, dan insyaAllah pagi ini kami akan temankan anda sampai ke pukul 10 pagi.
1: Ya.
0: Seperti biasa, di jam ini 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan terapi jiwa.
1: Dan manakala pada pukul 7.45 pagi nanti, seperti biasa, anda dapat ikuti khabar paham.
0: Ya, sebelum itu, jom kita berhibur seketika dengan lagu dari Ramli Sarip dan juga Shima.
1: Ya.
0: Dengan lagunya Kita Insan Biasa.
1: Betul tu.
0: Kalah menang itu biasa.
1: Biasa. Baik, terus berhibur.
0: Ya, Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: jika berlaku di pejabat. Mungkin disebabkan oleh rakan toksik tersebut, tuan-tuan dan puan-puan mempunyai pandangan negatif atau dalam keadaan yang lebih teruk mungkin menyebabkan pergaduhan di antara tuan-tuan dan puan-puan dengan rakan tersebut. Jadi, pada pandangan saya, dengan rakan-rakan toksik ini, tuan-tuan dan puan-puan perlulah berhati-hati. Apa yang dimaksudkan berhati-hati adalah bukanlah kita tidak berkawan dengan mereka. Kita masih berkawan, tetapi berhati-hatilah dengan cerita-cerita yang dibawa oleh mereka. Janganlah terus percaya 100%. Bermaknanya kita siasatlah dahulu betul atau tidak cerita yang dibawa tersebut. Kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh

0: semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.
1: Sampai hati kau, Julia. Kau putuskan hubungan kita kerana si Saleh, anak Tok Siak tu.
2: Tengah galau ke tu? Janganlah galau sorang-sorang. Jom dengar Pahang FM, lagu-lagu galau terbaik untuk anda. Kurang.

0: FM。Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Seri Kami. Setiap Sabtu 6.30 petang, Pahang FM, satu pilihan. Seri Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya munazzil al-Qur'an al-Azim, ahyina ala al-Qur'an wa amitna ala al-Qur'an wa akrimna bil-Qur'an wa najjina bil-Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'ati al-Qur'an ya rahim ya rahman. Ya Allah, Tuhan yang menurunkan Al-Quran yang agung, hidupkanlah hati kami dengan Al-Quran. Matikan kami, ya Allah, sebagai seorang yang mengikut kepada Al-Quran. Muliakanlah kami, ya Allah, di kehidupan dunia dan